0: Pendengar, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda laga pertandingan Piala Dunia antara Jepang versus Swedia ya, dengan skor imbang 1-1 untuk kedua timnas yang sudah berlaga untuk saat ini. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
2: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
3: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
2: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9.

0: Dan waktu Indonesia Tengah, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi, yakni @pu_ciptakarya, telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Oh,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini Jumat 26 Juni 2026 pendengar membahas seputar Ekspor Porprov 18 Sulsel. Dan kita akan perbincangkan sebentar dengan narasumber kita di kebersamaan kita saat ini. Dan terlebih dahulu kami ingin hadirkan informasinya di ruang dengar Anda terkait penyelenggaraan cabang olahraga e-sport yang untuk pertama kalinya dipertandingkan di Porprov Sulsel 2026 yang tentunya akan membuka peluang prestasi bagi para pecinta e-sport di Sulawesi Selatan. Kami ingin hadirkan informasinya ada laporan reporter RRI Makassar Zainal Abidin terkait ESI Pangkep matangkan persiapan tim e-sport menuju Porprov Sulsel 2026. Hadir informasinya untuk Anda.
1: Penyelenggaraan cabang olahraga e-sport yang untuk pertama kalinya dipertandingkan di Porprov Sulsel 2026 membuka peluang prestasi bagi para pencinta e-sport di Sulawesi Selatan. Berbagai daerah terus mematangkan persiapan timnya, termasuk Kabupaten Pangkep. Kepala Bidang Pertandingan E-sport Indonesia atau ESI Pangkep, Aditya Enggriawan, saat dihubungi RRI pada Kamis kemarin menyampaikan pihaknya terus mematangkan persiapan atlet pada kategori game yang akan dipertandingkan di Porprov 2026. Tim e-sport Pangkep yang lolos pada 3 kategori, yaitu PUBG Mobile, Mobile Legend, dan Free Fire saat ini menjalani latihan intensif serta evaluasi rutin untuk memantau perkembangan kemampuan para atlet.
2: Untuk persiapan kami itu menghadapi Porprov nanti, kami kan meloloskan 3 cabang lombanya, yaitu PUBG, Mobile Legend, dengan Free Fire. Untuk persiapannya sendiri juga, alhamdulillah 3 cabang ini itu mereka melaksanakan kegiatan latihan. Latihan tersendiri dan juga ada kegiatan semacam semesternya, yakni mengikuti kegiatan-kegiatan atau mengikuti event-event yang dilaksanakan tingkat swasta atau kegiatan-kegiatan pertandingan-pertandingan yang dibuka secara umum. Ya, sebagai ajang uji coba atlet kami untuk menuju ke Porprov.
1: Aditya juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Pangkep yang telah memberikan dukungan bagi perkembangan e-sport di daerah tersebut. Ia mengajak seluruh elemen olahraga, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta, untuk terus memberikan dukungan agar tim e-sport Pangkep dapat menunjukkan hasil terbaik dan mengharumkan nama daerah pada ajang Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Zainal Abidin dan dari informasinya kita mengetahui kalau penyelenggaraan cabang olahraga e-sport yang untuk pertama kalinya ini dipertandingkan di Porprov Sulsel 2026 ya, dan pastinya dengan laga pertandingan yang banyak diminati oleh masyarakat khususnya anak-anak muda ini bisa membuka peluang prestasi bagi para pecinta e-sport di Sulawesi Selatan secara khusus ya. Dan tentunya tadi dari hasil informasinya juga mengapresiasi begitu kepada pemerintah daerah yang terus memberikan dukungan bagi perkembangan e-sport di daerah khususnya tadi dari beritanya ini di Kabupaten Pangkep. Dan sebentar juga kita akan coba cari tahu sebenarnya seperti apa untuk e-sport itu dan bagaimana persiapannya menuju Porprov Sulsel 2026. Dan pendengar, kalau tadi Anda menyimak lewat warta berita, hadir juga informasi bersama dengan narasumber ini ya. Ada Pak Dahlan Abu Bakar yang menyampaikan bahwa pertama kalinya e-sport ini dipertandingkan di Porprov Sulawesi Selatan. Bagaimana ulasannya? Kami hadirkan informasinya untuk Anda.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dahlan Abu Bakar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ekspor cukup berkembang di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan mulai ikut dipertandingkan di ajang pekan olahraga provinsi. Begitu. Bagaimana Pak Dahlan melihat olahraga yang diperuntukkan untuk para gamers ini Pak?
4: Ya, terima kasih banyak. Jadi saya kira olahraga ekspor ini kan beberapa tahun lalu sudah diintroduksi di Sulawesi Selatan ya. Dan juga ada banyak peminat ya. Hanya sebagai olahraga baru memang masih perlu sosialisasi. Karena ini olahraga ini banyak membidik generasi muda ya. Generasi muda, tapi juga olahraga padel itu juga banyak disukai oleh generasi muda. Dan dengan adanya tambahan cabang olahraga ekspor ini, kita berharap cabang-cabang yang diharapkan bisa menyumbang medali itu akan lebih terbuka ya. Karena apalagi olahraga baru ini saya kira prestasi juga masih ya tidak terlalu jauh ya, dibandingkan cabang olahraga lebih dulu ada gitu, sudah mapan ya.
3: Ya, organisasinya kan sudah ada nih, Ekspor Indonesia atau AC. Nah, di Sulawesi Selatan sudah ada pengurus provinsinya juga. Dan bahkan sudah ada pengurus cabangnya di daerah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana menurut Anda selaku pemerhati olahraga supaya olahraga ini terorganisir dengan baik begitu, kemudian mengadakan event-event turnamen-turnamen tingkat lokal supaya ada jenjang pembinaan maupun juga sampai dengan kompetisi-kompetisi begitu atau turnamen-turnamen.
4: Ya, saya kira yang perlu kita perhatikan adalah perlunya kekompakan dan kerjasama di antara para atlet ya untuk membangun sebuah organisasi. Karena akhir-akhir ini kita sering mendengar ya terjadi dualisme dalam bidang olahraga.
3: Betul, Pak.
4: Nah, ini sebenarnya imbas dari dualisme yang terjadi di kubu-kubu sebelah ya, bidang lain gitu. Jadi ini penting supaya jangan sampai nanti olahraga terbangun ini tidak direcoki oleh terjadinya friksi organisatoris yang tidak perlu terjadi. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan penuh kompakan ya, untuk mencapai satu prestasi bagi para atlet olahraga baru ini.
3: Ya.
4: Itu saya kira yang lebih penting.
3: Tapi kalian juga tahu bahwa organisasi itu mungkin seringkali juga disusupi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu mungkin untuk meraih popularitas. Apalagi kita tahu bahwa e-sport ini kan cukup populer di kalangan anak muda. Nah, lalu bagaimana kemudian supaya ke depan olahraga ini jangan dimanfaatkan supaya itu tadi. Jangan sampai kemudian ada friksi begitu di dalam organisasi olahraga ini, Pak.
4: Ya, itu yang kita khawatirkan. Karena hari ini ada kecenderungan, ada indikasi bahwa olahraga, organisasi olahraga itu sudah mulai disusupi atau dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak bersifat olahraga ya. Nah, ini memang kita pahami betul bahwa melalui olahraga ini popularitas seseorang bisa mengemuka gitu, meskipun pada prinsipnya kita tidak bisa bedakan, tidak bisa menyamakan antara bidang yang sebelah sana dengan bidang olahraga, karena bidang olahraga kan berkaitan dengan bidang minat ya, bidang hobi nih, gemaran. Tapi kan bidang yang lain itu berkaitan ada kecenderungan-kecenderungan tertentu yang terasa dipaksakan ya, dan sangat bersifat pragmatis.
3: Apa masukan Anda untuk pengurus Ekspor Indonesia, Pemprov Sulawesi Selatan, Pak Dahlan?
4: Saya kira yang penting adalah bagaimana menciptakan kinerja yang bagus, kerjasama, kekompakan di antara pengurus, dan saling membangun, saling menyemangati untuk membangun sebuah organisasi olahraga yang kita harapkan bisa menghasilkan prestasi.
3: Saya kira baik, Pak Dahlan, terima kasih banyak, Pak, untuk ulasannya bersama RRI. Selamat pagi, salam olahraga, Pak.
4: Selamat pagi, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian pendengar ulasan bersama dengan Pak Dahlan Abu Bakar terkait pertama kalinya e-sport dipertandingkan di Porprov Sulawesi Selatan. Kami masih mencoba menghubungi ya narasumber kita Bapak Aditya Anggriawan selaku Kabid Pertandingan E-sport Indonesia ESI Pangkep untuk sama-sama mengetahui seperti apa persiapan dari ESI Pangkep begitu untuk pertandingan e-sport yang akan dilaksanakan pada Porprov 18 untuk tahun 2026 ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar berbicara seputar e-sport atau electronic sports. Ini adalah bidang olahraga kompetitif terorganisir yang menggunakan video game sebagai arena bertanding antar pemain. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, cabang ini juga telah diakui secara resmi ya oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora sebagai olahraga prestasi di tanah air. Dan adapun karakteristik dan juga sistem kompetisi sama halnya dengan cabang olahraga konvensional seperti sepak bola atau juga bulu tangkis, di mana atlet profesional dalam olahraga elektronik ini memerlukan dedikasi tinggi dan pemain tidak hanya duduk di depan komputer tetapi juga menjalani program latihan rutin, kemudian membangun strategi dan juga meningkatkan koordinasi tim. Dan beberapa genre dalam kategori game yang dipertandingkan ini ya meliputi MOBA atau Multiplayer Online Battle Arena seperti Mobile Legends, Bang Bang dan Dota 2. Ada juga FPS atau First Person Shooter seperti Counter Strike dan Valorant, Battle Royale seperti PUBG Mobile ya dan Free Fire. Ada juga RTS atau Real Time Strategy seperti StarCraft yang merupakan kategori game yang dipertandingkan begitu. Dan pastinya peluang karir dan juga perkembangan industri olahraga elektronik juga telah berkembang menjadi sebuah ekosistem besar dengan peluang karir yang sangat menjanjikan. Dan bidang ini tidak hanya melahirkan pemain profesional atau pro player, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan di berbagai posisi seperti pelatih, analis, streamer, kreator konten, penyelenggara acara atau event organizer, hingga manajemen tim. Dan prestasi dan juga dukungan di Indonesia, perkembangan olahraga elektronik ini mendapat dukungan penuh dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI dan juga induk organisasi seperti NOC Indonesia.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita saat ini ya. Ada Bapak Aditya Anggriawan selaku Kabid Pertandingan E-sport Indonesia SI Pangkep. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aditya.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Kak.
0: Sehat-sehat ya Aditya ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, Aditya, ini kan untuk pertama kalinya untuk cabang olahraga e-sport ini dipertandingkan khususnya di Porprov Sulawesi Selatan. Mungkin di awal kebersamaan kita ada edukasi juga kepada seluruh masyarakat seperti apa sebenarnya pertandingan e-sport ini dan bagaimana juga persiapan dari Kabupaten Pangkep gitu untuk mengikuti pertandingan e-sport pada Porprov 2026 ini, Aditya.
1: Iya. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Mungkin yang menjadi bahan edukasi kita mengenai kegiatan e-sport ini itu adalah e-sport ini menjadi pengalihan bentuk kegiatan yang positif yang sekarang yang ada di kalangan remaja masyarakat itu, agar lebih mampu diarahkan ke hal-hal yang lebih positif, maka e-sport ini hadir untuk mewadahi kegiatan bermain game di dunia maya, khususnya itu di konsol handphone. Inilah fungsi utama e-sport ini hadir untuk mewadahi remaja-remaja masyarakat Indonesia. Iya, itu Kak.
0: Nah, Aditya, bagaimana progres terkini begitu dari program pemusatan latihan khususnya bagi para atlet e-sport Pangkep yang akan diterjunkan nanti di Porprov ke-18 ya untuk tahun 2026 ini?
1: Untuk sampai saat ini Kak, kami masih berfokus untuk pelaksanaan latihan rutin seperti pertemuan-pertemuan latihan 3 kali seminggu. Dan juga ada semacam games-games mingguan atau seperti mengikuti turnamen-turnamen secara online. Iya, itu jadi bahan semester buat atlet untuk mempersiapkan dirinya mengikuti Porprov nanti, Kak.
0: Iya, nah selain mengasah skill mekanik ini kan langkah apa juga yang dilakukan khususnya dari bidang pertandingan gitu untuk menjaga stabilitas mental dan juga ketahanan fisik ini untuk para atlet kita yang akan dipertandingkan nanti di Porprov ke-18 ini, Aditya?
1: Khusus untuk ketahanan mental, ya itu tadi Kak, kita hanya mengarahkan adik-adik atlet ini untuk sering mengikuti turnamen-turnamen yang ada, baik itu yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh teman-teman swasta, supaya mental tandingnya, mental berjuangnya di dalam situasi pertandingan itu terus terasa.
0: Lantas kalau dari SI Pangkep sendiri nih Aditya, apa kriteria utama yang digunakan dalam proses seleksi atletnya? Apakah ini melalui sistem poin atau mungkin juga dari langsung kualifikasi terbuka atau mungkin penunjukan langsung berdasarkan prestasi sebelumnya begitu yang ada di sana?
1: Kalau kami sendiri itu Kak, karena alhamdulillah Pangkep kurang lebih beberapa tahun terakhir ini itu banyak teman-teman swasta atau teman-teman komunitas yang sering melaksanakan pertandingan-pertandingan terbuka. Jadi dari hasil-hasil itu yang menjadi pantauannya ya. Kami ya, acuan untuk melihat potensi-potensi atlet itu sendiri. Terus yang kedua juga dari ESI Kabupaten Pangkep bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Dispora, itu melaksanakan seleksi terbuka seperti melaksanakan turnamen-turnamen yang menjadi acuannya kami, bahwa ketika mereka yang juara di turnamen ini, maka itulah nanti yang akan kami berikan kesempatan untuk mewakili Kabupaten di ajang-ajang yang lebih tinggi.
0: Tapi ada yang menarik ya, Aditya Anggriawan, kalau kita berbicara seputar e-sport, di dalamnya kan ada komposisi tim pada nomor bergu begitu, seperti misalnya PUBG Mobile dan yang lainnya begitu. Lantas bagaimana nih dari SC Pangkep sendiri dalam membangun chemistry dari para atlet sehingga chemistry mereka ini tetap solid dan tetap kuat ini pada saat momen pertandingan e-sport nanti?
1: Oh iya betul Kak, kebetulan game e-sport ini itu hampir dominan mereka bermainnya itu beregu. Yang menjadi poin juga dalam ini adalah itu tadi yang kita sampaikan, bagaimana chemistry mereka itu bisa harus menjadi komponen utama yang harus terbentuk di awal pertandingan. Ya dari kami itu sebenarnya agak sederhana, kami hanya memberikan mereka kesempatan untuk bisa sering bertemu, entah itu bertemu secara langsung dalam aktivitas hariannya mereka ataupun bertemu secara online, karena mungkin teman-teman atlet kami ini ada yang berbeda-beda profesi, ada yang kerja dan masih mahasiswa, tapi kami tetap memberikan arahan untuk seringnya menjalin komunikasi, baik itu pertemuan secara online ataupun pertemuan secara offline.
0: Tapi memang seru ya, dari berbagai pekerjaan disatukan dengan minat ini bermain e-sport begitu, khususnya nanti ketika dipertandingkan di Porprov 2026 atau Porprov ke-18. Nah, apa strategi khusus begitu yang mungkin disiapkan dari SC Pangkep dalam melawan tim-tim lainnya dari Sulawesi Selatan di Porprov nanti nih?
1: Khusus untuk strategi itu Kak, kami hanya
0: memberikan semangat mungkin,
1: mengarahkan kami untuk betul-betul mengenali lawan bermain mereka, karena kurang lebih ini atlet-atlet kami ini itu dengan atlet-atlet dari kabupaten lain, mereka itu sudah sering bertemu di dalam pertandingan baik itu offline maupun pertandingan yang online. Makanya kami selalu menyarankan untuk menganali betul karakteristik lawan-lawan bertanding mereka.
0: Yang terakhir mungkin ada harapan yang ingin disematkan begitu khususnya untuk para atlet-atlet e-sport pada pertandingan di Porprov Sulsel nanti nih.
1: Kalau harapannya kami khusus untuk tim SC Kabupaten Pangkep, kami berharap ini bisa menjadi peluang untuk membangun citra positif di masyarakat Kabupaten Pangkep untuk mampu berprestasi, sehingga SC Kabupaten Pangkep juga ini menjadi perhatian yang baik di Dispora Kabupaten Pangkep dan juga KUNI Kabupaten Pangkep untuk tetap diberikan support yang baik. Makanya kami berharap atlet-atlet Kabupaten Pangkep ini mampu berprestasi nanti di ajang Porprov. Dan juga untuk atlet e-sport seluruh Indonesia, kami berharap untuk komitmen bertanding, motivasinya bertanding itu tetap harus ditingkatkan, karena kita mengingat e-sport Indonesia itu bukan menjadi tim kecil di dunia, tapi menjadi tim besar yang alhamdulillah ajang-ajang internasional itu Indonesia itu tidak pernah berada di ranking 1 dan 2.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya Aditya Anggriawan, tetap semangat dalam persiapannya begitu khususnya dari SC Pangkep ya, untuk pertandingan e-sport yang akan juga pertama kali begitu di pertandingan di Porprov Sulsel 2026. Sehat selalu Aditya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar perbincangan kita dengan Aditya Anggriawan selaku Kabid Pertandingan E-sport Indonesia SC Pangkep, di mana sesuai dengan informasinya begitu beragam persiapan sudah dipersiapkan khususnya dari SC Pangkep dalam mempersiapkan para atletnya, atlet-atlet yang tergabung dalam tim e-sport menuju Porprov Sulawesi Selatan 2026, karena untuk penyelenggaraan cabang olahraga e-sport pertama kalinya dipertandingkan di Porprov Sulsel 2026, dan ini akan menjadi serta membuka peluang prestasi bagi para pecinta e-sport di Sulawesi Selatan. Hal yang menarik tadi disampaikan oleh Aditya bahwa meskipun berbeda-beda latar belakang, kemudian juga dari segi pekerjaan dari tiap daerah mungkin juga berbeda, tetapi akhirnya disatukan dengan satu minat, satu bakat yang sama ya, di pertandingan olahraga e-sport yang juga dipertandingkan pertama kalinya nanti. nanti di Potprov Sulsel 2026. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tadi kita sudah perbincangkan ya topik yang sudah hadir di ruang dengar Anda seputar e-sport Porprov 18 Sulsel bersama dengan Aditya Anggriawan selaku Kepala Bidang Pertandingan e-sport Indonesia SC Pangkep, di mana disampaikan pendengar bahwa penyelenggaraan cabang olahraga e-sport yang untuk pertama kalinya ini dipertandingkan di Porprov Sulsel 2026 yang tentunya juga akan membuka peluang prestasi bagi para pecinta e-sport di Sulawesi Selatan dan juga berbagai daerah terus mematangkan persiapan timnya termasuk Kabupaten Pangkep. Dalam perbincangan kita tadi bersama dengan Aditya Anggriawan, Kabid Pertandingan E-sport Indonesia SC Pangkep, yang mengatakan ya bahwa pihaknya juga terus mematangkan persiapan atlet pada kategori game yang akan dipertandingkan di Porprov 2026. Dan juga pendengar dan juga pemirsa, tim e-sport Pangkep yang lolos pada tiga kategori yaitu PUBG Mobile, Mobile Legend, dan Free Fire saat ini juga tengah menjalani latihan intensif serta evaluasi rutin untuk memantau perkembangan kemampuan dari para atlet. Dan juga tadi disampaikan ya oleh Aditya Anggriawan selaku Kepala Bidang Pertandingan e-sport Indonesia SC Pangkep, yang juga turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Pangkep yang telah memberikan dukungan bagi perkembangan e-sport di daerah tersebut, dan ia mengajak seluruh elemen olahraga baik dari kalangan pemerintah maupun swasta untuk terus memberikan dukungan agar tim e-sport Pangkep ini dapat menunjukkan hasil terbaik dan juga mengharumkan nama daerah pada ajang Porprov Sulsel 2026 mendatang. Dan memang kalau kita berbicara pendengar seputar e-sport ya atau electronic sport, ini adalah bidang olahraga kompetitif terorganisir yang menggunakan video game sebagai arena bertanding antar pemain. Dan cabang ini juga telah diakui secara resmi oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI serta Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora sebagai olahraga prestasi di tanah air. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita akhiri ya kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk edisi hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026, membahas seputar e-sport Porprov 18 Sulsel. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Eka di meja operator menutup kebersamaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, baiklah, berikan Pro 1 RRI Makassar. Hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jalan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Karya Terelie. Bercerita tentang Tania, seorang gadis remaja yang mengalami berbagai cobaan hidup. Sejak kecil, Tania harus hidup susah bersama ibu dan adiknya, Dede, setelah ditinggalkan ayahnya yang meninggal karena sakit. Untuk membantu ekonomi keluarga, Tania terpaksa putus sekolah dan mengamen di jalanan bersama Dede adiknya. Suatu malam, Tania bertemu dengan Danar, seorang pria mapan yang baik hati. Pertemuan ini menjadi titik balik kehidupan Tania. Danar iba melihat kondisi Tania dan keluarganya. Ia pun berjanji akan membantu Tania dan Dede. Danar membiayai sekolah mereka berdua dan memberikan modal usaha berjualan kue pada ibu Tania. Seiring berjalannya waktu, Tania mulai merasakan perasaan yang berbeda terhadap Danar. Ia merasa bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Danar yang telah mengubah hidupnya. Perasaan ini perlahan tumbuh menjadi cinta. Namun Tania menyadari perbedaan usia yang jauh antara mereka dan akhirnya mengubur perasaannya. Kebahagiaan Tania pupus ketika Danar mengenalkan pacarnya Ratna kepada Tania dan Dede. Tania syok dan sedih mengetahui perasaan Danar bertepuk sebelah tangan. Ia merasa patah hati dan berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Tania memutuskan untuk fokus pada pendidikannya. Ia bertekad meraih masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan Dede. Dengan bantuan Danar, Tania bersekolah di Singapura. Di sana, Tania belajar dengan tekun dan berprestasi di bidang akademik. Ia juga aktif berorganisasi dan menjalankan bisnis kecil-kecilan untuk meringankan beban ekonomi. Meski masih menyimpan perasaan terhadap Danar, Tania berusaha ikhlas menerima kenyataan bahwa Danar akan menikah dengan Ratna. Ia pun memutuskan untuk tidak menghadiri acara wisuda agar tidak bertemu Danar dan Ratna. Novel ini memiliki akhir yang terbuka. Tidak diceritakan apakah Tania akan kembali bertemu Danar dan Ratna di masa depan. Namun Tania telah berubah menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan meraih mimpinya. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin menyampaikan pesan moral tentang pentingnya ikhlas menerima takdir dan gigih mengejar mimpi. Novel ini mengajarkan tentang ketangguhan dan semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Judul novel ini menggunakan metafora, daun yang jatuh tidak pernah membenci angin. Daun yang jatuh diibaratkan sebagai Tania yang menerima keadaan hidup dengan ikhlas. Seperti daun yang tertiup angin dan tidak melawan. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin merupakan novel yang menarik untuk dibaca. Terelie mampu menyuguhkan kisah cinta, persahabatan, dan perjuangan hidup yang emosional dan menyentuh para pembacanya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
3: Makassar pagi ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya Risa Supratia menemani Anda di Halo RRI untuk edisi Jumat 26 Juni 2026. Bagi Anda yang memiliki keluhan-keluhan seputar infrastruktur ataupun juga hal-hal lainnya, mulai dari pasokan air, pasokan listrik ataupun update juga, mungkin boleh bagi Anda yang di daerahnya sedang terjadi hal-hal, misalnya ada dampak dari kekeringan dan sebagainya, boleh menginfokan kepada kami. Perakiraan cuaca juga boleh Anda ceritakan kepada kami pada pagi hari ini. Kita akan menerima telepon dari pendengar yang telah bergabung. Kita terima terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, boleh dicoba di WhatsApp kami pun juga boleh di 0821-3333-9440 bagi Anda yang ingin bergabung pada pagi hari ini. Dan tentunya Halo RRI akan menemani Anda hingga beberapa menit ke depan. Kalau untuk update dari kota Makassar sendiri beberapa waktu belakangan ini banyak ya diberitakan mengenai bagaimana proses dari perbaikan jalan di Jalan Hartasning perbatasan dengan Kabupaten Goa yang ternyata juga ada dampaknya begitu. Ketika pengerjaan ini masih berjalan, kemudian ruas jalan semakin sempit, ini memicu kemacetan. Tapi kita doakan saja bersama-sama, semoga ini segera bisa selesai dan juga kita dapat melintasi jalan tersebut dengan aman dan juga nyaman. Ini ada Pak Aldi Hidayat di Pinrang nih, beliau mengabarkan kepada kami sekaligus mencantumkan dokumentasinya pada pagi hari ini ada musyawarah desa khusus nih pembentukan posyandu era baru Desa Pangaparang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Luar biasa nih. Terima kasih ya Pak Aldi untuk informasinya. Pak Aldi sangat aktif nih di kegiatan kemasyarakatan. Di 0821-3333-9440 kita masih akan mencoba menerima telepon yang berikut ini. Halo, terputus. Bisa dicoba kembali di 0821-3333-9440. Untuk masyarakat yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya, sempat juga beberapa waktu lalu ada informasi yang muncul di media kelangkaan dari air bersih begitu ya, utamanya untuk wilayah utara Kota Makassar. Ini juga mungkin bagi Anda yang berdomisili di lokasi tersebut bisa bergabung bersama kami untuk memberikan penjabaran seperti apa kondisinya di sana saat ini di 0821-3333-9440. Untuk menghindari adanya hambatan Anda menghubungi kami, bisa juga melalui WhatsApp ya pendengar di 0821-3333-9440 pada pagi hari ini. Kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu, itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa, Nak, sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
0: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di Halo RRI, pada pagi hari ini pendengar kami mengundang Anda untuk bergabung di 0821-3333-9440. Gimana bulan Juni ini, di pertengahan tahun ini, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan selama 6 bulan berjalan, resolusi-resolusi yang di awal tahun sudah dituliskan atau bahkan sudah sangat dipersiapkan, apakah satu persatu sudah diceklist sedemikian rupa. Wah, tapi apapun itu ya pendengar, kita sama-sama berdoa semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dipertemukan dengan hal-hal baik, rezeki kita dipermudah, keran pemasukan kita juga diperbanyak, karena in this economy mestinya kita lebih bisa untuk survive lagi, memperbanyak pemasukan lagi dengan berbagai cara yang tentunya baik ya. Nah, kalau anak-anak muda nih utamanya, banyak banget yang satu orang tapi pekerjaannya tuh di mana-mana. Pekerjaannya juga pekerjaan remote gitu. Ini salah satu hal yang juga menunjukkan bahwasanya kemajuan zaman sangat mempengaruhi jenis-jenis pekerjaan kita semua. Ini bagi Anda yang ingin bergabung, yang menginformasikan mengenai keluhan-keluhan Anda, boleh banget. Kondisi di daerah Anda juga bisa banget, misalnya Anda sudah waktunya di daerah Anda untuk turun sawah menanam padi, tapi ternyata aliran airnya atau pengairan sawahnya tidak berjalan dengan baik atau seperti apa, boleh banget untuk bergabung bersama kami di 0821-3333-944. Nah, ini ada lagi ya, Pak Aldi Hidayat. Setelah tadi ada musyawarah desa mengenai pembentukan posyandu era baru, ini beliau mengirimkan kembali musyawarah desa laporan pertanggungjawaban BUMDes Usaha Jaya Mandiri tahun anggaran 2025. Benar-benar luar biasa beliau ini, keikutsertaannya tuh sangat luar biasa, patut diapresiasi. Masya Allah. Ini beliau menambahkan keterangan bahwasanya Musdes pertanggungjawaban BUMDes Desa Pangaparang dihadiri pengurus BUMDes dan Kepala Desa Pangaparang. Semoga lancar Pak Aldi ya kegiatannya pada pagi hari ini. Juga bagi Anda pendengar yang ingin menginformasikan bagaimana kondisi penerimaan siaran kami di daerah Anda, juga dapat menginfokan kepada kami. Setelah beberapa waktu lalu Pak Aldi juga menginformasikan adanya sedikit kendala di mana RRI digital tidak bisa dipantau, kemudian penerimaan RRI Pro 1 manual sangat kecil, tapi kita berusaha juga untuk terus menyesuaikan dan juga memperbaiki hal-hal tersebut agar penerimaan siaran kami ini bisa jernih dengan volume yang pas, tidak terlalu kecil dan juga besar, sehingga siaran kami dapat menemani Anda setiap harinya. Di 0821-3333-944. Nah, kalau Rizna terakhir kemarin masih ada menangani mengawal ya laporan yang masuk kepada kami mengenai pendistribusian bibit durian dan juga rambutan di Pangaparang Pinrang. Ini Pak Aldi boleh diinfokan apakah sudah terjawab dari keluhannya kemarin, dan juga ada pendengar kami yang di Kabupaten Bone mempertanyakan mengapa ketika turun berkebun atau masa berkebun itu bibit jagung akan mengalami kenaikan harga, dan pun sebaliknya ketika masa panen harganya malah turun. Mengapa demikian? Begitu ya, di 0821-3333-9440.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
3: Di internet.
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
6: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Selaras, Hidup Berkesadaran Menuju Harmoni Diri, hasil kolaborasi antara penulis Di Lestari dan mendiang praktisi kesehatan holistik Reza Gunawan, adalah sebuah karya pengembangan diri yang mengajak pembaca untuk kembali menemukan keseimbangan dan kedamaian batin di tengah kompleksitas kehidupan modern. Secara garis besar, buku ini adalah sebuah undangan untuk berhenti sejenak, menyadari napas, dan menerima hidup apa adanya dengan kejernihan dan kebermaknaan. Selaras berakar kuat pada pandangan dan praktik yang berlandaskan pada kedamaian. Tujuannya bukanlah mencapai kesempurnaan atau kebahagiaan yang utopis, melainkan mencapai harmoni dengan diri sendiri, dunia, di sekitar, dan bahkan dengan aspek keilahian yang ada di inti diri setiap individu. Buku ini memadukan refleksi pribadi, panduan praktis, dan kisah personal untuk membantu pembaca menyapa keheningan batin dan mengurai berbagai kegelisahan yang sering muncul dalam keseharian. Konsep kesadaran ditekankan sebagai kunci. Melalui kesadaran, pembaca diajak untuk hadir sepenuhnya pada momen saat ini, tanpa terbebani pada masa lalu atau cemas akan masa depan. Ini adalah proses untuk melihat hidup dengan lebih jernih dan menemukan makna mendalam dalam setiap pengalaman. Buku ini tidak hanya menyajikan konsep abstrak, tetapi juga mengaitkannya dengan berbagai aspek kehidupan nyata yang dekat dengan pembaca. Topik-topik yang dieksplorasi meliputi kesehatan raga, menghubungkan kondisi fisik dengan keadaan batinnya. Relasi, membahas dinamika hubungan dengan pasangan, keluarga dan orang lain, serta bagaimana kesadaran diri mempengaruhi kualitas interaksi. Ada juga pekerjaan dan karir, memberikan perspektif tentang bagaimana menjalani peran profesional dengan lebih seimbang dan tidak tertekan. Informasi parenting, menyentuh isu pengasuhan anak dari perspektif kesadaran dan kehadiran orang tua. Di Lestari dalam proses penyelesaian buku ini, setelah kepergian Reza Gunawan memastikan bahwa wawasan mendiang tentang kesehatan batin mulai dari level konseptual hingga praktis dapat tersampaikan dengan baik. Buku ini berfungsi sebagai teman perjalanan yang menenangkan dikala dibutuhkan. Selaras dapat dilihat sebagai warisan pengetahuan dari Resa Gunawan tentang penyembuhan holistik yang diolah dan disampaikan melalui narasi khas di Lestari. Pesan utamanya adalah bahwa harmoni sejati datang dari penerimaan diri dan kesadaran penuh terhadap realitas keberadaan. Ini adalah upaya untuk memberdayakan pembaca agar mampu mengelola gejolak batin dan menjalani hidup dengan landasan yang lebih tenang dan bermakna, terlepas dari dinamika eksternal yang tak terhindarkan. Buku ini menegaskan bahwa proses mencapai keselarasan adalah sebuah perjalanan berkelanjutan, bukan tujuan akhir yang statis. Kesimpulan ini mencakup poin-poin utama yang dibahas dalam buku Selaras, yaitu pentingnya kesadaran, cakupan tema kehidupan, dan tujuan akhir untuk mencapai harmoni batin. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Padahal ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini kita cukupkan. Terima kasih bagi Anda yang telah memberikan informasi-informasi update aktivitas di sekitar lingkungan Anda, dan tentunya Halo RRI terus menemani Anda setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat hanya di Pro 1 RRI Makassar yang dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita? Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: Lia, tahu nggak film Bisnis Proposal versi Indonesia sudah tayang loh?
1: Oh iya, aku sih kurang yakin. Biasanya film adaptasi lokal nggak sesuai dengan versi aslinya.
0: Loh, kenapa? Justru di sini uniknya. Karena film adaptasi itu menyesuaikan dengan budaya kita.
1: Iya juga ya. Ya udah, bakal masuk daftar tontonan selanjutnya sih.
0: Nah, gini dong Baru Cinta Tanah Air. Jangan meragukan kualitas lokal.
2: Dukung karya anak bangsa, karena bangsa besar dimulai dari kecintaannya terhadap karya sendiri.
3: Makassar siang ini.

94 FM Pro 1 RRI Makassar. Lagu Apa Salahku dari The Massive baru saja kami hadirkan menemani siang hari Anda di hari Jumat ini. Tadi perjalanan sebelum berangkat ke kantor tuh cuacanya cukup terik, mataharinya, hanya saja cahaya matahari itu menyapa lembut kulit saya. Gimana ya? Kayak enggak terlalu menusuk gitu sih. Panasnya tidak seperti biasanya, dan juga kondisi jalanan sejauh saya lalui itu relatif lengang maksudnya ya. Nah, kalau Anda nih pendengar di hari Jumat ini kira-kira beraktivitas apa nih untuk masyarakat wilayah Makassar dan sekitarnya? Kenapa di jalan tidak terlalu ramai, atau mungkin perasaan saya saja sebenarnya juga ramai gitu kan? Cuman emang kalau untuk beberapa instansi ya di hari Jumat itu sudah diterapkan WFH atau WFA, Work From Anywhere. Nah, siang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi seputar kesehatan, menemani Anda yang sedang bersantai bersama keluarga ataupun yang sedang beraktivitas nih. Kali ini bakal membahasnya dari dunia makanan. Jadi kesehatan dan makanan adalah dua hal yang erat kaitannya. Siapa sih di sini pendengar yang suka banget mengonsumsi telur? Yang kalau bingung mau makan apa, ujung-ujungnya telur, goreng telur, rebus telur, ataupun kalau telur goreng juga kan ada beberapa jenis ya. Ada yang telur dadar, ada yang mata sapi ya. Ini juga menarik sih untuk dipertanyakan, lebih suka yang mana nih, telur dadar atau mata sapi? Oke. Nah, untuk lebih lanjutnya, ternyata ini banyak banget fakta menarik mengenai telur. Cuman ini lebih spesifik membahas telur diolah hingga benar-benar matang atau well done, atau telur setengah matang. Siapa di sini yang suka telur setengah matang? Boleh di komentar. Nah, jadi telur sendiri merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling mudah diakses. Namun, muncul perdebatan soal cara memasaknya yang hingga saat ini tak pernah usai begitu kan. Lebih baik setengah matang atau matang sempurna. Para ahli gizi ini memberikan penjelasan berdasarkan manfaat dan risiko masing-masing olahan telur tersebut. Diikuti Detik Health, menurut Nutrition Rina Adriani SGZ dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia, kedua cara memasak memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, ini kita bahas dulu kelebihannya dari telur setengah matang. Pertama, itu kandungan vitamin lebih utuh karena tidak terpapar panas tinggi terlalu lama. Kedua, tekstur lembut dan mudah untuk dikunyah. Ketiga, cocok untuk pecinta rasa natural dari telurnya. Namun, ini perlu banget untuk diperhatikan, risiko salmonella tidak bisa diabaikan. Bakteri yang paling berbahaya bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan juga orang dengan kekebalan tubuh rendah. Itu tadi ada 3 manfaat, tapi ada juga yang perlu diperhatikan, yaitu salmonellanya. Kemudian, ini keunggulan dari telur matang sempurna. Yang pertama, protein lebih mudah dicerna karena struktur protein telah terdenaturasi sempurna. Kemudian kedua, aman dari risiko bakteri karena panas membunuh mikroorganisme. Dan ketiga, adanya biotin atau vitamin B7 yang lebih mudah diserap tubuh karena protein avidin yang mengikat biotin telah rusak akibat panas. Nah, kekurangan dari telur yang direbus dengan matang sempurna ini, misalnya direbus terlalu lama hingga muncul cincin hijau di sekitar kuning telur, ini dapat menyebabkan hilangnya sebagian nutrisi dan menghasilkan senyawa besi sulfida yang tidak berbahaya tetapi mengurangi cita rasa. Ini ternyata emang benar ya, kalau kita ngerebus atau merebus telur sampai ada cincin berwarna hijau, itu rasanya beda dengan telur yang direbus sesuai dengan waktu atau waktu yang ideal gitu. Rasanya beda, teksturnya beda, dan dinikmatinya pun juga agak kurang. Ini preferensi masing-masing ya pendengar. Kalau pendengar sendiri ini lebih suka telur diolah rebusnya ini setengah matang atau matang sempurna. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
0: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang mengguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

kasih pendengar, bagi Anda masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Informasi-informasi seputar kesehatan tentunya masih kami hadirkan untuk Anda. Tadi udah bahas mengenai telur rebus yang direbus setengah matang ataupun direbus hingga matang. Oke, nah selanjutnya ini masih soal makan juga ya. Tapi ini lebih kepada kebiasaan makan bersama keluarga. Kenapa kira-kira dengan makan bersama keluarga? Pendengar, ada yang membiasakan untuk makan tuh harus bareng-bareng keluarga, atau yang kalau misal udah waktunya makan ya udah ambil sendiri makanannya dan menikmatinya sendiri. Ini yang mana nih kalau pendengar? Jadi di sini kebiasaan makan bersama dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga. Oke. Kebiasaan makan bersama ini merupakan salah satu tradisi sederhana yang berperan penting dalam membangun keharmonisan keluarga. Di tengah kesibukan sehari-hari, di mana waktu makan sering menjadi momen keakraban antar anggota keluarga. Momen ini, keluarga tidak hanya berbagi makanan, tapi juga berbagi cerita, pengalaman, dan perhatian satu sama lain. Dalam banyak budaya, termasuk budaya Melayu dan masyarakat Indonesia sendiri pada umumnya, makan bersama merupakan bagian dari kehidupan keluarga sejak lama. Tradisi ini mengajarkan nilai kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap anggota keluarga. Ketika seluruh anggota keluarga duduk dalam satu meja, tercipta ruang komunikasi yang dapat mempererat hubungan emosional antar anggota keluarga. Ini menarik banget. Nah, kemudian makan bersama ini juga menjadi sarana efektif untuk membangun komunikasi yang sehat, di mana momen orang tua dapat mengetahui berbagai hal yang dialami anak-anaknya baik di sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari. Sebaliknya nih, anak-anak juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, harapan maupun permasalahan yang dihadapi, sehingga tercipta hubungan yang terbuka dan harmonis. Kalau Risna sendiri ya ngerasainnya benar-benar intens makan bersama keluarga itu baru beberapa waktu belakangan ini, karena ada perbedaan budaya juga dan memang rasanya lebih hangat, lebih menyenangkan. Tapi juga sometimes butuh waktu untuk kayak ya udahlah mau makan sendiri, nggak lagi pengen ngobrol sama siapapun gitu. Ini sebenarnya lebih kepada individu masing-masing begitu. Namun kalau dilihat dari kacamata sosial, ini bentuk bonding atau membangun komunikasi dan juga membangun hubungan emosional dengan anggota keluarga. Jadi semuanya tuh bisa tahu nih apa sih sebenarnya yang dialami satu sama lain, apa yang sedang terjadi, sehingga semuanya bisa diatasi kalau memang ada masalah. Begitu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku goresan seorang berandal karya Mohan Hasyan yang merupakan karya ketiganya bukanlah buku motivasi bisnis konvensional seperti dua karya penulis sebelumnya. Sebaliknya, buku setebal 144 halaman ini hadir sebagai kotak kejutan yang penuh dengan ekspresi pribadi, pemikiran bebas, dan refleksi jujur sang penulis. Buku ini secara tegas tidak menawarkan panduan tentang cara berdagang atau membangun merek pakaian, melainkan sebuah undangan untuk mengenal sosok Mohan Hasyan secara lebih mendalam melalui isi hati dan kepalanya yang ia tuangkan saat perasaannya sedang gembira dan tanpa filter. Inti dari goresan seorang berandal adalah kebebasan berekspresi dan eksplorasi diri. Buku ini dapat digambarkan sebagai jurnal bebas, kumpulan pemikiran, inspirasi, kutipan pribadi, kisah sukses, dan catatan lepas yang mendobrak batasan karya tulis konvensional. Karena bentuknya yang non-fiksi dan non-autobiografi yang terstruktur, penulis merasa bebas untuk menulis apapun yang ia rasakan dan pikirkan tanpa perlu alasan atau penjelasan yang mengikat. Hal ini menjadi kekuatan utama buku, menyajikan narasi secara langsung, lugas, dan mampu menyentuh kesadaran pembaca tentang banyak hal dalam hidup. Goresan seorang berandal tidak hanya mengandalkan teks. Dia bekerja sama dengan seorang ilustrator yang mengisi buku dengan ilustrasi berani dan ekspresif. Kolaborasi ini menciptakan paket lengkap yang memanjakan mata, di mana kata-kata dan gambar saling melengkapi. Ditambah lagi, buku ini juga memuat foto-foto hasil jepretan Mohan Hasian sendiri, menambah dimensi visual dan personal yang memperkaya pengalaman membaca. Gaya bahasa yang lugas, sederhana, dan mudah dikutip memudahkan pembaca untuk meresapi kedalaman emosi dan makna yang ingin disampaikan. Meskipun isinya adalah catatan pribadi, buku ini syarat akan inspirasi dan refleksi diri. Pembaca diajak untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, seni, dan ekspresi diri. Ini adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk menggali potensi kreatif mereka sendiri dan untuk berani menumpahkan isi pikiran mereka tanpa rasa takut. Pesan-pesan yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang luas dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, karena pada dasarnya menyentuh isu-isu universal tentang menjalani hidup, menjadi diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan dalam kebebasan. Secara keseluruhan, Goresan Seorang Berandal adalah karya yang unik, personal, dan mendobrak dari Mohan Hasian. Ia adalah sebuah koleksi pemikiran dan kutipan yang jujur, didukung oleh ilustrasi dari fotografi yang memukau. Buku ini adalah perayaan atas kebebasan berpikir dan berekspresi, menawarkan refleksi yang mendalam dan tajam tentang kehidupan, tanpa perlu mengikuti formula motivasi standar. Ini adalah cerminan dari hati dan pikiran seorang berandal yang berhasil menemukan dan menuangkan kebahagiaan serta inspirasinya ke dalam sebuah karya seni. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar kesehatan kami hadirkan untuk Anda pada siang hari ini. Nah, jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah di hari Jumat ini, bagi Anda kaum Adam sudah saatnya untuk mempersiapkan diri menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan tentunya masih banyak amalan-amalan yang dapat kita laksanakan di hari Jumat ini, hari yang penuh dengan keberkahan, mulai dari berzikir, bersolawat, memperbanyak berdoa, bersedekah, dan mengamalkan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kami hadirkan untuk Anda lagu dari Samson, "Tak Ada Tempat Seperti Surga".

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awwanah RRI Makassar.

Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wa salam ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun usikum bitaqallah faqad fazal muttaqun faqad qala rabbuna jalla jalaluhu fi kitabil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد. فيا أيها الحاضرون حاضرين سيدنا جماعة جمعة yang semoga senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita walaupun kadang kita tenggelam dalam kelalaian. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak pertaubatan agar kita menjadi seorang hamba yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dicintai dan diridainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang memberikan perhatian yang sangat besar kepada umatnya. Yang menginginkan mereka mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar mengingatkan manusia ittaqallah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan sebab-sebab yang apabila seorang hamba menempuhnya, ia akan menuju ke jurang kebinasaan. Jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikat." Ada di antara perkara yang binasakan dan disebutkan di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang binasakan tersebut, sukhun muta, wahawan mutabi, wa ijabul mar'i binafsihi. Tiga perkara tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah sukhun muta, kekikiran yang senantiasa diikuti. Ya, dan ini tentunya adalah perkara dari perkara-perkara yang membahayakan. Kemudian yang kedua, wahawan mutabi. Ya, hawa nafsu yang senantiasa dituruti, senantiasa mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Ya. Seseorang yang senantiasa membangga-banggakan dirinya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang menjadi sebab seorang hamba menuju ke jalan kebinasaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dari perkara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekikiran. Dan diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqusukh, hati-hati kalian, jauhi oleh kalian kekikiran." Ya. Fa innasukha ahlaka man kana qablakum. Karena kekikiran adalah perkara yang dapat menjadi sebab ya, kaum-kaum terdahulu mereka menuju kepada kebinasaan. Jadi, semenjak dahulu orang-orang yang jatuh dalam kekikiran itu adalah perkara yang menjadi sebab kebinasaan. Ya. Karena dengan sebab kekikiran seseorang berani melakukan kezaliman. Dengan sebab-sebab kekikiran seorang hamba berani melakukan maksiat, berani melakukan perbuatan dosa. Bahkan tatkala ia melakukan kebaikan pun sulit baginya untuk melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seorang hamba tidak berusaha untuk berhenti dari kekikiran, maka dia akan menuju kepada dosa-dosa yang mengerikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amarahum bil qati'ah.
Kekikiran adalah perkara yang dapat menjadi sebab seorang hamba berani memutuskan hubungan. Ya. Dan ini adalah perkara yang dari perkara yang mengerikan. Memutuskan hubungan silaturahim dengan orang tuanya, dengan kawannya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Sehingga para ulama menjelaskan, kadang sebagian manusia mereka menjalin hubungan baik dengan orang tuanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nasaba niyak para lunna min umuri dunya. Mereka menjalin hubungan baik dengan orang tuanya karena ada kepentingan-kepentingan yang diinginkan dari kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan duniawiyah. Tidak enak sama tetangga, tidak enak sama teman, tidak enak sama saudara. Ya. Atau bahkan ia berbuat baik kepada orang tuanya disebabkan karena menunggu warisannya. Jamaah akhi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tatkala ia menjalin hubungan pertemanan, maka sulit baginya untuk membangun hubungan pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang terjerumus dalam penyakit kekikiran, ia akan membangun hubungan pertemanannya hanya karena adanya keuntungan-keuntungan duniawi semata. Sehingga kadang kita saksikan, ya, sebagian manusia ada di antara mereka nampaknya seperti kawan sejati. Ya, nampaknya seperti kawan sejati. Namun dengan berlalunya waktu, tatkala temannya sudah tidak memberikan keuntungan dunia baginya, maka ia menjadikan teman menjadi musuhnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kekikiran adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Kekikiran adalah perkara dari perkara yang membahayakan. Ya, akan menjadi sebab seorang hamba terjerumus dalam perbuatan durjana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga mengingatkan wa amarahum bil fujur fa fajaru. Ketika seorang hamba tidak berusaha untuk menghilangkan penyakit kekikiran pada dirinya. Kikir dengan hartanya, kikir dengan tenaganya, kikir dengan ide-idenya. Kadang sebagian manusia dia tahu ada ide-ide tertentu yang dapat menjadi sebab kawannya mengalami kemajuan, tapi dia tidak ingin kawannya maju. Yeah. Demikian pula tatkala ia melihat ada tetangganya membutuhkan bantuan tenaga angkat barang yang berat, namun cuman ia lihat dari dalam rumahnya. Yeah. Kikir. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wa amarahum bil fujur fa fajar. Kekikiran adalah perkara yang dapat mendorong seorang hamba berani melakukan perbuatan dosa, berani berbuat zalim, berani menyakiti, berani merendahkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihdharu minasyuf. Hati-hati kalian dari kekikiran karena ini adalah perkara yang dapat menjadi sebab kebinasaan. Jamaah akhi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di antara hal yang sangat mengerikan tentang kekikiran. Diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yajtami'ul iman wasukh fi qalbi 'abdin abadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkumpul dua perkara dalam diri seorang hamba. Apa itu? Keimanan dan kekikiran. Karena ketika seorang hamba benar-benar beriman, maka ia akan terjauhkan dari penyakit kekikiran. Dan tatkala kekikiran ada pada diri seseorang, sehingga keimanan itu hanya menurut perasaannya. Dan perkara yang mengerikan, tatkala seorang hamba dihadapkan di hadapan Allah, menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa ma anta minal mu'minin," engkau tidak termasuk dari orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abadan," selama-lamanya. Keimanan dan kekikiran tidak mungkin bisa bersatu. Iya. Karena itu, seorang hamba yang ingin benar-benar beriman, jauhkan diri dari berbagai bentuk kekikiran. Kekikiran dengan hartanya, kekikiran dengan tenaganya. Iya. Kekikiran dengan ide-idenya yang cemerlang, yang dapat menjadi sebab kemajuan untuk saudaranya. Jamaah akhi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang dapat menjadi sebab kebinasaan, wahawan mutabi. Ya, hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Ya, dan ini adalah perkara yang mengerikan pula. Ya, karena keharusan bagi seorang hamba bukan mengikuti hawa nafsunya,
tapi dia mengarahkan hawa nafsunya kepada perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wa man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang melampaui batas. Ya, lihat. Siapa mereka yang melampaui batas? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sehingga apa? Tatkala diperhadapkan dengan kepentingan agamanya dan dunianya, wa athara al-hayata ad-dunya, ia senantiasa mendahulukan kepentingan-kepentingan dunia daripada urusan-urusan yang berkaitan dengan agamanya. Kadang tatkala sudah ada kumandang azan, ya, sudah ada seruan, panggilan untuk menunaikan sholat, ya, ada yang mengingatkan pula, kawannya sudah mengingatkan, itu sudah ada azan, sudah ada panggilan penunaian sholat, ya, apa yang keluar dari lisannya? Sinam pepi, nian jiwa tua. Jamaah akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang hendaknya diingat, menunda-nunda amalan ketaatan, termasuk di dalamnya adalah menunda-nunda pelaksanaan salat, ini adalah kebiasaan orang-orang munafik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Dan ayat ini adalah salah satu ayat yang digunakan musuh-musuh Islam untuk mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Mereka menyebutkan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Kemudian di dalam ayat lain menyebutkan aqimus shalah, dirikan salat. Ya. Mereka menyebutkan ini kayaknya ayat bertentangan. Yang satu memerintahkan untuk salat, yang satu menyebutkan orang yang salat apa? Celaka. Ya. Sehingga kadang ada di antara mereka ketika disebutkan fawailul musallin, celaka orang yang salat. Ya. Kemudian ditambah sesuatu dari perkara dunia, mereka berani meninggalkan agamanya. Ya. Padahal jawabannya ada di kelanjutan ayatnya. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailul lil musallin, ya, menyebutkan tentang orang yang celaka dalam salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Dan para ulama menyebutkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyia-nyiakan waktunya, menunda-nunda ibadahnya. Sudah waktunya masuk salat, sinam pepi. Masih rapat. Sebentar pi, sinam pepi, ni sinam pepi, nah jiwa tua. Ya. Jamaah akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang munafik di dalam melawan salatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik ketika melaksanakan salat, mereka melaksanakan salat tersebut dengan malas-malasan. Jamaah akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mengikuti hawa nafsu adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Ya. Sehingga seseorang lebih mementingkan kepentingan dunianya daripada urusan agamanya. Lebih mementingkan urusan-urusan dunianya daripada salatnya. Ya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Kemudian akhirnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innal jahima hiyal ma'wa." Maka neraka jahim adalah tempat kembalinya. Jamaah akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bagi setiap seorang hamba yang mengaku berada di atas Islam, mengarahkan hawa nafsunya kepada perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila tidak, maka dia akan menuju kepada kebinasaan yang mengerikan. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkara yang dapat menjadi sebab kebinasaan, wa ijabul mar'i bina senantiasa ayah itu si fulan. Kalau bukan karasan saya, tidak jadi orang itu. Ya. Saya itu begini-begini, saya itu. Ya. Dan ini ada penyakit, dari penyakit-penyakit yang mengerikan. Ya. Membangga-banggakan diri. Yang mengarah kepada penyakit kesombongan. Dan kesombongan itu adalah perkara yang dapat menjadi sebab seorang hamba terlalu mudah merendahkan kehormatan saudaranya sesama kaum muslimin. Ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah perkara yang dapat menjadi sebab seorang itu menolak kebenaran, sulit menerima nasihat. Ya, sulit menerima masukan. Ya. Kemudian wa ghamtun nas akan mudah baginya untuk merendahkan kehormatan seorang muslim. Dan tentunya merendahkan kehormatan seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafabil mar'i ithman ayudhai ma yakut. Bi hasbi mri'in min asyar ayah kira akhul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan pelaku kejahatan, pelaku kejelekan,
tatkala ia merendahkan kehormatan seorang muslim. Jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita masing-masing introspeksi diri. Tidak usah nunjuk si fulan si alan, tapi arahkan jari kita ke arah diri kita masing-masing. Apakah saya sudah selamat dari penyakit-penyakit yang dapat menjadi sebab kebinasaan? Dan senantiasa isti'anah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimudahkan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menjadi sebab kebinasaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikri hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.

Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di dalam khutbah yang kedua, khatib mengingatkan perkara dari perkara-perkara yang penting yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari tiga hal yang mengerikan lagi. Ya. Kewajiban seorang hamba tentunya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin dicintai oleh Allah, jauhi sifat kekikiran menuju kepada kedermawanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallahal jawad yuhibbul jud. Sesungguhnya Allah itu Maha dermawan dan Allah cinta terhadap orang-orang yang dermawan. Ya. Kemudian yang kedua, seorang hamba yang menjauhkan diri dari mengikuti hawa nafsu dan ia mengarahkan hawa nafsunya kepada perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang benar-benar bertakwa. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahaha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan makam Rabb-nya, yaitu seorang hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahaha an-nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Dia yang mengarahkan hawa nafsunya kepada perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga adalah tempat kembalinya. Kemudian setiap orang tentunya ingin masuk surga. Setiap orang tentunya ingin masuk surga. Dan siapa yang ingin masuk surga? Jauhi suka membangga-banggakan diri yang mengarahkan kepada penyakit kesombongan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan la yadkhulul jannah al-kibr. Mangkana fi qalbin mal kibr walau mithqala dzarrah. Tidak masuk surga seseorang yang pada diri terdapat penyakit kesombongan, walau mithqala dzarrah, walaupun hanya sebesar bisawi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemerintah kita, kepada kaum muslimin dan muslimat di mana pun berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjauhkan diri dari perkara-perkara yang binasakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua berada di atas kesabaran, sabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar di dalam menghadapi berbagai ujian yang menerpa dalam perjalanan kehidupan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minal muttaqin haqqan, Allahumma ij'alna minal mukhlasin, Allahumma ij'alna minal muhsinin, Allahumma ij'alna min ladina anamak minan nabiyyin wasiddiqin waswada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibn Allah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ashkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.

سميع الله لمن حمده الله أكبر

أكثر سمع الله.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, kami baru saja hadirkan untuk Anda siaran langsung pelaksanaan khutbah dan juga sholat Jumat untuk edisi kali ini, Jumat 26 Juni 2026. Selanjutnya masih ada informasi-informasi menarik untuk Anda dari portal berita resmi kami rri.co.id. Anda juga dapat mengaksesnya dengan cara yang sangat mudah. Cukup Anda searching di Google Anda, Chrome ataupun Peramban, rri.co.id. Setelah itu Anda dapat masuk ke dalam portal berita yang menyuguhkan informasi-informasi terkini dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Beritanya pun ini terklasifikasi dengan sangat jelas ya. Mau berita tentang ekonomi, hukum, budaya, gaya hidup, dan lain sebagainya, ini semua ada lengkap. Nah, siang hari ini informasinya seputar lifestyle nih ya. Di tengah kondisi cuaca panas yang luar biasa ini, kita harus memperhatikan asupan dari makanan dan juga minuman untuk tubuh kita terjaga dengan baik. Utamanya air mineral, jangan lupa untuk menghidrasi tubuh. Jangan sampai nanti kehausan malah munculkan gejala-gejala penyakit yang lebih berbahaya lagi. Nah, tapi kalau musim panas atau musim kemarau seperti saat ini juga tuh baru beraktivitas dikit aja rasanya udah

lemas, udah berkeringat parah. Ini kan membuat tubuh merasa kayak letih dan mudah lelah gitu. Ini ada beberapa cara yang kita semua bisa lakukan mendengar ya, agar bisa tubuh kita jauh lebih bugar ketika beraktivitas, tenaganya tetap ada dan gak mudah capek. Tapi sebelum itu, rasa lelah ini sendiri merupakan kondisi yang umum dialami banyak orang akibat padatnya aktivitas sehari-hari. Kondisi ini dapat dipicu oleh kurang istirahat, stres, pola makan yang kurang baik, hingga gaya hidup yang tidak sehat. Dikutip dari Allo Dokter, rasa lelah yang masih tergolong normal ini biasanya dapat membaik dengan istirahat yang cukup dan pengurangan aktivitas yang berlebihan. Namun, jika keluhan tidak kunjung membaik, diperlukan langkah yang tepat untuk mengatasinya. Salah satu cara ini yang dianjurkan juga adalah mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, kompleks, lemak sehat, vitamin, dan juga mineral. Makanan seperti kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan susu ini dapat membantu memenuhi kebutuhan energi tubuh. Jenis makanannya nggak sulit untuk ditemukan kan, bahkan cenderung setiap hari kita konsumsi, asal diperhatikan lagi pengolahannya dan juga porsinya. Selain itu, kita perlu untuk membatasi konsumsi kafein dan minuman beralkohol. Ini juga menjadi perhatian agar menjaga energi tubuh tetap stabil. Kafein ini memang dapat meningkatkan kewaspadaan sementara, namun efeknya bisa diikuti rasa lelah serta pengaruhnya yang hilang. Tubuh juga membutuhkan asupan nutrisi yang cukup dan pola hidup sehat agar energi tetap terjaga sepanjang hari. Selain itu, keseimbangan antara pola makan, aktivitas fisik, dan istirahat menjadi faktor penting dalam menjaga kebugaran tubuh. Siapa yang masih sering begadang atau siapa yang masih agak malas untuk beraktivitas, bergerak, ini harus mulai dibiasakan tentunya ya. Itu tadi informasinya untuk Anda, masih banyak informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana,

0: jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue ini, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku gak pernah transfer ke siapa-siapa. Tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba. Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
2: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
2: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
4: Serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
2: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
4: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
2: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
5: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
6: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel 0 MDPL karya Nurwina Sari merupakan kelanjutan yang syarat emosi dan pencarian jati diri dari kisah sebelumnya 3726 MDPL. Judul yang mengacu pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut ini seolah menyiratkan sebuah titik awal yang baru. Sebuah permukaan datar yang harus dihadapi oleh tokoh utamanya, Rangga Raja, setelah ia menyelesaikan pendakian monumental ke puncak Rinjani bersama Andini Hangura. Cerita berpusat pada kehidupan Rangga Raja pasca pendakian Gunung Rinjani yang telah lama ia rencanakan dengan Andini. Pendakian yang seharusnya menjadi puncak romansa dan tujuan bersama justru menyisakan dilema yang harus ia selesaikan di ketinggian nol, yaitu kehidupan nyata. Rangga harus kembali menghadapi rutinitas, tetapi hatinya masih dipenuhi oleh kenangan akan Andini. Sosok Andini Hangura yang sebelumnya menjadi pusat perhatian Rangga sebagai manusia favorit dan pujaan hati masih memegang peranan penting dan indah dalam ingatan Rangga, meskipun hubungan mereka setelah pendakian berada di persimpangan jalan. Di tengah keindahan kenangan masa lalu dan ketidakpastian masa depan, hubungannya dengan Andini, Rangga dipertemukan dengan dua sosok perempuan baru yang signifikan, yang masing-masing membawa warna dan kesan berbeda dalam hidupnya. Pertama adalah Lanina, sosok menyenangkan yang Rangga temui secara tidak terduga di puncak Rinjani. Pertemuan di ketinggian itu berlanjut hingga ke kehidupan sehari-hari, membawa energi baru dan kemungkinan romansa yang segar bagi Rangga. Nina mewakili sisi petualangan dan momen tak terduga yang mengisi kekosongan hati Rangga. Kedua, Rangga juga dipertemukan kembali dengan teman lama, Nadia G. Sahara. Nadia hadir membawa nostalgia masa lalu dan mungkin keakraban yang sudah teruji oleh waktu. Kedatangan Nadia dan Nina secara bersamaan menciptakan dinamika segitiga yang kompleks dalam hati Rangga. Mereka berdua berhasil membentuk babak-babak baru yang berkesan, membuat Rangga mempertanyakan kembali jalan cintanya. Inti dari novel 0 MDPA adalah pergumulan batin Rangga dalam menentukan dengan siapa ia akan melangkah ke masa depan. Meskipun Nina dan Nadia menawarkan potensi kisah cinta yang baru dan menarik, Rangga tidak bisa dengan mudah melepaskan bayangan dan perasaan indahnya terhadap Andini Hangura. Kenangan manis dan segala hal istimewa yang ia rasakan bersama Andini seolah menjadi standar yang sulit dikalahkan. 0 MDPL mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari sebuah pemenang dalam hati. Apakah pemenang itu adalah orang yang mengisi masa kini dan menciptakan kesan baru, ataukah orang yang telah menjadi bagian dari tujuan tertinggi dan kenangan terindah? Pada akhirnya, novel ini adalah kisah tentang pencarian jawaban atas pertanyaan abadi. Lalu dengan siapa ia akan selamanya? Rangga Raja harus melalui proses pendewasaan emosional, menimbang antara keindahan kenangan, kesenangan yang baru, atau kenyamanan dari masa lalu. Di ketinggian nol, Rangga dituntut untuk membuat keputusan yang akan menentukan ketinggian hubungan cintanya yang sesungguhnya. Cerita ini menekankan bahwa setelah mencapai puncak mimpi, tantangan hidup yang sesungguhnya justru terletak pada bagaimana kita menata hati dan menentukan arah di permukaan datar kehidupan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, informasi seputar lifestyle tentunya masih ada untuk Anda pada siang hari ini. Apakah sudah menikmati makan siang? Oke, tadi kita membahas mengenai gimana sih caranya agar tubuh ini tetap bugar dan juga tetap berstamina meskipun sibuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Tadi udah ada beberapa, mulai dari memperhatikan asupan makanan, kemudian juga jangan lupa untuk bergerak dan menjaga pola tidur. Jangan keseringan begadang jika tidak ada kepentingan. Nah, selanjutnya ini kita bakalan membahas dari, ya, ada unsur olahraganya juga sih ini ya, panjat tebing. Wow, Indonesia sendiri ini terkenal sebagai salah satu negara yang disegani di kancah internasional karena beberapa waktu lalu atlet kita berhasil menjadi juara dunia panjat tebing, luar biasa. Nah, olahraga panjat tebing sendiri ini semakin hari semakin banyak diminati terutama oleh anak muda yang ingin mencoba aktivitas baru sekaligus menjaga kebugaran. Nih, masih ada hubungannya soal kebugaran nih. Nah, selain menantang, olahraga ini juga mampu melatih kekuatan tubuh, keseimbangan, dan juga konsentrasi. Bagi pemula, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih tempat latihan yang memiliki fasilitas lengkap dan didampingi instruktur. Berlatih di dinding dengan panjatan buatan ini lebih aman dibandingkan langsung mencoba panjat tebing di alam terbuka. Sebelum memanjat, lakukan pemanasan selama 10 hingga 15 menit di mana pemanasan tersebut membantu mengurangi risiko cedera pada otot dan persendian, utamanya pada bagian tangan, bahu, dan juga kaki yang akan bekerja lebih banyak saat memanjat. Gunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai seperti helm, harness, sepatu panjat, dan tali pengaman. Pastikan seluruh peralatan terpasang dengan benar sebelum memulai latihan. Ini juga ya, dijelaskan bahwasanya kondisi fisik yang baik ini bantu meningkatkan kemampuan saat memanjat dengan mempelajari teknik dasar, menggunakan perlengkapan yang tepat, dan selalu mengutamakan keselamatan. Olahraga panjat tebing dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi kesehatan. Ini apakah ada yang berminat untuk mencoba panjat tebing? Baik, mendengar dulu tadi informasi untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Tamar, populer di tanah air, yang juga merupakan ikon seorang penyanyi pop wanita Indonesia yang mempopulerkan lagu ini di era 80-an lewat albumnya yang berjudul Burung Camar yang dirilis pada tahun 1985. Vina Dewi Sastaviana Panduwinata alias Vina Panduwinata. Namanya semakin mencuat dengan sebutan Vina si Burung Camar. Ini selanjutnya dinyanyikan ulang oleh Grand Finalist Indonesian Idol, Dallan Tambe.
1: Tiba-tiba ku tertegun, lubuk hatiku tersentuh, barah kecil terayun nelayan tua di sana.
0: Dan juga finalis Indonesian Idol, Karen Purwi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
2: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
7: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
8: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
9: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama Dynabook. Walaupun Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, Dynabook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara kita hidup dan bekerja.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, selanjutnya akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratia Sari Berita. Pemkot Makassar siapkan tahapan job fit eselon 2 dan pengisian jabatan lowong. Wali Kota Makassar meminta 153 imam kelurahan untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat. Pendengar, berikut Warta Berita selengkapnya. Pemkot Makassar siapkan tahapan job fit eselon 2 dan pengisian jabatan lowong. Kita ikuti informasinya bersama Edwin Masud.
2: Makassar akan melanjutkan penataan birokrasi melalui pelaksanaan job fit bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 setelah pelantikan ratusan kepala sekolah definitif. Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Tamrin Tantu, mengatakan pelaksanaan job fit masih menunggu jadwal dari tim yang ditunjuk Wali Kota Makassar. Hasil job fit nantinya akan menjadi dasar evaluasi dan penataan jabatan di lingkungan organisasi perangkat daerah. Selain job fit, pemerintah kota juga akan melanjutkan pengisian jabatan yang masih kosong. Saat ini, BKPSDMD masih melakukan validasi data untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Menurut Kamelia, terdapat sekitar 300 jabatan yang belum terisi. Mayoritas berada di tingkat kelurahan. Pengisian jabatan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kompetensi, kelengkapan administrasi, dan kebutuhan organisasi.
3: Tidak berikutnya itu job fit untuk semua kepala PD. Selanjutnya lagi pengisian jabatan di kelurahan.
4: Oh, Tuhan. Apakah bersamaan nanti?

0: sejauh ini cukup baik, seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Makassar diminta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
1: Disdik Makassar memastikan mengawal implementasi arahan wali kota oleh seluruh kepala sekolah baru. Kembali dilaporkan Edwin Masud.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Haji Sulaiman mengatakan pihaknya akan mengawal pelaksanaan program prioritas yang telah ditekankan kepada 369 kepala sekolah yang belum lama ini dikukuhkan. Menurutnya, para kepala sekolah diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat dan menghadirkan inovasi guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Salah satu arahan utama yang harus diterapkan adalah larangan menjadikan sekolah sebagai tempat aktivitas jual-beli, termasuk penjualan atribut maupun seragam sekolah. Haji Sulaiman menegaskan, sekolah harus menjadi ruang pembelajaran yang bebas dari praktik perdagangan, sementara orang tua diberikan kebebasan membeli kebutuhan sekolah di tempat yang diinginkan.
2: Tentunya apa yang disampaikan Pak Wali tadi terkait dengan beberapa tugas tambahan yang diberikan, ini harus diimplementasikan secepat mungkin ya. Kita berharap bahwa kepala sekolah ini cepat beradaptasi, berinovasi terkait dengan program-program yang disampaikan oleh Pak Wali. Ya, sepakat karena sekolah adalah tempat untuk mengenyam ilmu, tempat untuk pembelajaran, bukan tempat untuk menjual belikan apapun, termasuk atribut dan seragam sekolah. Jadi hal tersebut adalah harus memberikan respon yang baik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Wali, bahwa sekolah tidak menjadi tempat untuk melakukan jual beli baik itu atribut ataupun seragam, dan kita berharap kebebasan untuk orang tua membeli dimanapun.
0: Selain itu, Haji Sulaiman memastikan seluruh jabatan kepala sekolah di tingkat SD dan SMP negeri di Kota Makassar kini telah terisi secara definitif. Pelantikan serentak yang digelar belum lama ini juga mendapat apresiasi dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan.
1: Wali Kota Makassar meminta 153 imam kelurahan untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusliah.
3: 153 imam kelurahan dilantik di Masjid Al-Markas kemarin. Mereka dilantik dan dikukuhkan oleh Wali Kota Makassar Munafri Erfudin. Dalam sambutannya, Munafri menyebut imam kelurahan memiliki peran yang sentral dan penting di masing-masing wilayah. Menurutnya, imam kelurahan bukan sekedar tokoh agama, tetapi harus menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Di sisi lain, ia meminta agar seluruh imam masjid kelurahan bisa memperkuat peran masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat diskusi atau penyelesaian masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
4: Di mana-mana bahwa imam masjid itu harus menjadi simbol masyarakat yang ada di wilayah setempat. Harus menjadi orang yang benar-benar sebagai tempat untuk memastikan seluruh persoalan-persoalan itu bisa diajak diskusi dan menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah itu. Menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang tua bagi anak-anak yang ada di tempat itu. Yang paling penting juga adalah bagaimana menjaga masjid ini tidak hanya sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan salat lima waktu, tetapi bisa dipakai sebagai ruang interaksi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tempat itu.
3: Ditambahkan, evaluasi terhadap para imam kelurahan ini akan terus dilakukan dan akan dicopot dari jabatan jika ditemukan melakukan kesalahan atau tidak menjalankan tugas sesuai tupoksi kerja masing-masing.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai mengimbau masyarakat tidak ragu menerima petugas dan memberikan data yang benar dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kita ikuti informasinya bersama Ayunia Nindiati.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jefrianto Asapa mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan data sesuai kondisi sebenarnya. Ajakan tersebut disampaikan usai mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai di kediamannya pada Kamis 25 Juni 2026. Andi Jefrianto menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan tidak berkaitan dengan penarikan pajak maupun pungutan lainnya. Menurutnya, data hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam mengukur pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
6: Saya sekali lagi menyampaikan kepada seluruh masyarakat, jangan ragu memberikan keterangan sesuai.

0: ikhlas saja dengan ikut asensus kita, karena ini tidak ada hubungan dengan pajak. Ini semata-mata untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai. Dan saya sangat berharap seluruh masyarakat membuka pintu untuk melayani petugas sensus kita yang datang.
1: Sekda Sinjai juga meminta petugas sensus terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026 agar semakin banyak warga yang bersedia memberikan data secara akurat demi mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Puluhan dapur makan bergizi gratis diberhentikan sementara selama proses masa libur sekolah berlangsung. Kita ikuti informasinya bersama Suryani Arifin.
3: Sebanyak 36 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bone untuk sementara waktu menghentikan aktivitasnya. Penghentian ini dilakukan menyusul masa libur semester sekolah yang tengah berlangsung. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Bone, Andi Muhammad Akbar menjelaskan, jeda operasional ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 pekan, yakni mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kebijakan ini murni menyesuaikan kalender pendidikan nasional karena mayoritas penerima manfaat adalah para peserta didik.
4: Ada ini Bu, ada 36 operasional. 36 Bu, ini ada berhenti sementara mengikuti libur semester. Berarti libur semester itu dari tanggal 22 sampai 13 Juli. 13 itu sudah masuk nih, wah di tempo.
3: Meski distribusi makanan dihentikan sementara, pihak BGN Bone memastikan tetap melakukan pemantauan kesiapan dapur, sekaligus mempersiapkan sejumlah dapur baru untuk perluasan program ke depan.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Wujudkan mimpi warga pelosok Kodim 1407 Bone bersama masyarakat mulai membangun jembatan gantung di Desa Padang Palie, Kecamatan Sibulue. Informasinya bersama Suryani Arifin.
3: Kodim 1407 Bone mulai merealisasikan pembangunan jembatan gantung di Desa Tadang Palie, Kecamatan Sibulue. Proyek infrastruktur ini merupakan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2026 yang difokuskan untuk memperlancar akses transportasi dan mendongkrak ekonomi warga. Warga setempat terlihat sangat antusias bahu-membahu bersama personel TNI mengangkut material pembangunan jembatan sepanjang 60 meter dan lebar 1,5 meter ini. Kepala Dusun Sompok Bia, Hermansa, mengungkapkan bahwa jembatan ini merupakan solusi vital. Pasalnya, jalur tersebut menjadi akses utama menuju lahan pertanian seluas kurang lebih 270 hektar yang juga sering dilintasi warga dari Desa Cinong dan Desa Paripung.
6: Kerjasama dan gotong royong sangat mendukung sekali warga Desa Tadang Palie. Dan kemudian kepada bapak-bapak tentara yang telah memberikan support kita, bahkan dia memfasilitasi kita dari apapun itu, dari segala macam kegiatan-kegiatan yang ada di pembuatan jembatan khusus sampul ini.
3: Sementara itu, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, sasaran TMMD 2026 sengaja difokuskan ke wilayah pelosok agar kehadiran TNI memberikan dampak nyata khususnya dalam mempermudah distribusi hasil bumi.
7: Yang di Sibulue itu hampir 60 meter panjangnya ya, lebarnya itu kurang lebih sekitar 1,5 meter, sehingga kayak motor, kemudian ojek, apalagi itu ojek yang antar gabah,
8: iya,
7: itu bisa diangkut. Kemudian lagi apalagi motor-motor yang tiga roda itu, traktor ada belakangnya itu kayak semacam gerobak-gerobaknya, itu bisa juga. Karena nanti dia landasan untuk papan itu bukan menggunakan kayu tapi menggunakan plat. Inilah yang di luar daripada orang lain. Biasanya membangun jembatan paling cepat itu kita membangun sampai 4-5 bulan. Nah, kita ini merampungkan kurang lebih insya Allah di bulan 8 sudah finish. Jadi bisa bayangkan, kita hanya mengerjakan untuk jembatan kurang lebih hanya 1 bulan lebih.
3: Saat ini proses pengerjaan terus dipacu dengan material besi, semen, dan batu yang sudah lengkap di lokasi. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh para petani, menekan biaya operasional pengangkutan hingga akhirnya mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sibulue.
2: Sentuh hati penyandang disabilitas, Polres Maros tebar kepedulian di Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
8: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polres Maros untuk menghadirkan pengabdian yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan bakti sosial, jajaran Polres Maros mengunjungi rumah seorang penyandang disabilitas lingkungan Padangala, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Warga yang dikunjungi adalah Edi Rehan Saputra, 20 tahun, yang sejak lahir prematur mengalami gangguan saraf dan kelainan pada tulang belakang, sehingga hanya bisa berbaring di tempat tidur. Kehadiran Kapolres Maros bersama personil bukan hanya membawa bantuan sembako, tetapi juga menghadirkan tim kesehatan untuk memeriksa kondisi Edi sekaligus memberikan dukungan moral pada keluarga. Kapolres Maros AKBP Donglas Mahendra Jaya mengatakan, bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 yang dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat.
9: Bakti sosial kepada saudara kami, dan alhamdulillah kami dapat berkumpul di sini, berbagi juga, dan juga tadi dengan kegiatan pengecekan kesehatan kepada saudara kita yang ada di dalam rumah ini.
8: Sila, orang tua Edi, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Polres Maros. Selama ini mereka telah berupaya membawa anaknya berobat ke berbagai fasilitas kesehatan. Namun kondisi gangguan saraf yang dialami Edi membuatnya harus menjalani kehidupan di atas tempat tidur hingga kini.
10: Bantuan sosial Polres Maros.
8: Melalui kegiatan bakti sosial ini, Polres Maros menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga melalui aksi kemanusiaan yang menghadirkan harapan bagi warga yang membutuhkan.
2: Esi Pangkep bersama Polres Pangkep matangkan persiapan kejuaraan e-sport Kapolres Cup 2026 yang akan berlangsung pada 27 Juni. Kita ikuti informasinya bersama Zainal Abidin.
11: Pengurus e-sport Indonesia atau ESI Kabupaten Pangkep bersama Kesatuan Polres Pangkep mematangkan persiapan penyelenggaraan kejuaraan e-sport Kapolres Cup 2026 yang rencananya akan berlangsung pada Sabtu 27 Juni besok. Kejuaraan Kapolres Cup tersebut merupakan rangkaian menuju kejuaraan e-sport nasional Kapolri Cup yang akan berlangsung di Jakarta pada akhir Juli mendatang. Aditya Anggriawan, selaku Kabid Pertandingan ESI Pangkep saat dihubungi pada Jumat pagi tadi menyampaikan, pihaknya bersama tim panitia dari Polres Pangkep telah melaksanakan rapat pemantapan untuk kegiatan tersebut pada Rabu malam lalu. Ia menjelaskan, kejuaraan tersebut akan diikuti oleh 25 tim e-sport lokal dan awalnya akan diselenggarakan di alun-alun kota Pangkep. Namun, karena adanya persiapan kegiatan lain, sehingga kemungkinan kejuaraan akan berlangsung di aula Polres Pangkep.
12: Kami dari tim penyelenggara bersama panitia dari Polres Pangkep itu sudah melaksanakan rapat pemantapan untuk pegelaran kegiatan Kapolres Cup-nya nanti kan insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu. Itu mulai pagi, mungkin kita akan selesaikan sampai malam. Untuk hasil rapatnya itu, alhamdulillah untuk rekapan peserta itu, kami ada 25 peserta yang nanti akan mengikuti kegiatan Kapolres Cup ini. Dan itu juga insya Allah kegiatannya akan kita laksanakan, ini adalah di Tribun Alun-Alun Kota Pangkep. Namun ternyata di hari Minggunya itu juga akan ada kegiatan jalan santai dalam rangka Hari Bayangkara di Republik Indonesia. Jadi mungkin akan ada opsi kita akan pindah lokasi itu di Aula Polres Pangkep.
11: Aditya mengapresiasi pihak Polri yang telah memberi wadah bagi perkembangan e-sport di Kota Pangkep dengan menyelenggarakan kejuaraan tersebut. Ia berharap kejuaraan ini bisa menjadi pemicu perkembangan olahraga e-sport di tengah masyarakat Kabupaten Pangkep, khususnya di kalangan pemuda. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
13: Sesi 2

0: Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi haji pada siang hari ini. Jemaah haji asal Sulawesi Tenggara diimbau untuk tidak berbelanja berlebihan hingga ke tanah air. Selengkapnya dilaporkan rekan reporter kami, Karnila Kandi. Karnila.
1: Ya, untuk hari ini 26 Juni sebanyak 393 jemaah haji kloter 34 UPG asal Sulawesi Tenggara pagi tadi sekitar pukul 7.30 sudah tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar. Dari jumlah ini terdapat 2 jemaah haji yang mutasi masuk, yakni jemaah Salu Timur yang sebelumnya di kloter 23 UPG atas nama Mawi Nabeduhasi, dan juga satu lagi jemaah asal Sulawesi Tenggara yang sebelumnya di kloter 39 UPG atas nama Maulidi Bahrun. Sementara dari data PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, satu orang jemaah di kloter 34 ini diketahui wafat di Tanah Suci atas nama Siti Asiyah, usia 53 tahun. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Haji Sunardin, yang tadi juga sempat menyambut kloter 34 yang tiba di Asrama Haji Sudiang, yang mengatakan dan sekaligus mengimbau bagi jemaah yang nantinya akan menuju ke tanah air, karena masih ada 2 kloter utuh asal Sulawesi Tenggara yang rencananya akan tiba pada esok hari, yakni kloter 35 dan kloter 36 UPG, agar tidak berbelanja berlebihan. Dan berikut keterangannya.
2: Harap jemaah ini kan sudah belanja maksimal di Saudi, sehingga kopornya itu sudah muntah-muntah itu, bahkan sudah ada yang melahirkan luar kandungan. Nah, oleh karena itu kita berharap jamaah itu belanja seperlunya saja, tidak usah belanja seperti mau berdagang. Oleh-oleh silakan oleh-oleh, tapi yang wajar. Ini terkesan kemarin di kloter saya 32 itu masih ada di Rauda itu ada sekitar setengah rep tidak bisa dimuat dengan pesawat karena overload. Ya, sehingga itu terpaksa harus kita pikirkan lagi dengan mengangkut melalui ekspedisi. Karena kalau lewat pesawat berapa biayanya? Saya kira itu sehingga kita tekan tadi. Tapi pada dasarnya tetap kita beri ruang jamaah belanja seperlunya. Bukan juga berarti bahwa tidak boleh belanja sama sekali. Tapi ya wajar.
1: Dikatakan pula bahwa jemaah asal Sulawesi Tenggara yang diberangkatkan tahun ini total berjumlah 2.163 jemaah, dan dari data tersebut diketahui sebanyak 4 orang jemaah haji yang meninggal dunia selama melaksanakan proses ibadah haji. Kami informasikan pula pendengar bahwa pada dini hari tadi kloter 33 asal Kabupaten Bone dan juga Selayar sudah tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar, dan saat ini sudah menuju ke daerah masing-masing. Sementara untuk total jamaah yang telah tiba di tanah air melalui debarkasi haji Makassar per hari ini hingga kloter 34 UPG, yakni total 13.316 orang. Demikian dari debarkasi haji Makassar, kami akan melaporkan kembali ke studio.
3: Sesi pemanggilan.
4: Demikian informasi haji 1447 Hijriah debarkasi.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan juga App Store di handphone Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita siang ini, untuk Anda ya pendengar edisi Jumat 26 Juni 2026, saatnya kami hadirkan untuk Anda 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pada kesempatan kali ini topiknya seputar makanan. Asik, ini gak jauh-jauh dari makanan yang hampir setiap hari kita konsumsi, menjadi sumber protein yang paling mudah untuk dijumpai dan tentunya sangat lezat. Apakah gerangan? Kita akan bahas soal telur. Kenapa telurnya? Jadi kalau pendengar nih lebih suka mengonsumsi telur dengan olahan seperti apa? Apakah hanya cukup direbus saja ataukah dibuat menjadi telur dadar, kemudian telur mata sapi, ataupun juga menjadi campuran dengan Indomie instan? Ini tidak menyinggung merek manapun ya, maksudnya mie instan. Nah, ini kira-kira suka yang mana kalau pendengar? Atau malah ada yang alergi terhadap telur, makan telur ternyata ada muncul bisul ataupun gatal-gatal. Soalnya juga ada beberapa sih yang seperti itu, yang Rizna pernah kenal gitu kan ya. Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung pada siang hari ini. Lagu telah kami siapkan untuk Anda, ada lagu dari Vina Panduwinata, Dia. Salahkah aku, Titi DJ, sedari dulu dari Tompi. Kita menyapa ada Kak Sinta deh di Minasau, Pak. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
2: Profesikan karya membanggakan Indonesia.
1: Mantap banget ini Kak Sinta. Ini semangat banget. Ada apa gerangan di Minasau sana? Panaskah di situ?
2: Enggak, lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung. Ya. Berarti agak sejuk gitu ya udaranya. Lumayan lah ya.
2: Ya, ah.
1: Kak Sinta. Halo Kak Sinta.
2: Ya.
1: Nah, kita suka konsumsi telur.
2: Tiap hari dimakan tiap pagi.
1: Diolah jadi apa telurnya?
2: Dimakan begitu bagus kalau dimakan tiap hari telur masak.
1: Direbus.
2: Rebus ya.
1: Berapa butir?
2: Pagi satu dengan malam satu.
1: Okay. Sejak dulu suka telur ya Kak Sinta ya.
2: Jadi goreng juga.
1: Okay deh. Tapi kalau telur goreng biasanya Kak Sinta gimana? Ada tambahan-tambahannya lain kah? Misal ditambahkan daun bawang atau bawang merah?
2: Iya, tambah bawang merah.
1: Iya kan? Biar makin sedap. Iya benar banget. Iya enak banget. Jadi pengen goreng telur nih saya. Kak Sinta mau request lagu apa ini? Ada lagu Dia dari Vina Panduwinata, kemudian Salahkah Aku dari Titi DJ, Sedari Dulu Tompi. Mau yang mana?
2: Sedari Dulu.
1: Sedari Dulu. Lagunya membuat siapa ini?
2: Buat mari-mari ini Kak, siapa nih? Rizna.
1: Tebak coba siapa saya?
2: Rizna.
1: Okay, lagunya buat saya, terus buat siapa lagi?
2: Buat ini buat satu lagi Bunda Sopi. Ada tuh Yo Ama Upi, Karasyana Yasir, Kansya Maesar, Oma Mario, terus ada Arsa Dilayar, terus Kapal Ahmad Yani, Nurmina Enor, Kainas Yusalara, Rusam Saputra, Riko, terus Dimas, Sarjuna, apa lagi, dan Ekwang Batu, Fadin, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor. Selamat sore semua.
1: Iya, selamat sore
2: semuanya.
1: Amin.
2: Ya, selalu gak baru juga selalu.
1: Amin.
2: Semoga ya selalu dimuntikan.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita menyapa yang dari Dayak ya. Ada Kak Uki, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Weh, mantap. Lagi di mana kini Kak Uki?
3: Di Dayak, di Desna.
1: Oh, lagi di Dayak, Ji. Saya kira lagi di Toraja Ki ini.
3: Kalau fotonya iya.
1: Tahu anak foto dengan tengkorak, takut deh. Kapan gitu pergi? Lama Mi.
3: Sudah foto lama itu.
1: Berarti suka Ki memang traveling, Di?
3: Iya.
1: Deh.
3: Suka.
1: Betul. Saya akan mengikuti jejak dari Kak Uki jadi traveler. Tips travelingnya dong. Ya begitu, nanti saya tanya-tanya Kak Uki. Kak Uki, suka Ki makan telur?
3: Iya. Suka.
1: Diolah apa biasanya?
3: Sukanya telur dadar campur sama daun bawang sama seledri.
1: Oh, pakai seledri?
3: Lombok-lombok, iya.
1: Enak kalau pakai seledri, soalnya Risna belum pernah coba.
3: Enak.
1: Dibandingkan dengan menggunakan bawang merah, enakan mana?
3: Ada juga.
1: Ada juga.
3: Beda-beda. Iya.
1: Beda rasa.
3: Biasanya kalau aku enggak pakai daun bawang, pakai bawang merah sama seledri, enak Risna.
1: Oh, oke. Begitu. Tapi kalau telur rebus, Kak Uki suka juga atau kurang?
3: Suka juga.
1: Oh, suka juga. Pokoknya semua olahan telur suka.
3: Iya.
1: Oh, gitu. Telur ayam atau telur bebek?
3: Kalau aku telur bebek enggak suka.
1: Loh, kenapa emang?
3: Anu, terlalu bau, amis.
1: Oh, aromanya terlalu kuat, tidak tercium.
3: Iya.
1: Iya. Benar sih, tapi buat sebagian orang malah katanya telur bebek tuh enak, gurih, berlemak. Wah, berlemak enggak tuh?
3: Iya. Bagi sebagian orang.
1: Benar, tapi memang ada juga yang kurang cocok sih sama rasanya. Baiklah. Iya. Lagunya mau apa ini?
3: Ada lagunya apa tadi?
1: Ada Dia dari Vina Panduwinata, kemudian Salahkah Aku Titi DJ, Sedari Dulu Tompi. Mau yang mana?
3: Dari Titi DJ.
1: Titi DJ? Dia?
3: Iya.
1: Dianya iya. Siapa ini?
3: Ada deh.
1: Ada deh, oh gitu ya. Baik, ada deh. Salam-salamnya mau buat siapa?
3: Yang berlewat ada Sri Sinta, ada Kak Nurmina di Sopeng bareng Kak Yani, ada Bunda Sofi, Rosdiana Yasir, Yan Hendrawan, ada Kak Riko, ada Kak Uli, Ama Mahrita, ada Nompo, ada Pak Asri juga, siapa lagi ya, Nasriani Ansir, Wahida Martawati, Dimas, Pak Arjuna, dan Pondat.

0: Mayang Putri Bone dan Anca,
1: iya.
0: Ada Rio, Aldi, ada Pak Arfa juga di selayar, Pak Bobby.
1: Baik.
0: Semuanya Mian lagi monitor.
1: Semuanya disebut.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dari Dayak Makassar menyeberang ke Sopeng. Ada Pak Ahmad Yani Tasman. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, Indonesia.
1: Ekspresikan
2: karya,
1: banggakan Indonesia. Di mana Ki itu Pak Yani?
2: Lagi di Sopeng.
1: Oh, lagi di Sopeng. Iya.
2: Lagi cerah di sini. Panas sekali. Saya lihat di luar ini.
1: Deh, sama di Makassar juga panas sekali. Panasnya sampai masuk ke dalam. Enggak juga sih. Pak Yani, kalau kita suka olahan telur.
2: Oh iya, telur. Dadar bisa juga.
1: Apalagi?
2: Telur mata sapi.
1: Nah, kalau antara
2: semuanya deh.
1: Antara telur mata sapi sama telur dadar, kita lebih suka yang mana?
2: Mata sapi.
1: Ih, mata sapi. Gitu. Biasa jiki masa sendiri.
2: Enggak.
1: Oh, baik, baik. Oke, lagunya mau request apa nih, Pak Yani? Ada lagu dari Vina Pandewinata dia, salah.
2: Ada sedang Tompi.
1: Oh, Tompi ada, sedari dulu.
2: Iya, itu mah.
1: Lagunya mau buat siapa ini?
2: Yang baru lewat ada Sri Sinta, ada Uki, ada Tika, Dimas, Bunda Dewi, Pak, ada Asar, ada Layasari, ada Arpa sama Ina di selayar, Bobby, Aldi Hidayah, ada Asri di Wotu, Ina, ada Rosdiana Yasir, Yang Enrawang, Maimuna Ganing, Waida Martawati, Ina Kristalara, ada Tantri sama Esti, Bunda Sopi, Hati Pangkep, Panda itu ada Putri dan semuanya Barisna.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ahmad Yani Tasmon di Sopeng ya. Katanya beliau juga suka banget dengan olahan dari telur. Oke. Kita hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah Anda request, ada lagu dari Vina Pandewinata, Dia, dan juga Tompi, Sedari Dulu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Topiknya ini masih soal telur ya. Tapi jangan salah, telur ini merupakan protein padat yang mudah untuk ditemukan, pengolahannya juga mudah, harganya juga terjangkau. Nah, kalau pendengar nih sukanya telur itu diolah menjadi apa? Apakah digoreng atau cukup dengan direbus saja, atau ada olahan lain nih? Boleh sharing pepes telur misalnya, atau ada juga terobosan-terobosan lain gitu kan. Nah, kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar Cek Fakta Pro 1 dengan judul Tautan Lowongan Kerja United Tractors 2026 beredar sebuah unggahan berupa tautan di media sosial TikTok berisi informasi yang mengklaim adanya lowongan kerja PT United Tractors TBK tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melalui laman di unitedtractors.com diketahui bahwa PT United Tractors tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Meski demikian, berdasarkan akun Instagram di @unitedtractors.career, PT United Tractors TBK sedang membuka pendaftaran magang Astra Internship Fair Batch 4 periode 15 hingga 26 Juni 2026 bagi mahasiswa aktif pada jenjang D4 atau S1 dengan posisi Business Operations, People Management and Communication and Multimedia. Itulah tadi Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar lengkap sudah perjumpaan saya yang telah menemani Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jangan khawatir, 100% Indonesia masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 16 bersama dengan rekan kami Arvan Yusri pada sore hari ini. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan.

0: telepon di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
2: Makassar siang ini.

0: Makassar sore ini.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jelang sore ini pendengar ya. Melanjutkan kebersamaan kita di 100% Indonesia untuk edisi hari ini, tepatnya Jumat 26 Juni 2026 ya. Ditemani saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Kita akan melanjutkan topik suka olahan telur apa? Apaan sih gitu. Apaan sih? Ya, itu apaan sih gitu. Oke, jadi olahan telur ya. Terima kasih Mbak Rizna untuk topiknya yang menarik. Kita buka line telepon untuk Anda yang gabung, silakan di 08213333 9440, atau boleh dicoba juga di WhatsApp ya. Tapi saya terima dulu yang di telepon ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, betul sekali. 100%
2: Indonesia. 100%
1: Indonesia. Apa kabar ini Pak Blu Sewang?
2: Kabar baik, sehat walafiat dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Tapi panas-panas ini cuaca ya.
2: Panas betul cuaca ini.
1: Iya, hati-hati bahaya kebakaran.
2: Itu yang harus kita waspadai itu kepada masyarakat itu ya.
1: Iya. Oke, topiknya hari ini olahan telur ini. Kita sukanya itu telurnya diapai?
2: Saya sukanya tuan telur mata sapi.
1: Telur mata sapi.
2: Mata sapi ya.
1: Tapi diolah apa itu? Masa polos?
2: Iya, ada anunya, bawangnya dengan anu kecap.
1: Wih.
2: Iya.
1: Itu paling enak kayaknya kalau dikasih nasu campai di.
2: Iya.
1: Nasu campai. Kalau orang Makassar bilang apa kah itu nasu campur? Masak asam.
2: Masak asam iya.
1: Dimasak dengan asam.
2: Masak dengan asam iya. Yeah. Di itu asam-asam kental-kental toh?
1: Kental-kental.
2: Baru kita campur mie turun di.
1: Langsung nasi panas saja tuh langsung mie hanu.
2: Yang jangan terlalu panas, yang hangat sedikit lah.
1: Gitu deh.
2: Iya.
1: Sedikit,
2: karena
1: sedikit.
2: Terlalu panas juga nanti mendidih juga lambung aja.
1: Oke deh. Ikutan lagu yang mana gini Pak Abdul Sewang? Ada Ruang Rindu dari Leto. Kamu di hatiku selamanya Kris Dayanti. Tak lekang oleh waktu Kris Pati. Akhiri ini.
2: Ruang Rindu saja.
1: Ruang Rindu Leto. Oke.
2: Leto. Iya.
1: Menyapa kidul buat siapa Pak?
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Pak Marjuna, Opadin, Andisa Hakim, Anwar, Puan Datu, Bunda Sopi, Tantri, Henry Yusuf, Pak Mobi di Polman, Asri di Wotu, Junaidi, baru juga di Sabang, Arpa di Selayar, dan Nompo di Neponto, Ismail, Yuda, Aljabar, Pak Dimas, Sumarni di Kota Pasar Bantaeng, Samsia Mahibar, Ibu Dewi di Takalar, dan Nur Intan di Takalar juga. Mustahan sama Mbak Tio sama Sidan. Buat Bung Arfan, saya selalu lanjut juga sekali. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ke WhatsApp. Sudah ada Mbak Ros, Kak Ros ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Di Maros ki?
3: Iya.
1: Di Maros di dalam. Saya kira lagi pula.
3: Panas di
1: lagi,
3: luar.
1: Saya kira lagi liburan ke kampung ya.
3: Iya, ke mana?
1: Kampung Maros. Oke. Okay. Kalau kita olahan apa nih? Olahan telur yang paling disukai.
3: Lukanya di dada, diguntingkan lombok hijau, kasih merica atau bawang. Pokoknya pedas.
1: Tapi kan ada sekarang itu lah yang suka anak-anak itu yang di apa telur gulung di.
3: Oh ya, digulung-gulung.
1: Telur gulung.
3: Yang masuk kenan telur dadar saja dikasih bawang merah.
1: Nah, kenyang.
3: Bisa keluar duit.
1: Tidak basur orang. Oke deh. Tapi itu jadi untuk sarapan itu.
3: Iya, setiap pagi bikinan itu.
1: Oh, tiap pagi. Enak itu kalau ada kandang ayam di belakang karena tiap pagi mungkin panen di telur.
3: Ada telur ayam, ada telur bebek, ada telur angsa.
1: Weh, nyamang nami. Penting dari di telurnya, no, telur buaya.
3: Dah,
1: jadi oke deh. Ikutan di lagu yang mana Kibale? Leto, Ruang Rindu, Krisdayanti, Kau di Hatiku Selamanya, Tak Lekang Oleh Waktu, Kris Patih.
3: Kau di Hatiku Selamanya.
1: Iya, Pro Satu di Hatinya Selamanya. Okay.
3: Di hati
1: amin. Sapanya buat siapa ini?
3: Buat Kaudulah Selang yang lewat, terus Uliate di Sinjai, Ned Nompo, sama Yan Hendral di Ponto, Samsia Maisar, Muslima di Malakajin, Wahida Martawati, Sinta di Enggru, Riko di Makassar, terus Amah Marita di Tanah Grogot, 575, Tante di Pare, ada Tika di Sabang, Asep Luwotu, Aldi di Pindrang, Bobby di Polman, Yanitasmu sama Nurmina Imnur di Sopeng, ada Radin di Timurnya, terus Mustahan di Camba, Pak Gafur, ada Pak Bang Arfan juga di Yan Selayar.
1: Arfan di Selayar.
3: Ya. Dan siapa lagi? Arfah, ya, itu sama namanya.
1: Beda lah, satu N, satu H.
3: Oh iya gak. Terus Bunda Sopi, semuanya deh yang lagi monitor. Pengatan, makasih ya.
1: Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ros sudah bergabung tadi juga di Maros. Katanya banyak jenis telur yang diolah. Halo, Assalamualaikum.
0: Halo, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dari siapa nih, di mana?
0: Dari Bobby di Polman.
1: Bobby di Polman?
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Nah, oke. Bobby di Polman.
0: Iya.
1: Duduk. Sambil duduk, nikmati kebersamaan kita ini. Ayo, silakan sini. Ini ada adik-adik dari Unhas yang magang juga nih. Kita mau ajak-ajak ngomong. Bobby di Polman ya. Kabar baik ya, Bobby?
0: Alhamdulillah.
1: Oke. Bobby, kalau Bobby olahan telur apa nih yang hobinya atau doyannya?
0: Kalau saya sih enggak suka
1: enggak suka makan telur.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Cuma ya
1: kenapa?
0: Makan sih tapi
1: enggak banyak.
0: Direbus saja.
1: Oh.
0: Kita aja. Ya kalau yang lain yang lain enggak.
1: Makan tapi suka. Putihnya atau kuningnya sih?
0: Makan putihnya juga, kuningnya juga
1: sama. Oh, makan. Gitu. Ya.
0: Ya, tapi jangan makan yang ada kulitnya.
1: Jangan dengan kulit, itu jago sekali ya. Begitu.
0: Yang putihnya saja sama kuning.
1: Iya. Oke, Bobby. Ya, di lagu yang mana kita ikutan ini? Leto, Ruang Rindu? Krisdayanti. Kamu di Hatiku Selamanya ya. Oke.
0: Iya.
1: Silakan, sapaannya dulu Bobby.
0: Oke, menyapa buat Pak Abdullah Sewang, ada Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica Indah, Tiga Yuda, Ina Arpa, Bunda Sopi, Diana Yasir, Ina Kristalara, Abang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Bang Tati Nur Alam, Mbak Nur Hikmah, Mbak Tantri, kemudian Viola, kemudian Laya Sari, Opading, Aldi Hidayat, Serli Margareta, ada Andianisa bersama Pak Aging,
1: dan semua-semuanya,
0: ada Tayani, Kak Nurmina Endur, Kak Uki, Ibu Wahida, Ibu Sumi dan semuanya Bung Arfan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke,
0: makasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Jadi selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggalkan Bobby dulu. Saya ada bintang tamu nih, dua orang nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengar suara saya enggak?
4: Kedengaran kan?
1: Kedengaran ya?
4: Dengar.
1: Dengan siapa? Namanya dulu, kenalan dulu dong.
4: Perkenalkan, saya Ade Nur Aisyah Arsandi.
1: Siapa?
4: Ade Nur Aisyah Arsandi.
1: Ade?
4: Iya.
1: Oh, dipanggilnya Ade?
4: Iya, Pak.
1: Ade Nur Aisyah
4: Arsandi.
1: Kamu jurusan apa di UNAS?
4: Jurusan Sastra Indonesia.
1: Sastra Indonesia? Yeah. Wow, saya harus banyak belajar ini ya. Oke, kalau yang satu?
5: Baiklah, saya Nur Aziza.
1: Nur Aziza. Aziza, mungkin pindah deh di situ, Aziza. Tinggalin itunya. Suaranya Aziza nggak keluar di situ. Coba di sebelah sini. Sabar ya pendengar, kita bersama adik-adik dari ini yang magang di Prosatria Makassar nih. Ada next generasi lagi nih yang gabung setiap 3 bulan ya. Halo.
6: Halo.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Dengar suaranya?
6: Dengar
1: suara saya?
6: Iya.
1: Dengar suara yang lain nggak? Namanya siapa nih?
6: Nama saya Nur Aziza.
1: Nur Aziza. Nur Aziza. Kayak lagu itu ya.
6: Itu Gadis Melayu.
1: Oh, Gadis Melayu. Gadis Melayu. Sama jurusan.
6: Sama.
1: Welcome di Prosatria di Makassar ya.
6: Terima kasih.
1: Oke. Saat ini kita lagi siaran live di 94,4 FM. Namanya 100% Indonesia. Kita sapa dulu ya pendengar kita yang bergabung ya. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, oke. Dari Nompo?
7: Ya, betul sekali.
1: Nah, saya kira Anda Bung Roman. Bukan ya?
7: Roman Irama.
1: Ini saya ada partner hari ini. Ada Ade dan Aisyah.
7: Aziza.
1: Oh, Aziza.
6: Iya.
7: Aziza.
1: Kenal? Tidak. Ya. Makanya tak kenal maka tak sayang. Oke. Okay. Ya, topiknya kita siang hari ini olahan telur nih. Sukanya di apa ini telurnya? Dilihat-lihati saja atau dimasak apa? Daging nopo.
7: Telur apa itu?
1: Ya telur. Kalau di Jenepon tuh banyaknya telur apa itu ya? Telur.
7: Ya,
1: telur bebek.
7: Pernah angsa, bebek, apa itu? Ayam.
1: Itu biasa ini. Diapain? Dimasak apa hobi tak kita?
7: Kalau saya suka itu digoreng saja.
1: Digoreng.
7: Iya, digoreng.
1: Karena digoreng
7: kalau dimasak.
1: Digoreng sampai hangus atau apa nih? Nah, ada kan orang yang setengah masak gitu ya. Ada kasih kering-kering gitu.
7: Ya, yang sedang-sedang saja
1: kan. Yang sedang-sedang.
7: Iya, kalau dimasak saya enggak suka.
1: Oh, enggak yang rebus enggak suka ya?
7: Tidak suka juga.
1: Enggak suka ya.
7: Yang saya suka kalau digoreng.
1: Digoreng.
7: Kalau dimasak itu saya sukanya kuningnya saja.
1: Oh, kalau dimasak. Iya. Kalau direbus, ya. Yep.
7: Iya, kuning-kuningnya saja, putihnya saya enggak suka. Makanya itu kalau makan telur itu ya digoreng saja.
1: Tapi enak ya, kalau di kampung masih ada lahan untuk beternak sendiri begitu ya, Pak Denopo ya?
7: Iya, ada.
1: Ayamnya pagi-pagi diperiksa di kandang ada telur lagi gitu ya?
7: Iya, biasanya kalau butuh pengen ambil satu.
1: Iya, karena kan ya cukup lah untuk harian, Dik. Kalau beda sama kita di kota harus beli dulu satu rak dua.
7: Paling enak angsa setiap pagi ada telurnya.
1: Tapi biasanya angsa harus diikuti kan?
7: Ya, tidak takar kandangnya.
1: Oh, di kandang.
7: Kandang sampai pagi itu pasti ada telurnya.
1: Iya.
7: Iya, kalau diikuti itu bahaya deh. Tapi tinggi.
1: Ki, juga di kalau angsa ini kayak di mana-mana Ki brojol anunya telurnya di.
7: Iya.
1: Di mana dia lewat di situ anu enggak peduli.
7: Di mana lewat di situ.
1: Ya, makanya orang biasa pakai bronjol pakai apa? Pakai jaring ya. Supaya dia tidak keluar.
7: Kalau bebek itu kalau mau bertelur dia pulang sendiri.
1: Oke deh.
7: Ini kalau angsa itu tidak.
1: Iya.
7: Kemana-mana itu di situ. Baik. Di situ tanpa bertelur.
1: Oke deh. Nenompo ikutan di mana ini? Leto, Krisdayanti atau Krispati?
7: Yang tadi mah.
1: Kamu di hatiku selamanya.
7: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
7: Harus selamanya.
1: Iya. RRI. Sapa dulu buat siapa ini?
7: Ya, saya menyapa yang baru dapat tadi, Pobli Tolman, Ibu Rosdiana, Arjuna, Ibu Melahargas, Kementerian Lesar, Suri Dewi, Nur Eni, Nur Mina, Suri Sinta, Sumi Tendukmu, Kak Ulki, Kasti, Niar, Dewi Itakhanar, Arsina, Nur Hikmah, Tantri, Tendatu, Unda Soti, Indah, Pali, Pulula Sewa, Tika, Dimas,
1: dan semua-semuanya, Mi.
7: Pak Gapot bersama Pak Lukus dan
1: sama-sama
7: kecadi.
1: Oke,
7: makasih.
1: Siap.
7: Dan gadis-gadis.
1: Hei, gadis-gadis. Ada Ade dan Aziza, ya.
7: Itu nih, gadis-gadis dan cantik.
1: Oh, iya.
7: Dari mana, Pak?
1: Dari India?
7: Bukan. India? Dari Malaysia.
1: Oh, dari Malaysia. Oke.
7: Okay. Itu sama
1: Aziza. Siap. Aziza, Nur Aziza. Iya,
7: dari Malaysia. Ada telagunya.
1: Iya. Oke okay, deh.
7: Oke, okay, makasih waktunya Pak. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Ade, suka makan telur ya?
4: Suka.
1: Diapain? Paling hobinya diapain?
4: Paling suka telurnya itu di telur ceplok. Di paling ceplok. Suka ya diceplok. Di ya.
1: Tengah matang?
4: Tidak.
1: Tidak.
4: Iya.
1: Polos ya.
4: Polos.
1: Oh, terus dimakan pakai apa?
4: Dimakan pakai lombok biji. Iya, Kak.
1: Oh, suka yang pedas, tapi
4: ya, suka.
1: Ya, tapi iya aneh juga ya. Lombok biji.
4: Iya, dimakan pakai
1: yang hijau atau yang merah?
4: Terserah. Mau hijau, mau merah.
1: Ah, ya. Kenapa itu kebiasaan dari dulu?
4: Kebiasaan dari dulu.
1: Sampai sekarang?
4: Iya, sampai sekarang.
1: Aduh, kayak nggak abdul kalau tidak ada lombok biji.
4: Betul
1: ya?
4: Betul banget, Kak.
1: Kalau Aziza?
6: Kalau saya sendiri tuh pakai telur ceplok, tapi dikasih air asam begitu, Pak.
1: Oh.
6: Tambah lagi lombok biji.
1: Namanya nasu cempadi.
6: Iya, yeah, betul sekali.
1: Orang mana, Kak?
6: Orang Maros.
1: Maros, kita itu di Malaysia, bukan ya?
6: Maros. Meleset sedikit.
1: Meleset. Oke deh. Kita sapa dulu pendengar lagi di belakang Daeng Nompo di Jeneponto tadi. Dari mana kira-kira ini? Halo. Assalamualaikum. Mana, Ki? Mana, Ki? Mana, Ki? Ya, pergi dia. Oke, dicoba lagi ya. 0821-3333-9440 ini. Kita mau tanya-tanya. Oh, ada pun. Siapa nih yang mau diterima dulu nih? Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, Bang Arfan bersama Asita dan siapa
1: siapa? Ade.
4: Ade, Ibu.
8: Ade, Ade dan Aziza. Ya?
4: Iya Ibu.
8: Iya.
1: Sehat Ki.
8: Datang lagi ya.
1: Iya ini pernah ada lagi yang bergabung nih dari ya, UNAS.
8: Alhamdulillah. Ya,
1: untuk satu bulan
8: ya,
1: setengah ya. Ke depan. Ya.
8: Oke. Okay. Dari UNAS ya.
4: Iya.
1: Iya.
8: Alhamdulillah ada yang dampingi lagi penyiar ini sekarang.
1: Oke. Okay. Bunda, kalau kita olahan telur ini. Ya. Sukanya olahan telurnya diapain?
8: Kalau saya sih ya, saya suka yang pakai wortel. Wortelnya kan itu diparut, bukan parut halus ya. Ada parut kasar, kemudian diiris-iris
1: serut.
8: Ada kol, kemudian dicampur telur, pakai daun bawang, pakai daun sup.
1: Oh, model apa martabak semua? Nih, ya.
8: Setengah martabak.
1: Iya. Martabak kol nih kalau di Jawa suka tuh kayak gitu. Ada kolnya semua.
8: Enak loh, enak loh.
1: Iya, betul betul. Berserat, dapat proteinnya. Wah, iya. Mantap.
8: Iya. Diiris-irisan cabe ya. Jadi ada pedas-pedasnya jadi tahap tuh makannya.
1: Dikasih cabe.
8: Karena kan kita bosan. Iya.
1: Dikasih
8: karena
1: irisan kan daging kita. Sama aja. Jadi martabak.
8: Jadi martabak.
1: Oh, oke deh. Oh, karena jadi kan
8: kalau ikan terus menerus cabe apa ya bosan.
1: Variasi. Variasi. Murah lagi kan?
8: Iya, variasi betul.
1: Murah lagi. Paling kalau telur kan berapa itu? Telur dan kol itu berapa?
8: Saya beli itu, iya. Tadi telur saya beli itu 48 satu rak.
1: Agak turun mi. Tapi kecil.
8: Iya.
1: Enggak lah. Lumayan. Tengah ya. Oh, berarti agak turun mi. Oke deh. Baik. Bunda ikutan di lagu yang mana ini Bunda? Leto, Ruang Rindu, Kamu di Hatiku Selamanya, Krisdayanti, Tak Lekang Oleh Waktu.
8: Leto.
1: Menyapa dulu buat siapa ini?
8: Menyapa, tadi ada Den Nompo yang berlewat. Lalu juga saya menyapa buat Uki Didaya. Lalu kemudian ada Pak Arjuna, ada Dimas, sama Mahrita. Tak lupa juga buat Wahida Martawati, ada Tika di Sabang, ada Pak Bobby, lalu ada Cinta di MU, ada Ina Kristalara di Moncol Loe Maros, lalu kemudian ada Pak Abdullah Tewang, terus lanjut ada Rustan Prahara, lalu ada Viola, ayo gabung Viola.
1: Iya, mungkin lagi beli telur ya. Bagiannya lagi beli telur kali mungkin di pasar ya.
8: Ya, yang jelas pokoknya semuanya buat pendengarnya Pro 1 RRI Makassar, selamat siang jalan sore. Buat Bang Arpan, Ade dan Aziza.
4: Terima kasih, Bu.
8: Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini yang telepon pada kabur ya. Diangkat kabur mana nih? Oke, mungkin mau cari suaranya Ade ini kali ya. Assalamualaikum. Ya, udah gabung. Waalaikumsalam. Ada rupanya orang. Halo. Iya. Iya, dengarkan ki suaraku melalui telepon tak ya. Jangan ditunggu di radio terlalu lama ki, Pak. Iya, dari
9: Pak Lupus dari Mari-Mari.
1: Pak Lupus di Mari-Mari, Lu Utara ya?
9: Iya.
1: Oke. Kalau Pak Lupus sukanya telur itu diolah apa Pak Lupus?
9: Direbus saja.
1: Oh, telur rebus.
9: Suka.
1: Telur rebus sukanya nih Ade. Oke. Itu setiap hari Pak Lupus? Itu setiap hari telurnya direbus?
9: Iya.
1: Oke.
9: Sembarang.
1: Sembarang ya. Oke deh. Ikutan di lagu yang mana nih Pak Lupus? Leto, Krisdayanti?
9: Krisdayanti.
1: Menyapa buat siapa lewat lagu ini?
9: Ada Bunda Sofi, ada Pak Bunda Sewang, ada Akhir juga sih.
1: Iya.
9: Ada Fika, ada Anto, ada Arfanis Layar, ada Aldua dan Rekan. Semuanya saja.
1: Semua-semuanya tanpa terkecuali katanya.
9: Oke.
1: Oke deh. Terima kasih Pak Lupus.
9: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Nah. Gini nih, silih berganti tuh kalau pendengar di program ini. Halo, assalamualaikum. Mana nih orangnya? Mana Ki? Gak ada Ki. Oke, kita ke telepon lagi nih. Halo. Assalamualaikum. Mana Ki? Halo. Assalamualaikum. Adakah? Waalaikumsalam. 100
10: dari Selayar ini Pak
1: Arfah. Oh, 100% Indonesia, Pak Arfah di Selayar.
10: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
10: Karya bangga Kang Arfah. Bangga ke Indonesia.
1: Pak Arfah.
10: Iya.
1: Ada pertanyaannya? Ade, olahan telur.
4: Pak Arfah.
10: Iya.
4: Pak Arfa ini lebih suka yang mana ini? Olahan telur seperti apa ini, Pak Arfa?
1: Olahan telur ini, Pak Arfa. Sukanya kita diapai? Mana, Ki?
4: Halo, Pak Arfa.
1: Untuk kabur misalnya.
6: Kendala jaringan.
1: Iya, terkendala jaringan ki kali ya. Oh, oke. Kita ke Sabang kalau begitu. Ada Tika di Sabang.
11: Halo.
1: Disapa dulu.
11: Halo, assalamualaikum.
6: Adek. Waalaikumsalam. Halo Ibu, selamat
1: 100% Indonesia.
11: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Banggakan Indonesia. Jadi itu klunya ya. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Indonesia. Dengan Tika di Sabang.
11: Iya, Kak.
1: Ditanya dong, Aziza.
6: Jadi Ibu, halo. saya Aziza.
11: Halo, Dek.
6: Dari Unhas, sekarang lagi
11: magang yang baru ya, Kak.
6: Iya, betul sekali.
1: Ada yang baru nih gitu.
6: Ada yang baru nih. jadi ya, Ibu
11: papa.
6: Sekarang
1: topiknya apa nih ya?
6: Lagi kita bahas topik telur, Ibu. Nah, Ibu ini suka olahan telur seperti apa? Apakah direbus?
11: Jangan panggil Ibu dong, masih muda-muda.
6: Oh, mohon maaf, tidak sengaja. Kakak
11: panggil
6: ini
11: kakak aja.
6: Boleh.
1: Kakak Tika.
6: Kakak Tika. suka olahan telur seperti apa ini? Yang biasa kita makan.
11: Kalau saya sih semuanya tergantung kalau besar lagi, tapi aku paling suka ini olahan campur tempe.
6: Wow, enak sekali tuh.
1: Telur dicampur tempe.
6: Telur dicampur tempe. Wow, double protein. Oh,
11: iya,
6: yeah,
11: betul sekali.
1: Telur dicampur tempe.
11: Ini dulu dikocok-kocok, terus ditaruhin bumbu, terus dicelup-celup di tempe kayak begitu. Baru digoreng.
1: Oh, telurnya pakai balur. Balur tempenya. Balur. Saya pikir tempenya dihancurin, dicampur sama
6: dicampur dengan telur.
1: Banyak cara sih. Ya, yeah, protein tambah protein.
6: Iya,
1: yeah,
6: betul. Yeah, betul sekali.
11: Jadi jadi makin tinggi protein.
1: Iya, double. Oke. Oke deh. Oh, jadi sukanya itu menu andalan ya.
11: Iya, suka Kak. Oh. Karena ini kalau cuman telur doang itu kayak bosan. Jadi harus lebih
1: harus disepaket
11: kan, kayak di benda kopi tadi.
1: Tempe saja tidak ngeh ki sama kalau tidak ada telurnya. Telur saja enggak enak juga kalau enggak ada tempenya. Iya. Mantap. Bisa jadi bisa saya coba nanti nih ya.
11: Okay. Enak kok Kak, apalagi kalau pedas campur ini daun seledri.
1: Oh gitu, dicampur-campur ya?
11: Kayak di peye, begitu tapi campurannya telur.
1: Waduh, itu rahasia keluarga atau karyanya Mbak Tika nih?
11: Karya sendiri.
1: Karya sendiri. Coba deh nanti itu kepala ikan dicampurkan di dalam telurnya. Protein tambah protein juga.
11: Enggak, kalau kepala ikan kering itu Kak Arfan.
1: Oh, jangan ikan kering.
11: Katanya di ini di
1: kepala ikan tuna disiramin telur.
11: Enggak bisa dong.
1: Enggak bisa ya, enggak
11: nyambung. Dagingnya, dagingnya bisa di blender dulu baru dicampur
1: Oke deh, Tika. Ikutan di lagunya yang mana ini? Leto, Ruang Rindu. Kamu di hatiku selamanya, Krisdayanti.
11: Krisdayanti.
1: Silakan Mbak Kristika. Menyapa buat siapa ini?
11: Menyapa buat Bunda Sofi tadi, ada Kak Arpa di Selayar, ada Kak Budi Polman, ada Alex Ardino, ada juga Laila Sari, ada Kak Hesti, Kak Tantri, ada Bang Sul, Olia, ada Pak Lukus juga tadi, ada Karyo di Bodemone, Kak Sri di Wotu, pokoknya semuanya dia tak terkecuali. Selamat sore semua, sehat selalu.
1: Amin.
11: Buat adik ini,
1: adik
11: dengan Aziza, semoga magangnya lancar.
6: Terima kasih Kak. Semoga
11: sukses dan berhasil.
1: Merdeka.
11: Iya, makasih deh. Makasih Karma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
1: Oke deh, jadi banyak ya, banyak referensi ya. Banyak. Olahan telur, kala-kala Google ini. Tapi berbagai perspektif dari rumah tangga, ya.
6: Iya betul.
1: Ada yang ini tukanya rebus, ya.
6: Ada yang diolah, jadi. Telur martabak. Tadi juga ada referensi baru itu. Yang telur
4: campur tempe.
6: Wah, sekali.
1: Itu keren juga itu kalau ada telur pakai ini. Pakai apa? Sobekan ini, sobekan uang 100.000.
4: Wah, itu.
1: Pasti pakai nangis makannya itu. Oke nih. Kita terima lagi nih. Waduh. Mudah-mudahan lancar ini teleponnya. Halo. Assalamualaikum. Mana suara Ata?
12: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 100% Indonesia. Dari siapa di mana?
12: Dengan
1: ya? Halo.
12: Halo.
1: Iya. Ditambahin volumenya dikit dong. Ini kecil sekali suara Anda.
12: Dengan Rais di sini.
1: Faiz.
12: Rais.
1: Oh, Rais. Rais ya. Di mana?
12: Di Sidrap.
1: Oh, Sidrap.
12: Ya.
1: Oke. Apa kabar ini Pak Rais?
12: Baik, baik, baik.
1: Di Sidrap ya. Nah, ditanya dong, Ade.
4: Apa kabar Pak Rais?
12: Baik, baik, baik.
1: Topiknya?
4: Topik hari ini itu olahan telur. Nih, Pak Rais ini suka yang mana olahan telurnya? Suka digoreng kah? Suka direbus atau suka dicampur dengan menu-menu lainnya? Gimana, Pak?
12: Kalau saya sih saya sukanya di kanasa.
4: Telur asin ya
12: enak.
4: Pak
12: iya iya enak itu enak
4: iya iya
1: pakai telur bebek
4: iya ya, berarti pakai telur bebek
1: iya di situ banyak itu memang
6: saya tadi bawa bekal telur asin
1: waduh curang
4: tidak bagi-bagi
12: ya kapan-kapan ke teh kapan-kapan ke teh jalan-jalan ke studio.
1: Bawa telur asinnya. Oke.
12: Bakal saya bawa
1: ke Rakti. Oke. Anu contohnya ya.
4: Yeah.
1: Mau contoh ya. Oke. Pak Rais.
12: Ya. Yeah?
1: Ikutan di lagu yang mana nih? Leto Ruang Rindu, Kamu di Hatiku Selamanya, Krisdayanti.
12: Maaf ini bro, saya mau update dulu ini.
1: Apa itu?
12: Ini suaranya RRI. Enggak ada apa ya?
1: Iya, iya. Penerimaan di situ di 98,7 ya.
12: Iya.
1: Oh, oke.
12: Okay. Terlalu
1: kecil.
12: Terlalu over.
1: Oh, justru over ya. Oh,
12: over sekarang di sini.
1: Baik.
12: Baik, over sekali sih. Apalagi kalau kita menggunakan kan saya menggunakan apa? Speaker besar.
1: Oh, speaker besar gitu ya. Oke. Oke, oke.
12: Itu bergemuruh sekali suaranya.
1: Ya 98,7 memang masih dalam pantauan ini terus Pak teknisi.
12: Ya. Oh gitu.
1: Iya ya, karena harus kesana nanti ya. Oke. Baik. Pak Rais ikutan di lagu yang mana dulu nih Pak Rais sebelum kita putarkan. Leto Ruang Rindu. Kamu di Hatiku Selamanya Krisdayanti.
12: Leto.
1: Menyapanya buat siapa nih?
12: Menyapa untuk seluruh pendengar RRI yang berada, baik itu mendengarkan yang melalui Jombang FM maupun melalui apa?
1: RRI Digital?
12: Ya, RRI Digital. Ucapannya selamat beristirahat yang lagi beristirahat, yang lagi banyakkan aktivitasnya, selamat beraktivitas. Kembali ya.
1: Oke. Okay.
12: Oke.
1: Okay. Baik.
12: Oh,
1: siap, siap. Nanti saya teruskan juga keluhannya, Pak ya. Ke tim teknik ya. Baik. Terima kasih, Pak Rais.
12: Bro, selamat siang, Bro.
1: Iya. Wah, mantap, Bro. Bro. Yuk. Bro-nya Ade. Bro-nya Aziza. Yeah. Oke, okay, Ade Aziza. Yeah. Kita nikmati dulu Leto ya. Yeah. Kita ucapkan juga ini selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat di manapun berada.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan, banggakan Indonesia. Masih bersama saya Arvan, Ade dan Aziza. Semuanya A ini, triple A ya. Oke, bahas telur, banyak olahan telurnya ini ya. Oke, kita mungkin sisakan satu penelpon ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waduh, akhirnya masuk. Iya, yeah. Silakan Ade, Aziza, disapa dulu nih. Ada Bunda Anissa.
2: Halo Bunda Anissa.
1: Apa kabar kita?
2: Alhamdulillah.
3: Halo kita Bu.
1: Alhamdulillah panas.
2: Alhamdulillah, lekat sembuh Bu.
0: Cuacanya yang panas. Bukan dia yang lagi panas badannya.
2: Dingin sini, mohon maaf. Kan biasa orang Makassar kalau demam nabi banget. Jadi Bu, hari ini kami membahas topik olahan telur. Jadi Ibu ini biasanya mengolah telurnya seperti apa? Direbus kah, digoreng?
1: Ya direbus saja.
2: Direbus sih saya Bu, tidak dikasih kayak bumbu apa begitu.
1: Sama kulitnya.
2: Oh, dengan kulitnya. Tapi isi aja kita makan, Di.
0: Oke. Kita suka apa tadi? Rebus.
2: Rebus.
0: Oh, telurnya direbus saja, Adi Anissa.
1: Rebus saja.
0: Iya. Kalau sudah itu dilihat-lihat ini?
1: Buka kulitnya dong.
0: Oh, iya, buka kulitnya. Oh, oke. Okay. Jadi cukup direbus saja sudah mantap nih ya. Oke. Okay. Nah, Nisa diikutkan di lagunya Krispati ya. Tak lekang oleh waktu.
1: Itu mo.
0: Oke. Okay. Menyapa Maki Pale.
1: Buat Piola.
0: Banyak yang cari.
1: Nisa Ibone. Indai Sopen. Pak Dapur, Yohalam, Putra, siapa tuh? Wandato, Yohalam, Yohisma, Pak Bobby, Pak Yusuf, Pak Ulia, Sur, Padil, Rizka, Dimas, semuanya paling Dimas, De Akpan.
0: Iya. Yeah. Ada adikku juga ini, ada Ade, ada Aziza di sini.
1: Buat Ade situ deh.
0: Ade situ deh. Oke.
1: Okay. Biasanya buat Pak Kimku.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat apa di dudu santai.
0: Oh, dudu santai gitu. Iya, iya. Oke deh.
1: Apa nama Ade? Yeah. Selamat jangan anu dekat. Jangan
0: apa?
1: Habis nih.
0: Iya, paling habis nih bareng ya. Oke deh. Oke, Andi Anissa, terima kasih ya. Terima kasih ya deh, Aziza.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan betah diajarin siaran ya. Dikit-dikit dulu kenalan sama pendengar-pendengarnya kita nih ya. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti ada contohnya itu ya. Telurnya tadi itu di
2: bawah
0: diazinin ya. Oke deh, kita akan hadirkan program 100% Indonesia ini setiap hari dari pukul 14.30 hingga jelang pukul 16 di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar ya. Saya Arvan, saya juga
3: saya Ade, dan saya Aziza
0: pamit
3: undur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: enaknya tidur hari ini? Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: 100% Indonesia.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar di manapun Anda berada serta pemirsa Pro 1 RR Makassar. Kembali di segmen program Titian Ilahi untuk hari ini edisi Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Arfan Yusri akan menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini dengan topik menanam kedamaian, memupuk toleransi, mewujudkan keluarga sakinah dan moderat. Program ini kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar. Insya Allah akan bergabung bersama kita narasumber Ibu Dr. Anda Haja Sukria Ahmad Mutalib yang akan bergabung bersama kita di program ini. Dan Anda juga nanti bisa berpartisipasi pendengar melalui line interaktif kami di 0821-3333-9440. Program ini bisa Anda bisa tonton secara live di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Saya langsung menyapa Ibu Dr. Anda Haja Sukria Ahmad Mutalib sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Haja Sukria. Iya, halo. Assalamualaikum. Baik, tampaknya kita masih coba untuk terhubung ya dengan narasumber kita sore hari ini. Ya. Kita akan membahas terkait menanam kedamaian, memupuk toleransi, mewujudkan keluarga sakinah dan moderat. Ya, tampaknya kita belum dapat audionya ya, Mbak ya. Oke, kita masih menunggu beberapa saat pendengar dan Anda bisa manfaatkan sebentar ya. Melalui line telepon nanti di 0821 3333 9440. Baik, kita masih pengen cek lagi nih ya audio dari Bu Dr. Anda Haja Sukria Ahmad Mutalib yang akan bersama kita. Beliau ini adalah salah seorang anggota atau pengurus FKUB Kota Makassar yang menjadi narasumber kita. Ya, assalamualaikum. Ya, belum terhubung kayaknya, belum terkoneksi nih dengan Zoom-nya.

Baik. Baik, Anda masih bersama kami ya. Kita masih menunggu pendengar bagaimana penjelasan atau mungkin topik kita sore hari ini ya, menanam kedamaian, memupuk toleransi, mewujudkan keluarga sakinah dan moderat ini akan kita hadirkan dalam program Titian Ilahi. Sesaat lagi.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Bukhari Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pecinta program Titian Ilahi, kembali kita coba hubungan kita di sore hari ini bersama narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Halo, assalamualaikum Ibu Dr. Anda Haja Sukriyah Ahmad Muthalib. Iya, tampaknya belum dapat juga nih. Iya, apa bisa didengar suara saya nih, Bu? Oke, belum dapat ya. Oke, mungkin kita bisa akan beralih nanti dengan perangkat komunikasi yang lain ya. Baik, kita coba nanti kita akan kembali setelah yang berikutnya ya.

0: Baik, kita akan coba kembali terhubung dengan narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa bisa dengar suara kami, Ibu? Assalamualaikum. Ibu Dr. Anda Haja Sukria Ahmad Mutalib, apa bisa terhubung bersama kami? Oke, kita masih tunggu ya koneksi melalui link Zoom sore hari ini ya. Menanam kedamaian, memupuk toleransi, mewujudkan keluarga sakinah dan moderat. Ini yang menjadi topik kita sore hari ini, pendengar. Nanti Anda bisa
1: masuk. Halo.
0: Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, bisa dengar jelas suara kami, Bu ya? Menghilang lagi suaranya, Ibu.
1: Halo. Tidak bisa dari tadi.
2: Halo nih.
1: Halo.
0: Iya, bisa dengar suara kami, Bu?
1: Bisa.
0: Oke. Apa kabar sore hari ini, Bu?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, baik. Akhirnya kita bisa terhubung dengan baik ya. Nah, pendengar, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Ibu Dr. Anda Haja Sukria Ahmad Mutalib. Beliau ini salah seorang pengurus dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar. Sudah membersamai kita di program Titian Ilahi yang akan menghantarkan topik mewujudkan, menanam kedamaian, memupuk toleransi ya, mewujudkan keluarga sakinah dan moderat. Nah, seperti apa? Kita dengarkan dulu pembahasannya beberapa menit. Kita berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Anda Haja Sukria untuk memaparkan secara singkat sebelum nanti kita buka juga dengan sesi interaktif untuk pendengar. Mungkin kita akan tanya jawab seputar topik kita. Pada Ibu Dr. Anda Haja Sukria Ahmad Mutalib, kita persilakan dulu Ibu, mungkin sedikit bahasan beberapa poin mungkin yang membuka jumpa kita.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam kerukunan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya yang tercurah penuh kasih, semoga kita senantiasa dalam lindungan dan bimbingannya untuk meraih kehidupan yang damai, sejahtera, serta harmoni dalam keragaman. Bapak Ibu para pendengar, judul topik yang kami kemukakan adalah mewujudkan keluarga sakinah dan moderat, itu menanam kedamaian, memupuk toleransi, mewujudkan keluarga sakinah dan moderat. Mengapa keluarga menjadi kunci mewujudkan keluarga sakinah? Jadi keluarga sebagai fondasi pembentukan karakter. Tugas anggota keluarga ialah menjaga keharmonisan internal dengan mewujudkan keluarga sakinah dan membentengi keluarga dari paham ekstrim dengan membentuk karakter yang moderat. Yang kedua ialah keluarga sebagai tempat menanamkan moderasi sejak dini. Setiap sikap toleransi sebuah bangsa berakar kuat dari nilai-nilai moderasi yang diinternalisasikan sejak dini di lingkungan keluarga. Bapak dan Ibu sekalian, keluarga bukan sekedar unit terkecil dalam struktur sosial, melainkan pondasi utama tempat karakter manusia dibentuk. Di era disrupsi informasi saat ini, keluarga menghadapi tantangan ganda. Itu tadi, menjaga keharmonisan internal sekaligus membentengi keluarga dari paham ekstrim. Di sinilah konsep keluarga sakinah dan karakter moderat saling berkelindan.

pilar pertama mewujudkan konsep keluarga sakinah. Yang pertama, kata sakinah berasal dari kata sakana, ias kuno, sakinah, yang bermakna ketenangan, ketenteraman, kedamaian, dan kenyamanan. Hal ini kita dapat melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tandanya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Ayat ini menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang dalam hubungan suami istri sebagai fondasi keluarga yang harmoni. Yang kedua, keluarga sakinah dalam perspektif sosiologi keluarga modern adalah produk dari resiliensi keluarga, yakni kemampuan adaptasi kelompok domestik dalam menghadapi krisis ekonomi, sosial, maupun psikologi. Dalam Islam, keluarga sakinah menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh ketenangan, dan saling mendukung. Hal ini sejalan dengan ungkapan Baiti Jannati yang artinya rumahku adalah surgaku. Jadi mengindikasikan pentingnya rumah tangga yang damai dan bahagia. Upaya mewujudkan keluarga sakinah. Yang pertama, komunikasi efektif dan empatis. Dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki tanggung jawab masing-masing. Tetapi tanggung jawab itu jangan dipahami secara kaku sehingga menimbulkan ketidakadilan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang saling menopang. Jadi komunikasi efektif dan empatis itu adalah kita menghindari pola asuh otoriter yang menyumbat ruang dialog anak. Kemudian yang kedua ialah keadilan relasional atau saling menopang, pembagian peran yang adil dan fleksibel antara suami dan istri berdasarkan prinsip kesetaraan yang saling menghormati. Ketiga, kematangan emosional, yaitu kemampuan mengelola konflik tanpa kekerasan, baik bersifat verbal maupun fisik. Jadi kalau kita berbicara tentang pembagian peran yang adil dan fleksibel antara suami dan istri, ada contoh yang paling ini. Misalnya suami bekerja di suatu tempat, kemudian kembali ke rumah dengan membawa hasil yang tidak menyenangkan, kemudian dia melihat dia harus mengerti tentang keadaan istrinya. Suami tidak menyatakan atau tidak menegur istrinya bahwa kenapa bisa demikian, rumah berantakan, anak menangis. Takkan tetapi suami yang bijak, dia dapat membantu istrinya menyelesaikan persoalan yang ada. Bisa saja dia langsung membersihkan rumah dengan tenang tanpa membentak istri. Selanjutnya,

Tantangan era digital dalam mewujudkan masyarakat moderasi. Tantangan yang pertama ialah hoax, informasi atau berita palsu yang sengaja dibuat atau disebarkan untuk menipu, memanipulasi opini, atau menimbulkan kepanikan dan kesalahpahaman. Kemudian yang kedua, ujaran kebencian, yaitu ungkapan yang mengandung hinaan, provokasi, atau hasutan terhadap individu atau kelompok tertentu sehingga dapat menimbulkan permusuhan. Kemudian yang ketiga, polarisasi sosial, yaitu kondisi ketika masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling berlawanan akibat perbedaan pandangan atau kepentingan. Hubungan antara ketiganya adalah penyebaran hoax dapat memicu ujaran kebencian dan jika berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan polarisasi sosial, yaitu terpecahnya masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Kemudian strategi praktis dalam mewujudkan keluarga sakinah dan moderat. Satu, memperkuat keimanan dan nilai-nilai agama dengan menjalankan ibadah serta menanamkan akhlak mulia dalam keluarga. Jadi dapat dibayangkan kalau keluarga yang ada di rumah itu tak mampu menanamkan akidah terhadap anggota keluarganya, misalnya dia harus memberikan penjelasan atau mengajak mereka memberikan pengertian bagaimana itu rukun iman agar supaya anggota keluarga dapat mengetahui betul siapa penciptanya. Selain daripada itu, dia juga harus mengajarkan tentang ibadah dan hukum-hukum syariat lainnya, termasuk rukun Islam. Dan alangkah baiknya kalau anak-anak yang ada di dalam keluarga itu sekali-sekali diajak, ayo mari kita beribadah bersama, mari kita berdoa, mari kita membaca Al-Quran secara bersama. Selain daripada itu, jangan lupa juga menanamkan akhlak yang mulia. Di antaranya kita ajak anak-anak agar supaya tidak berbohong, harus jujur, harus sopan, dan menghargai sesama, menghormati orang tua, serta dapat bergaul bersama teman-teman yang tidak ditanyakan dulu apa sukunya dan apa agamanya, tapi hendaknya bersama-sama. Karena memang kita berbeda, dan perbedaan itu adalah merupakan rahmat bagi kita semua. Jadi yang kedua, membangun komunikasi yang terbuka dan penuh kasih sayang, agar setiap anggota keluarga merasa dihargai dan dipahami. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para pendengar, yang keempat, menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan menghindari kekerasan maupun sikap saling menyalahkan. Profesor Quraish Shihab dalam tafsirnya Wawasan Al-Quran tentang Pengantin pada tahun 2018 menegaskan bahwa sakinah tidak bersifat statis atau merupakan pemberian instan, melainkan sebuah proses aktif yang harus diupayakan secara sadar melalui filar mawaddah, yaitu dengan dasar
cinta yang menggebu dan rahmah yaitu kasih sayang yang tulus kepada pasangan. Jadi sakinah itu bukan berarti rumah tangga kita sepi dari masalah. Ya, biasa saja terjadi. Baik merupakan masalah uang, masalah anak. Itu pasti ada. Tapi sakinah itu ibarat kita berada di dalam kapal yang kokoh sangat badai. Suami dan istri tidak saling menyalahkan saat ombak datang. Akan tetapi saling bekerja sama mencari solusi yang paling tepat. Suami menghargai lelahnya istri dan istri menghormati usaha suami dan anak-anak. Didengarkan suaranya. Jangan ditolak kalau dia akan menyampaikan sepatah kata. Baik menyangkut masalah kebutuhan pribadinya atau ada hal-hal yang terjadi di lingkungannya, maka suara anak-anak kita harus dengar. Jadi konflik diselesaikan dengan kepala dingin, bukan dengan bentakan atau piring terbang.

Kemudian strategi flight selanjutnya itu bijak dalam menggunakan media sosial dan informasi, serta membiasakan tabayun memeriksa kebenaran informasi untuk menghindari hoax dan ujaran kebencian. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, yang bunyinya yaitu wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, hendaklah tabayyun, hendaknya memeriksa berita-berita yang masuk itu apa benar atau tidak. Jadi membiasakan tabayyun atau memeriksa kebenaran informasi untuk menghindari hoax dan ujaran kebencian. Itu ditopang oleh ayat tadi yang saya sebutkan. Kemudian selanjutnya menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari seperti jujur, adil, saling menghormati, dan peduli terhadap sesamanya. Kalau orang tua bisa menyapa tetangga dengan senyuman dan bisa berbagi tanpa melihat siapa tetangganya, apa sukunya, dan apa agamanya, maka anak-anak kita yang ada di dalam rumpun keluarga itu pasti membawa keluar sikap yang seperti kita lakukan ini. Kemudian selanjutnya menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang tujuannya untuk mempererat persaudaraan. Misalnya di tetangga kita ada yang sakit, ayo kita besuk dia. Ada yang memerlukan bantuan, mari kita bantu dia. Ada yang kena musibah, ada kebakaran, atau bahkan kehilangan satu anggota keluarga, maka kita harus memberikan bantuan terhadap mereka tanpa melihat siapa dia, apa agamanya, apa sukunya, dari mana dia. Tapi kita harus berbuat dengan ikhlas dan tulus, karena dia adalah tetangga. Masalah tetangga ini, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, bahwa Jibril itu senantiasa berada dekat saya dan menyampaikan bahwa tetangga itu adalah saudara. Jadi malaikat bir menyampaikan, yusini biljari, selalu memesankan tentang tetangga. Maka tetangga adalah merupakan saudara, karena yang paling cepat melihat kita kalau ada masalah adalah tetangga. Maka kita harus berbuat baik terhadap tetangga tanpa melihat komunitasnya. Kemudian

memproyeksikan energi positif itu keluar. Moderat dalam konteks ini berarti mengambil jalan tengah, menjauhi sikap ekstrim atau tatarruk, serta menghargai perbedaan. Bagaimana cara melatih sikap moderat dari dalam rumah? Jadi para pendengar, cara melatih sikap moderat dari dalam rumah itu yang pertama adalah dekonstruksi narasi prasangka. Orang tua harus menyaring informasi dan tidak memproduksi lelucon atau ujaran kebencian berbesar-besar di depan anak-anak kita. Kalau orang tua suka menceritakan kejelekan orang, suka menambah-nambah berita, tidak memperhatikan apa benar atau tidak, sedangkan anak-anak mendengarkannya seperti itu, pastilah anak-anak itu akan mencontoh. Tapi sebaliknya, kalau keluarga itu ramah, pasti anak-anak keluar dengan sikap ramahnya. Jadi yang pertama tadi, orang tua harus menyaring informasi. Sekarang gampang sekali masuk informasi yang bisa memecah belah antar kita. Maka fungsi orang tua di sini adalah sebagai saringan. Dia harus menyaring berita yang disampaikan itu dan menyampaikan dengan baik kepada anak-anak. Jangan dulu nak percaya yang seperti itu. Akan tetapi mari kita periksa dulu. Hindarilah berbuat dosa sehingga kita bisa tenteram bersama mereka, hidup damai di dalam satu lingkungan yang kita tempat. Kemudian yang kedua, mengajarkan patania, yaitu kecerdasan berpikir. Melatih anak untuk berpikir kritis agar tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong yang memecah belah. Itu tadi. Misalnya, dalam rumah tangga, suami istri tadi itu memiliki tanggung jawab. Seorang istri sedang sibuk menyiapkan bahan jualannya. Misalnya dia adalah seorang aktivis UMKM. Pada saat yang sama, anak menangis. Piring menumpuk, rumah berantakan. Dalam keluarga yang saling memahami, suami tidak berkata, "Itu urusanmu. Saya sudah capek bekerja." Sebaliknya, suami bisa membantu mencuci piring atau merapikan rumah tangganya atau menemani anak belajar dan merapikan rumah yang berantakan tadinya. Begitu juga sebaliknya, ketika suami pulang kerja dalam keadaan lelah, istri tidak langsung menyerang dengan keluhan bertubi-tubi. Keluhan tetap boleh disampaikan, tetapi dengan cara yang baik dan pada waktu yang tepat. Memang sakinah itu tidak lahir dari orang yang paling berkuasa di rumah, akan tetapi sakinah lahir dari sikap saling menghargai. Suami menghargai lelahnya istri, dan istri menghargai usaha suami. Orang tua menghargai perasaan anak, anak juga diajarkan untuk menghormati orang tua.

keterbukaan sosial itu membiasakan anggota keluarga untuk berinteraksi dan berbuat baik kepada tetangga tanpa memandang latar belakang agama atau suku. Baik,

0: Baik, Ibu.
1: Studi sosiologi oleh Puspitawati tahun 2012 dalam perspektif sosiologi keluarga menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang demokratis dan terbuka memiliki kecenderungan emosional yang lebih stabil serta tingkat toleransi sosial yang jauh lebih tinggi saat memasuki dunia kerja dan komunitas yang heterogen. Jadi sikap moderat itu seperti halnya dengan bumbu masak, pas, tidak berlebihan, tidak terlalu keras, sampai mengkafir-kafirkan orang lain yang berbeda, tapi juga tidak terlalu cuek sampai tidak peduli dengan agama sendiri. Karena asiknya bergaul dengan teman-temannya yang berbeda, maka dia lupa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ini moderat tidaklah demikian. Tetap dia peduli dengan agama yang lainnya.
0: Ya, mungkin ya. Halo, Ibu Hajar ya. Iya. Baik, ini tidak terasa ini kita sudah ada di menit-menit terakhir lagi. Ya. Baik, mungkin di kesempatan jadi, ini baik segera. Sebagai pesan ini kepada orang tua di luar sana sebagai pengingat untuk kita semua bagaimana yang Ibu tekankan di sore hari ini ya. Mewujudkan keluarga sakinah dan moderat itu ya, bukan dalam artian melonggarkan akidah kita ya dengan toleransi atau moderat ini, tapi justru memperkuatnya hubungan itu juga dengan umat beragama lain. Nah, dengan agamamu, agamaku ya, dengan kepercayaan itu kita tetap berpegang teguh pada akidah kita. Dan bagaimana ini kita bisa aplikasikan ini kepada keluarga atau mungkin suami istri di luaran sana, Bu. Sebagai pesan dari FKUB di kesempatan sore hari ini.
1: Iya. Tentunya untuk mengaplikasikan hal ini kepada keluarga, untuk kita yang harus menjadi pelaku utama, menjadi contoh, memberikan aksi nyata di dalam rumah tangga. Karena anak itu lebih tajam apa yang dilihatnya daripada memberikan pengertian saja. Jadi sebaiknya berikan contoh yang baik. Kita layan dulu melakukannya. Jangan sampai anak disuruh pergi salat, padahal kita masih tinggal main HP. Sudah masuk waktu, pergi salat nak, padahal kita masih tinggal main HP. Maka tentu ini merupakan sikap yang tidak mencerminkan keinginan kita untuk membentuk anak ini menjadi anak yang berada di dalam keluarga sakinah. Selain daripada itu, kita melihat memang di zaman HP sekarang, anak-anak kita gampang sekali menerima. Maka tugas kita sebagai orang tua, yaitu tadi, berikan contoh. Kitalah yang mulai sendiri. Kata Nabi, ibda' binafsik. Mulailah pada dirimu sendiri. Jangan sampai anak menilai kita hanya pintar memerintah, akan tapi tidak pintar memberi contoh. Jadi contoh yang baik itu harus kita selalu laksanakan di dalam rumah tangga kita agar anak-anak kita dapat menjadi orang yang merasa diri, wah saya ini betul-betul dihargai orang tua, nyaman tinggal di rumah, jadi anak tidak keluaran di luar, tapi betul-betul menganggap bahwa baiti jannati. Saya kira itu yang penting.
0: Baik, Ibu Dr. Anda Haja Sukri Ahmad Mutalib, terima kasih kebersamaan kita sore hari ini dalam program Titian Ilahi ya. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa, bisa Anda tonton kembali ulasan sore hari ini melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Mudah-mudahan ini bisa kita serapi ya, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, program ini juga terselenggara kerjasama RRI Makassar ya, dan FKUB Kota Makassar. Terima kasih sekali lagi Ibu Dr. Anda Haja Sukriya Ahmad Mutalib, pengurus FKUB Kota Makassar, sudah hadir bersama kita sore hari ini. Saya yang bertugas, Arfan Yusri, dan rekan-rekan di OBS ada Isfa dan Idam Halik. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, pendengar. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Korwil 4 ya, untuk menyiarkan program Gema Saripati Maju untuk edisi sore ini.

0: Jumat 26 Juni 2026. Dan untuk informasi pertama, ya, kita akan menuju ke RRI Baubau. Di sana ada rekan Sabaria. Rekan Sabaria.
1: Iya. Pendengar, untuk informasi dari Kota Baubau ini terkait santuni 27 orang anak yatim Majelis Taklim Kelurahan Labalawa tebar kepedulian di bulan Muharram. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko.
2: Muju kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga Kota Mamuju, yang mengejutkan pelaku berinisial IS, 28 tahun, melancarkan aksinya dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi melalui Kasihumas Ibtu Herman Basir menyatakan pelaku sengaja mengenakan jaket ojek online dan helm bogo untuk mengelabui masyarakat serta menghindari kecurigaan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit handphone milik korban, satu lembar jaket ojek online, helm bogo, serta satu unit sepeda motor Honda Genio yang digunakan saat beraksi.
3: Benar telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku jamret yang beraksi di jalan menuju Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat dan di jalan Sultan Hasanuddin. Ada dua korban yang menjadi korban, yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan agar tidak melakukan perlawanan. Dan pelaku ini melakukan jamret dan berhasil mengambil barang milik korban berupa dua unit handphone dan uang tunai yang ada dalam tas milik korban. Dan salah satu dari HP itu telah dijual dan kini sudah diamankan oleh tim Resmo Polresta Mamuju bersama barang bukti berupa dua unit handphone milik korban.

0: Ya.
1: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Andi di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Sabaria dari RRI Bau-Bau untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya kita ke RRI Bone. Ya. Sudah ada rekan saya Sri Ulpa. Sri Ulpa.
2: Iya.
0: Ya, bagaimana?
2: Terima kasih.
0: Ya. Silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Dan untuk informasi hari ini, wujudkan mimpi warga pelosok Kodim 1407 Bone bersama masyarakat mulai membangun jembatan gantung di Desa Padang Palie, Kecamatan Sibulue. Laporan Suryani Arifin.
3: Kodim 1407 Bone mulai merealisasikan pembangunan jembatan gantung di Desa Tadampalie, Kecamatan Sibulue. Proyek infrastruktur ini merupakan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2026 yang difokuskan untuk memperlancar akses transportasi dan mendongkrak ekonomi warga. Warga setempat terlihat sangat antusias bahu-membahu bersama personel TNI mengangkut material pembangunan jembatan sepanjang 60 meter dan lebar 1,5 meter ini. Kepala Dusun Sompok Bia, Hermansa, mengungkapkan bahwa jembatan ini merupakan solusi vital. Pasalnya, jalur tersebut menjadi akses utama menuju lahan pertanian seluas kurang lebih 270 hektar yang juga sering dilintasi warga dari Desa Cinong dan Desa Paripung.
4: Kerjasama dan gotong royong sangat mendukung sekali warga Desa Tadampelih. Dan kemudian pada bapak-bapak tentara yang telah memberikan support kita, bahkan ia memfasilitasi kita dari apapun itu, dari segala macam kegiatan-kegiatan yang ada di pembuatan jembatan di Susampuri ini.
3: Sementara itu, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, sasaran TMMD 2026 sengaja difokuskan ke wilayah pelosok agar kehadiran TNI memberikan dampak nyata khususnya dalam mempermudah distribusi hasil bumi.
5: Yang di Sibulue itu hampir 60 meter panjangnya ya, lebarnya itu kurang lebih sekitar 1,5 meter. Sehingga kayak motor, kemudian ojek, apalagi itu ojek yang antar gabah,
2: iya,
5: itu bisa diangkut. Kemudian lagi apalagi motor-motor yang tiga roda itu, traktor ada belakang itu kayak semacam gerobak-gerobaknya, itu bisa juga. Karena nanti dia landasan untuk papan itu bukan menggunakan kayu tapi menggunakan plat. Inilah yang di luar daripada orang lain. Biasanya membangun jembatan paling cepat itu kita membangun sampai 4-5 bulan. Nah, kita ini merampungkan kurang lebih insya Allah di bulan 8 sudah finish. Jadi bisa bayangkan, kita hanya mengerjakan untuk jembatan kurang lebih hanya 1 bulan lebih.
3: Saat ini proses pengerjaan terus dipacu dengan material besi, semen, dan batu yang sudah lengkap di lokasi. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh para petani, menekan biaya operasional pengangkutan hingga akhirnya mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sibulue.
2: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
0: Iya, terima kasih rekan Sri Ulfa untuk informasinya. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan Adinda Kurnia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Dinda.
6: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Palu memasang alat seismograf portable di Kabupaten Parigi Motong guna memperkuat pemantauan aktivitas kegempaan pasca gempa yang terjadi pada 16 Juni lalu. Berikut laporan Susanti Akataba.
7: Koordinator Tim Observasi BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Bambang Haryono, mengatakan alat seismograf portable yang dipasang di Kabupaten Parigi Motong akan dioperasikan selama 30 hari untuk merekam dan menganalisis pola gempa yang terjadi, termasuk memantau aktivitas pada sesar Sausu yang diduga berkaitan dengan rangkaian gempa di wilayah Sulawesi Tengah. Selain di Parigi Motong, BMKG juga akan memasang seismograf portable di 5 titik di Kabupaten Sigi untuk memperluas cakupan pemantauan aktivitas tektonik. Data yang diperoleh dari alat tersebut akan menjadi dasar dalam mengidentifikasi karakteristik gempa, pola

0: pergeseran sesar, serta perkembangan aktivitas gempa susulan. Menurut Bambang, langkah ini dilakukan karena gempa susulan pasca gempa utama yang terjadi 16 Juni lalu masih terus terjadi dan sebagian diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Karena itu pemantauan intensif diperlukan untuk memperoleh data yang lebih rinci agar dapat mendukung analisis kebencanaan dan mitigasi resiko gempa di Sulawesi Tengah.
1: Kita akan menganalisa, akan mengkaji karakter gempa di wilayah sini ini seperti apa. Alat kami sekitar kurang lebih 1 bulan ke depan, semoga nggak ada masalah. Ke masyarakat juga bisa membantu kami. Nanti kita akan analisa, kita kaji dengan tim Jakarta.
0: BMKG juga menegaskan hasil pemantauan dari jaringan seismograf portable tersebut akan digunakan untuk memperkuat kajian ilmiah terkait sumber gempa dan potensi aktivitas sesar di wilayah yang terdampak, bukan untuk memprediksi kapan gempa terjadi. Untuk itu warga diminta tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, utamanya jika informasi tersebut tidak berdasarkan pada data dan fakta di lapangan. Susanti Akataba melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi.
3: Baik, terima kasih Adinda Kurnia Islami untuk laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan wawancara dalam menjaga kebersihan lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman, budaya hidup bersih juga menjadi langkah penting dalam mencegah berbagai penyakit serta mengurangi resiko bencana akibat sampah. Lalu seperti apa edukasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol agar masyarakat di daerah tersebut menjadikan buang sampah pada tempatnya sebagai budaya serta kebutuhan? Serta bagaimana penerapan Indonesia Asri secara maksimal di daerah berjuluk Kota Berkah Buol. Wawancara reporter RRI Ahmad Mukaddas bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Muhammad Syarif, berikut ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Bapak Muhammad Syarif. Pak, saat ini pemerintah di bawah komando Pak Presiden Prabowo Subianto lagi gencar-gencarnya, Pak, melakukan atau menekan ke daerah-daerah terkait dengan program Indonesia Asri. Nah, terkait dengan Indonesia Asri ini, Pak, bagaimana juga, Pak, untuk wilayah Kabupaten Buol terkait dengan program tersebut dan implementasinya untuk kita, Pak, di wilayah Kabupaten Buol, Pak Kadis?
5: Kalau wilayah Kabupaten Buol, yang pertama, Pak Bupati kita, Pak Bupati ini sangat mendukung, paling gesit mendukung dalam kegiatan Indonesia Asri. Apa yang dilakukan? Yang pertama, Pak Bupati ini di bulan Januari kalau tidak salah dia mengeluarkan peraturan Bupati terkait kegiatan Indonesia Asri. Itu di sasarannya adalah semua instansi vertikal, OPD, camat dan lurah, semuanya. Nah, kemudian gerakan-gerakan itu kita bisa lakukan. Bentuknya apa? Setiap Selasa dan Jumat itu ada kegiatan korpe-korpe, baik di OPD maupun di tingkat masyarakat. Kemudian pelaporannya apa? Kita kirimkan pelaporannya ke pusat. Nah, alhamdulillah berdasarkan di bulan April kalau tidak salah, satu-satunya kabupaten yang melaporkan kegiatan Indonesia Asri adalah Kabupaten Buol, baik kebijakannya maupun dokumentasinya setiap melakukan korpe-korpe di lapangan. Dan itu kita diapresiasi, Pak, satu-satunya kabupaten yang melaporkan kegiatan Asri rutin setiap minggu.
4: Terkait dengan program Indonesia Asri, Pak Kadis, ini juga kaitannya dengan melakukan bersih-bersih lingkungan. Nah, kalau kita melihat di Kabupaten Buol ini ada 7 kelurahan yang memang berada dekat di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Buol. Bagaimana juga melibatkan teman-teman pihak lurah, RT, RW, desa yang berdekatan dengan ibu kota Kabupaten Buol agar program ini bisa berjalan maksimal dan tentu Buol berkurang lagi volume sampahnya setiap hari, Pak?
5: Ya, jadi kegiatan untuk kegiatan Asri ini pihak kecamatan maupun kelurahan itu melakukan aktivitas bersih-bersih ini di setiap hari Jumat, bahkan ada juga hari Sabtu. Nah, selain itu juga perlu mengedukasi masyarakat bagaimana mengurangi pemilahan sampah. Ini juga penting. Kemudian juga mengajak masyarakat bagaimana tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah, termasuk juga mengedukasi kepada masyarakat, terutama juga anak-anak kita, bagaimana kemudian lingkungan ini juga kita perhatikan, seperti juga ada anak-anak sekolah Adiwiata, ada sekolah Adiwiata, ada sekolah anak-anak pecinta alam, ini juga kita libatkan. ya. Kemudian masyarakat juga yang di rumah tangga masing-masing supaya betul mengolah sampah itu, ya sudah pisahkan saja, misalnya rumah tangga di mana buat galian tanam, kemudian yang berikut kalau sampah plastik bisa kita jual atau tidak, kalau memang supaya lebih mapan lagi jadi wajib sampah saja untuk wilayah kota, ya kan sederhana Pak. Jadi wajib sampah itu praktis, siapkan tong di muka, sampah yang dibuang situ ya Dinas Lingkungan Hidup yang angkut. Nah, itu kolaborasi yang cukup bagus. Nah, kemudian apa strategi kalau misalnya masih banyak teman-teman yang buang sampah sembarang, baik di sungai ataupun di lokasi-lokasi sampah liar. Nah, itulah peran kita semua, masyarakat, kelurahan maupun masyarakat, tolong diawasi, ya. Kalau ada yang kedapatan, sudah, dilapor saja kepada pihak terkait, baik kelurahan maupun kami. Kemudian situ juga, peran kami juga dan masyarakat pemerintahan, ya jangan bosan-bosan menghimbau, termasuk memasang baleho-baleho larangan agar tidak membuang sampah di situ. Termasuk sanksi juga akan kami masukkan di situ.
4: Ya. Nah, ya. Berbicara soal sampah, tentu semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak juga sampah yang dihasilkan ya setiap harinya. Nah, kalau untuk Kabupaten Bol, bagaimana kondisi volume sampahnya setiap hari yang dihasilkan, Pak Kadis?
5: Ya, kalau sampah itu, Pak, secara otomatis kita di wilayah kota saja, berdasarkan jumlah penduduk tahun 2025, kalau tidak salah kita ada 32 ribu jiwa. Jadi berarti kita kalikan dengan 32 ribu jiwa kali 0,5 kilogram, karena memang dalam rumus sampah itu, satu orang itu menghasilkan sampah 0,5 kilogram. Bayangkan, dari bayi saja kita sudah menghasilkan. Bayi itu di mana? Pampersnya, bahkan dia sudah tua, itu kalau sudah tua juga bapak-bapak itu sudah bisa menggunakan pampers, karena sudah bisa lagi, karena memang itu sudah menjadi standarnya 0,5 kg Pak. Jadi kalau kita kalikan misalnya estimasi 32 ribu jiwa penduduk kita kali 0,5, berarti ada hampir 17 ton khusus wilayah kota per hari itu yang sampah kita yang dihasilkan. Nah, itu yang bagaimana strategi kita mengurangi itu, ya contoh kita pilahkan sampah plastik, dipilahkan. Nah, kita tidak perlu lagi dibuang ke TPA, kita kumpul, kita jual, nah, bisa menjadi bahan misalnya tas dan lain-lain. Nah, kemudian juga sampah-sampah dapur itu kalau memang sudah ada teknologinya, kita buat juga dalam bentuk sampah organik, ini juga bisa. Tapi kan lagi-lagi kadang masyarakat mau instan, ya terpaksa solusinya kita buang ke TPA. Tapi dengan adanya pemilahan ini juga sudah mengurangi sampah. Kemudian langkah lain juga, kita juga mengajak ke semua elemen masyarakat, termasuk anak didik kita, di mana-mana kita ajak bawa lagi tumbler, apa namanya, ya. Tumbler ya, benar. Untuk supaya kita mengurangi botol plastik, tidak lagi membeli aqua. Termasuk juga di area-area rapat, pertemuan, di pesta, di penginapan, ya coba kita tidak perlu lagi menggunakan itu. Ya, kita siapkan sedia gelas di situ, kita siapkan dispenser, kita itu sudah mengurangi ya sampah plastik. Ya. Ya.
4: Berbicara lagi soal sampah, kalau untuk Kabupaten Bol sendiri itu, daya tampung TPA kita sampai dengan hari ini itu masih cukup banyak, Pak Karisya?
5: Kalau TPA ini aset kita, luas lahan kita ada 6 hektar. Satu hektar saja itu masih belum apa-apa kita gunakan, ya kita gunakan. Jadi untuk sekarang ini kalau mau dihitung itu dengan kondisi layaknya 6 hektar itu masih sangat memadai, masih sangat cukup untuk menampung sampah kita. Walaupun kita hitung-hitung tadi, kalau secara hitung kasar ada 74 ton, ya 70 ton per hari, itu masih bisa kita cukupkan. Tapi karena jangkauannya cukup jauh, ya khusus wilayah kota saya kita layani ya, dengan jumlah kisaran ada kurang lebih hampir 17 ton per hari sampah kita di Kabupaten Bol.
4: Kemudian ini apa kendala utama yang kita hadapi khusus di Kabupaten Bol untuk tentu menciptakan Bol yang asri, Bol yang indah dan Bol nyaman dan bebas dari sampah, Pak Kadis?
5: Yang pertama kesadaran, itu masih sangat kurang. Kemudian kesadaran, kemudian juga termasuk kalau kita seperti fasilitas, ya lagi-lagi tenaga kita juga masih sangat minim, ya kita hanya sekitaran 145 orang, tapi kalau untuk tenaga pengangkut kita hanya sekitar 45 orang. Nah, armada kita ada 8 unit, tapi soal tempat itu masih cukup. Hanya memang kendala kita itu keterbatasan, ya termasuk pengangkut. Kemudian armada kita ini juga memang sudah, sebenarnya saya katakan ini sudah seperti tidak layak lagi, karena memang sudah di atas 10 tahun. Sedikit-sedikit rusak. Nah, itu juga kendala kami. Kemudian termasuk biaya operasional, ya. Ya, bahan bakar juga kita ini masih sangat terbatas. Tapi saya yakin ke depan juga bisa ini diupayakan, dimaksimalkan. Nah, kemudian juga peran pemerintah juga perlu di situ, penegasan, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, termasuk kelurahan, supaya menyuarakan, memerintahkan ke semua perangkatnya untuk melakukan pemantauan di semua wilayah kelurahan sampai RT, supaya mengaktifkan ini betul-betul pemantauan. Pemantauan di mana ada tempat sampah-sampah yang liar, termasuk kalau perlu di area tempat sampah-sampah liar itu, ya, misalnya di jembatan ataupun di area sungai, boleh ditempatkan semacam ada balai horitu larangan. Ya. Nah, ini kalau itu kita lakukan, saya yakin dan percaya insya Allah bual ke depan ini, bual bersih indah, ya, ini bisa kita ciptakan.
4: Ya. Baik, terakhir Pak Kadis, apa harapan Anda Pak selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol kepada seluruh masyarakat kita Pak di 103 desa, 7 kelurahan dan 11 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Buol agar kebersihan tetap terjaga dan tentu Buol ini menjadi aman, indah, asri seperti itu Pak?
5: Kalau saya, karena kalau kita mencintai lingkungan berarti kita sayang cucu kita, sayang lingkungan, jadi kalau bukan siapa, kapan lagi? Jadi tentunya saya mengharapkan semua elemen kita semua bersatu, ayo kita perangi sampah. Saya kira ini peran kunci utama untuk mensukseskan bagaimana Indonesia asli bisa tercipta.
4: Ya, baik. Pak Kadis, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak.
5: Terima kasih.
4: Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol terkait dengan bagaimana menciptakan Indonesia asri yang lebih maksimal di wilayah Kabupaten Buol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan saya, Arfan Yusri. Rekan Arfan, silakan.
7: Ya, selamat sore rekan Andi Nusamsi.
3: Iya, selamat sore rekan Arfan, silakan laporan Anda.
7: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar sore hari ini, ini terkait Wali Kota Makassar meminta kepada 153 imam kelurahan untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
8: 153 imam kelurahan dilantik di Masjid Al-Markas kemarin. Mereka dilantik dan dikukuhkan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, Munafri menyebut imam kelurahan memiliki peran yang sentral dan penting di masing-masing wilayah. Menurutnya, imam kelurahan bukan sekedar tokoh agama, tetapi harus menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Di sisi lain, ia meminta agar seluruh imam masjid kelurahan bisa memperkuat peran masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat diskusi atau penyelesaian masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
9: Di mana-mana bahwa imam masjid itu harus menjadi simbol, simbol masyarakat yang ada di wilayah setempat. Harus menjadi orang yang benar-benar sebagai tempat untuk memastikan seluruh persoalan-persoalan itu bisa diajak diskusi dan menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah itu. Menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang tua bagi anak-anak yang ada di tempat itu. Yang paling penting juga adalah bagaimana menjaga masjid ini tidak hanya sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan salat lima waktu, tetapi bisa dipakai sebagai ruang interaksi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tempat itu.
8: Ditambahkan evaluasi terhadap para imam kelurahan ini akan terus dilakukan dan akan dicopot dari jabatan jika ditemukan melakukan kesalahan atau tidak menjalankan tugas sesuai tupoksi kerja masing-masing.
7: Ya, demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Andi Nur Salsi di Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Arfan untuk informasinya. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Assalamualaikum rekan Yuni.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Andi Nur Syamsu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una siap dukung program sanitasi dan layanan lumpur tinja. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
11: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pendampingan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman tahun 2026 dan pendampingan penerapan layanan lumpur tinja terjadwal atau L2T2. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri mengatakan, pemerintah daerah telah mendengarkan berbagai paparan dan masukan yang disampaikan oleh tim pendamping maupun perangkat daerah terkait kondisi sanitasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Menurutnya masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam upaya peningkatan sanitasi pemukiman. Namun demikian, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan yang dilaksanakan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya pemerintah daerah menyambut baik program PPSP dan L2T2 yang dinilai dapat membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
12: Program yang akan kita laksanakan bersama ini, kami pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan yang ada ini. Karena kalau saya dengar tadi, memang kami tujuan mengenai ini memang terkait itu sampah. Ya, sampah itu memang yang jadi masalah di kami, termasuk tinja. Karena kalau saya lihat, program yang ada ini sangat membantu terkait kemiskinan, stunting. Jadi ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa, anggaran yang dari pusat bisa kami dapatkan sehingga kita bisa bekerjasama yang baik dan bisa program ini maksimal kita laksanakan.
11: Menurut Surya, persoalan sampah dan pengelolaan lumpur tinja masih menjadi tantangan yang dihadapi Kabupaten Tojo Una-Una. Kehadiran program dari pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas sanitasi, sekaligus mendukung penanganan kemiskinan dan stunting. Rahmawati Tani melaporkan.
10: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Nur Syamsu di RRI Toli Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira, dan kita ke RRI Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu.
3: Iya, selamat sore juga. Di sini tertulis Wulan Dasari. Oke, silakan laporan Anda.
13: Untuk laporan sore hari ini, kita akan berbagi terkait dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari. Temukan 730 kasus baru penyakit TBC. Berikut laporan selengkapnya.
14: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus berupaya meningkatkan deteksi dini penyakit tuberkulosis atau TBC di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan hingga Mei 2026 pihaknya telah melakukan screening terhadap 2.758 orang yang masuk dalam kategori berisiko TBC. Dan dari hasil screening tersebut, pihaknya menemukan sebanyak 730 kasus baru positif TBC. Penemuan kasus baru ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menekan penyebaran penyakit menular yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan di masyarakat Indonesia. Menurut Elvi, dari sisi target nasional, Dinas Kesehatan Kota Kendari selama ini mampu mencapai target penemuan kasus baru TBC, dan capaian tersebut didukung semakin banyaknya akses layanan kesehatan yang tersedia di Kota Kendari, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan pemeriksaan dan layanan pengobatan. Elvi juga meminta masyarakat untuk mengenali gejala-gejala TBC sejak dini. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain batuk berkepanjangan, demam, sering berkeringat pada malam hari, sulit tidur, serta menurunnya nafsu makan, dan warga yang mengalami gejala tersebut diimbau segera mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
15: Tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei kita sudah melakukan screening atau deteksi dini pada orang yang beresiko untuk TBC, baik itu ada indikasi medisnya maupun orang yang kontak dengan penderita TBC, itu sudah sebanyak 2.758 orang. Tapi dari 2.758 orang yang kita dilakukan deteksi dini ini, kita menemukan kasus baru untuk TBC itu yang positif itu sebanyak 730 orang. Jadi kalau dari segi target nasional, alhamdulillahnya TBC ini selalu mencapai target nasional untuk wilayah Kota Kendari. Ini juga didukung dengan banyaknya akses layanan yang ada di Kota Kendari. Jadi kita bekerja sama dengan semua akses, jadi tidak ada lagi orang yang kita curigai TBC yang kemudian tidak dilakukan deteksi dininya. Jadi kalau dia sudah batuk, terus ada demamnya, terus apalagi sudah ditandai dengan ciri-ciri khas yang TBC, misalnya dia pada malam hari ada keringat tanpa melakukan aktivitas apapun, susah tidur, terus nafsu makannya sudah mulai menurun, berat badan menurun, nah itu pasti kita akan lakukan screeningnya atau deteksi dininya melalui pemeriksaan, ya.
14: Lebih lanjut, Elvi mengatakan pengobatan penyakit TBC diberikan secara gratis sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk memeriksakan diri, mengingat TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan apabila pasien menjalani pengobatan secara rutin dan tuntas, dan dengan pemeriksaan serta pengobatan yang dilakukan secara rutin sejak dini, diharapkan angka penularan TBC di Kota Kendari dapat terus ditekan dan semakin banyak penderita yang berhasil sembuh.
13: Demikian untuk informasi dari rekan kami Idam dari pemberitaan di RRI Kendari. Kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita menuju ke RRI Mamuju, ya, kembali ke Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Sebanyak 84 jemaah haji asal Kabupaten Buol yang telah menunaikan ibadah di Tanah Suci kini telah kembali di tanah air dengan selamat dan utuh. Acara penyambutan resmi sekaligus penyampaian laporan haji telah sukses digelar oleh pemerintah setempat untuk mengetahui tentang jalannya laporan evaluasi tersebut. Kita langsung bergabung bersama rekan Reynaldi yang ada di Kota Berkah Buol. Iya, rekan Reynaldi. Iya, nanti kami, iya, mungkin bisa rekan-rekan untuk kembali mencoba untuk menghubungi, ya. Dan selanjutnya kita, sebelum kembali, kita akan mendengarkan laporan langsung dari Kota Berkah Buol. Di saat ini sudah bersiap rekan Fitri yang ada di RRI Mamuju. Rekan Fitri.
16: Iya.
3: Silakan untuk informasi yang ingin disampaikan dari Mamuju.
16: Iya, terima kasih rekan Andi Nur Samsu dari RRI Toli-Toli untuk news fitur hari ini dari RRI Mamuju. Mandar Running Face, dari tongkrongan ke panggung lari dan budaya, oleh rekan kami Muhammad Ilham.
17: Miftahul Khair Nur Ali Mubar membangun Mandar Running Face 2026 dari sebuah kegelisahan sederhana. Pulau Ali Mandar punya potensi besar, namun belum punya panggung yang cukup luas untuk memperlihatkannya. Ia merancang ajang lari ini dengan kaitan kuat pada kuliner dan budaya setempat. Dalam gagasan yang ia susun, lomba lari berhubungan dengan cara orang menjelajahi kota, mencicipi masakan lokal, dan bersentuhan dengan tradisi masyarakat Mandar. Ia membuka penjelasannya dengan menelusuri asal mula gagasan tersebut, merujuk pada situasi event lari di Sulawesi Barat, dan ingat tentang satu nama yang pernah ada lalu hilang.
18: Latar belakangnya sebenarnya ini lahir dari tongkrongan bersama teman-teman. Itu pertama, kami melihat dengan ramainya event run di Sulawesi Barat, kemudian khususnya Pulau Ali Mandar sebagai salah satu penyelenggara pertama. Jadi Pulau Ali Mandar setahu kami pernah ada event run 2023, itu ada Pullman Run, kemudian sudah tidak lanjut. Dan kami melihat sebenarnya secara potensi Pulau Ali Mandar itu sangat punya potensi secara landscape, secara infrastruktur, secara penduduk, itu Pulau Ali Mandar punya. Ya, tidak kalah dari kabupaten-kabupaten lainnya.
17: Mipta menautkan memori Pullman Run 2023 dengan situasi sekarang, menempatkannya sebagai titik berangkat yang penting. Ia melihat Pulau Ali Mandar memiliki landscape, infrastruktur, dan basis penduduk yang memadai untuk menggelar event lari berskala lebih besar. Tongkrongan bersama teman menjadi ruang di mana kegelisahan atas potensi yang terbengkalai menemukan bentuk konkretnya. Mipta dan tim kemudian menyusun satu gagasan inti yang merangkai lari dengan kuliner dan budaya dalam satu rangkaian festival.
18: Nah, akhirnya lahirlah ide untuk membuat Mandar Running Fest, yang mana kami mengawinkan running, culinary, and culture. Jadi satu event itu untuk tiga hal seperti itu, Kak.
17: Konsep ini menggerakkan peserta di rute dan di area festival secara berkelanjutan. Pelari menempuh jalur yang disiapkan lalu bergerak menuju area istirahat dan perayaan. Di sana tersedia kuliner Mandar, sajian penyegar, dan pertunjukan budaya. Lari, makan, dan menyimak pentas berada dalam satu alur pengalaman yang saling mengisi. Mipta menyoroti kemasan sebagai titik penting dalam membedakan Mandar Running Fest dengan event lari lainnya. Ia mengakui keberadaan banyak event serupa lalu menempatkan kuliner dan budaya sebagai pernyataan utama dalam susunan festival ini.
18: Rasanya mungkin sudah banyak sebenarnya event run mungkin yang punya konsep yang sama mungkin ya, tapi kemasannya yang betul-betul membuat culinary and culture sebagai statement event itu kami belum dapat. Kami mengawinkan tiga hal itu. Kembali lagi tadi bahwa kita mencoba mencari pembeda yang ada dari event-event yang sudah terselenggara. Akhirnya kami kawinkanlah lari itu sendiri, culinary, kuliner-kuliner. Jadi teman-teman pelari ketika finish di garis start dan memasuki area rest village itu bisa menikmati kuliner selain mendapatkan refreshment dan culture.
17: Ia menempatkan kuliner dan budaya pada posisi utama dalam desain acara, mulai dari materi promosi hingga pelaksanaan hari festival. Pelari dari pengunjung bersinggungan dengan makanan lokal dan pertunjukan tradisi dalam ritme yang sama dengan aktivitas olahraga. Kemasan menjadi cara untuk memastikan dua unsur itu hadir sebagai inti, bukan hiasan pinggir. Mipta mengangkat satu tradisi yang ia anggap belum cukup diperkenalkan keluar dan menempatkan di garis depan festival.
18: Kita selaku Mandar itu punya satu aset mahal dan berharga itu sayang patudi. Banyak daerah yang punya kuda, tapi yang punya kuda menarik kayaknya cuma Mandar. Nah, sayang sekali kalau kita tidak mempromosikan. Apalagi yang saya tahu sayang patudi itu merupakan salah satu juara festival budaya Nusantara. Kalau nggak salah tahun 2008.
17: Saya Patutlu hadir di permukaan aspal dan rumput stadion di tengah rute lari dan keramaian peserta. Pengunjung dari luar daerah berinteraksi langsung dengan tradisi yang sebelumnya banyak ditemui dalam perayaan keagamaan dan hajatan lokal, kini tampil dalam bingkai festival olahraga. Mipta merajut Mandar Running Fest sebagai ruang temu antara olahraga, pariwisata, dan identitas kultural. Lari mengaktifkan ruang kota dan kawasan olahraga, kuliner menghadirkan rasa yang berakar pada dapur keluarga, dan sayang patudu membawa dimensi pertunjukan tradisi di tengah keramaian peserta dan penonton. Di antara gelombang event lari yang semakin banyak di berbagai daerah, Mandar Running Fest hadir dengan komposisi unsur yang ia bangun dari obrolan santai, pembacaan potensi lokal dan keinginan memberi panggung yang lebih luas bagi Polewali Mandar.
16: Iya, demikian news feature dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju. Iya, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita ya di Gema Saripati Maju edisi Jumat 26 Juni 2026, kita mencoba kembali untuk menghubungi rekan Sabaria yang ada di RRI Bobo. Rekan Sabaria, ya, rekan Sabaria masih bersama. Ya, ini terkait untuk pengantar beritanya, mungkin bisa disampaikan kembali, rekan Sabaria.
19: Ya, baik rekan Andi. Pendengar, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait satu santuni 27 orang anak yatim, Majelis Taklim Kelurahan Labalawa tebar kepedulian di bulan Muharram. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
20: Kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim.
21: Suasana hangat dan penuh haru menyelimuti Masjid Al-Ihsan, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betombari,
1: pada Rabu malam 26 Juni 2026. Camat, lurah, pengurus majelis taklim dan warga melaksanakan prosesi menyuapi dan menyantuni anak yatim dalam momentum Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah. Tradisi Pakandayana Anana Mailu itu telah menjadi agenda tahunan warga Kelurahan Labalawa yang dimotori oleh Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Selain santunan, acara juga diisi tausiah keagamaan yang mengangkat pentingnya menyayangi dan memperhatikan anak yatim, puisi, serta penampilan kasidah. Ketua Panitia Meli Indra mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya menebar rahmat di bulan Muharram, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya anak yatim. Sementara itu, Camat Beto Ambari, Edward Sanjaya, mengapresiasi semangat kebersamaan yang ditunjukkan warga dalam menyukseskan kegiatan Pakandeana Anana Mailu. Edward menilai kegiatan itu menjadi wujud nyata kepedulian sosial yang tumbuh dari masyarakat. Edward berharap santunan yang diberikan dapat menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim, sekaligus menjadi pengingat pentingnya berbagi kepada sesama.
21: Jadi kegiatan ini terlaksana karena banyaknya tidak lepas dari banyaknya sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang merasa perlu berbagi kepada anak yatim. Jadi ini adalah peringatan sumbangan, di mana kalau kita orang Buton, orang Mulyo, adik-adiknya, kita dia dalam main. Jadi bagaimana kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim yang ada di Kelurahan Labalawa khususnya, untuk memberikan sedikit kebahagiaan kepada mereka.
1: Di tempat yang sama, pembina Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, Laode Ardi, menjelaskan Pakandeana Nana Mailu atau memberikan santunan kepada anak yatim telah menjadi program rutin yang dilaksanakan setiap tahun pada 10 Muharram. Ardi mengingatkan kepedulian terhadap anak yatim tidak hanya menjadi tanggung jawab Majelis Taklim, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
22: Ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, karena dengan menyantuni anak yatim itu merupakan kebanggaan bagi ibu-ibu, karena mereka telah menunjukkan empatinya kepada anak-anak yang telah kehilangan salah satu orang tua atau kedua dari orang tua mereka.
1: Melalui kegiatan tersebut, Majelis Taklim Al-Ihsan bersama masyarakat Labalawa berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus terjaga, sehingga anak-anak yatim dapat merasakan kehangatan dan perhatian dari lingkungan tempat mereka tumbuh. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
19: Si dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Andi di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Sabaria untuk informasi yang telah disampaikan. Dengan berakhirnya informasi dari RRI Bau-Bau, mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4. Dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Darwis dan rekan Rio di meja operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
23: Makassar sore ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Wow.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebelum kemandangan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, lebih dahulu kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran yang dibantarkan oleh Haji Bahri Waru SAG, terjemahan oleh Sri Wahyuni di ruang dengar ada.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

marbahazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggal."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami. Selamat bergabung juga untuk Anda yang mungkin baru saja juga mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Masih ditemani saya Arvan di Relax Time setelah menyelesaikan kewajiban kita ya umat muslim menjalankan ibadah sholat maghrib. Kita ingatkan juga ini untuk Anda mungkin yang tengah dalam perjalanan, belum tiba ke tujuan, mungkin lewat masjid atau musola di jalur perjalanan Anda, mungkin bisa mampir dulu ya, baru melanjutkan lagi. Atau mungkin baru saja tiba di rumah nih ya, lagi nyantai, langsung nyetel 94,4 FM. Kita temani Anda dengan beberapa sajian musik pilihan di Relax Time hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
3: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
2: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
3: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
2: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
3: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
2: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
4: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time.

Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
2: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu informasi cek fakta di ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan 2026 dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Nah, faktanya klaim tautan pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial adalah hoax adanya. Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran baksos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, sesaat lagi saya akan hadir dalam program Kiprah Sulsel yang akan menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini dengan tema pengembangan agroedowisata di Taman Macini Sumbala of Indonesia MOI.

0: Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Kami sapa ruang dengar Anda kembali dalam program Kiprah Sulsel malam hari ini untuk edisi Jumat 26 Juni 2026. Ditemani saya Arfan Yusri dan juga tentunya narasumber saya akan hadir yaitu dari PLT Kepala Bidang Hortikultura Dinas TP Habun Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sarijudin SPMSI dengan topik pengembangan agroeduwisata di Taman Macini Sombala of Indonesia MOI. Dan terhubung bersama kita malam hari ini ya, narasumber kita Pak Sarijudin SPMSI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sarijudin.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
1: Apa kabarnya Pak Sarijudin?
2: Ya, baik-baik saja Pak. Kebetulan malam hari ini kami lagi diberi amanah oleh pimpinan untuk menjadi narasumber tentang topik yaitu Macini Sombala of Indonesia yang ada di daerah Taman Ati.
1: Baik. Nah, ini pendengar Anda bisa tonton juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar perbincangan kita malam hari ini bersama Pak Sarijudin. Baik, langsung saja mungkin Pak ya. Ini terkait pengembangan

0: bagi pemirsa RRI seluruh Nusantara. Malang ini kami mencoba menyampaikan satu topik, yaitu pengembangan agroedowisata di Taman Macini Sumbalak of Indonesia atau MOI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang peserta di RRI Nusantara, yaitu kegiatan agroedowisata di kawasan Taman Macini Sumbalak of Indonesia, Taman Latih, Kota Makassar, mencakup edukasi pertanian hortikultura, penanaman pohon, rekreasi keluarga, dan olahraga. Taman seluas 2,4 hektar ini juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau publik. Ya, perlu kami sampaikan, Pak, bahwa program pengembangan agroedowisata Taman Macini Sumbalak ini adalah salah satu program prioritas Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di tahun 2026, di mana tujuannya untuk dilaksanakan kegiatan di sana itu adalah menyelaraskan sektor pertanian dengan pariwisata guna memberikan manfaat ekonomi, edukasi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Itu yang pertama. Kedua, menjadi wadah percontohan untuk penerapan teknologi pertanian modern dan sistem pertanian terpadu bagi masyarakat luas. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan menumbuhkan perekonomian setempat sebagai dampak nyata kawasan agroedowisata. Kemudian sasarannya adalah kegiatan ini adalah optimalisasi pengelolaan sumber daya pertanian baik lahan maupun pelaku dengan memberi nilai tambah berupa pembangunan agroedowisata sebagai lokasi wisata. Kemudian manfaatnya adalah terfasilitasinya lokasi agroedowisata pertanian bagi masyarakat. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian saya hormati, bahwa kegiatan di sana baru dimulai tahun ini, karena dulunya memang kami pernah kembangkan di sana, Pak, tahun 2014 waktu ada kegiatan nasional, yaitu kegiatan Flora Pora tingkat nasional, di mana kami sempat menghadirkan Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Itu penasaran sekitar tahun 2014. Kemudian setelah itu pada Menteri Pertanian Pak Syahrul Yasin Limpo dikembangkan lagi penanaman greenhouse skala besar di sana. Nah, tahun ini lagi akan mulai lagi penggunaan baru, di mana ada beberapa OPD terlibat langsung di sana. Jadi bukan hanya dari dinas pertanian, tapi ada dinas PU yang punya tugas utama itu menetapkan tempat masing-masing OPD. Kemudian yang kedua, ada dinas peternakan sebagai leading sektor, di mana beliau membuat nanti kandang ayam dan pelihara sapi dan lain-lain. Kemudian dinas TPA Bung itu melaksanakan budidaya tanaman sayuran dan tanaman obat di greenhouse rumah hijau yang di sana. Kemudian ada dinas perikanan membuat tempat mancing dan memelihara ikan. Kemudian ada ketapang di ketahanan pangan, yaitu memanfaatkan pekarangan yang ada di sana. Ya, perlu kami sampaikan bahwa saat ini kegiatan di Taman Macini Sumbalak dalam kondisi pengadaan dan ekataruk untuk pengerjaan visinya. Jadi baru memang mulai diserahkan Pak Tong ini. Kemudian saran kami yang diharapkan Taman Macini Sumbalak sebagai pusat agroedowisata dilengkapi tempat bersepeda, berkebun, dan fasilitas publik lainnya. Saya kira itu untuk sementara, Pak, nanti kita diskusi berkaitan dengan kegiatan program edowisata di Macini Sumbalak. Terima kasih.
1: Iya, baik. Oh, jadi sebelumnya memang pernah dimanfaatkan ya, 2014 silam, namun diperkuat lagi ya kembali untuk bagaimana pengembangan agroedowisata di Taman Macini Sumbalak ini. Ya. Nah, ada beberapa tadi yang disiapkan sementara dalam proses begitu, Pak ya. Nah,
0: Iya.
1: Nah, seberapa jauh perkembangan, seberapa persen sekarang persiapannya, Pak?
0: Sekarang Pak baru dalam proses kemarin pengukuran tanah, yang mana batas-batas tanah yang kita menjadikan proyek. Kemarin sudah mulai ada pergerakan untuk melaksanakan kegiatan itu, dan sekarang semua OPD yang terlibat melaksanakan proses pengendalian ekotanah. Jadi memang baru pelaksanaan fisiknya dulu, Pak. Karena yang paling utama dulu yang membangun adalah dinas PU. PU sudah membangun sarana prasarana yang ada di sana. Setelah jadi itu sarana prasarana, baru kita masuk OPD masing-masing. Bawa ikan, bawa sapi, bawa telur, membangun sarana

0: budidaya tanaman, membangun sarana pertanian, membangun pertanaman perkebunan, dan lain sebagainya. Jadi harus PU dulu Pak, membangun sarana prasarananya, karena di sana sekarang dalam kondisi sementara dalam pekerjaan fisik. Itu sementara Pak sekarang yang dimulai.
1: Jadi di dalam salah satunya ada greenhouse ya, ada kebun edukasi dan berbagai tempat rekreasi dan publik di sana ya, kawasan ini. Nah, ini tentunya untuk bagaimana juga memaksimalkan ya potensi RTH ya yang ada, khususnya di Majene Sombala itu kan ruang terbuka hijau. Nah, menjadi disulap akan jadi agrowisata, jadi bukan hanya sekedar taman semata, tempat berselfie saja, tapi ada edukasi di dalamnya kepada masyarakat. Dan di mana juga bisa mensupport peningkatan ketahanan pangan, begitu Pak ya?
0: Ya.
1: Baik. Dan kemudian ya mungkin yang ingin kami ketahui bahwa selain menanam tentunya ada daya tarik wisata. Untuk objek wisata di sana mungkin tinggal dipoles seperti apa nih Pak yang diinginkan oleh pemerintah provinsi?
0: Ya, sebenarnya tempat sana sudah bagus Pak Saudara, cuma tinggal mengoles sedikit. Karena ada beberapa sarana prasarananya masih ada, cuma memang perlu dibenahi lagi supaya lebih bagus, lebih tempatnya dan terawat. Karena sekarang kan di sana masyarakat masih menggunakan lahan itu sebagai lahan pemain bola atau taman-taman, lari-lari dan lain sebagainya. Bahkan masih ada orang setiap hari Minggu di sana olahraga Pak di sana. Nah, cuma karena kita masuk dengan program baru lagi, makanya diharapkan pemerintah Provinsi Sulawesi melalui dinas PU itu membuat perencanaan yang bagus supaya penataannya nanti sangat terintegrasi. Karena di sana nanti pengembangan agrowisata merupakan konsep integratif yang menggabungkan sektor pertanian, kemudian pendidikan, kemudian pariwisata untuk menciptakan pengalaman interaktif, meningkatkan pendapatan petani dan serta mempromosikan pertanian hutan. Jadi semua orang-orang di sana nanti Pak dipekerjakan, yang orang-orang yang sekitar greenhouse, di depannya hotel Green Wisata, supaya kita juga memaksimalkan masyarakat lokal supaya ekonomi bisa berjalan, sehingga nantinya yang memelihara yang di sana lah orang-orang di sana juga nanti kita libatkan dalam hal pengolahannya, karena kami tetap mensubsidi, memantau perkembangan nanti kalau itu sudah jalan. Mudah-mudahan tahun ini Pak sudah bisa kita melahirkan suatu tempat wisata yang seperti ada di Pulau Jawa. Iya, iya.
1: Oh, jadi akan melibatkan warga ya. Oke.
0: Ya, ya.
1: Mungkin ada dari PKK kecamatan begitu ya, atau pemuda setempat ya, yang bisa menjadi pelaku di sana, bukan cuma menonton begitu ya wilayahnya di rumah jadi ini deh. Nah, ini apakah berarti ada edukasi nanti yang menjadi ruang edukasi juga nih kepada masyarakat. Apakah ini akan terbuka umum untuk publik Pak, atau mungkin akan ada sedikit ada sedikit
0: ini sudah pasti
1: relate bisnis begitu?
0: Enggak. Makanya pemerintah Provinsi Selatan membangun agrowisata di sana dengan melibatkan masing-masing OPD yang terkait. Tidak menggunakan pihak ketiga. Nah, karena apabila pembangunan di sana menggunakan pihak ketiga, tentunya ujung-ujungnya adalah bisnis. Karena masyarakat atau namanya bahwa pemerintah Provinsi Selatan meminta masing-masing OPD bekerja bersama-sama memaksimalkan pembangunan agrowisata di Majene Sombala di sana, supaya nantinya masyarakat bisa menikmati bersama tanpa ada pungutan-pungutan. Jadi kita menikmati bersama sehingga masyarakat di sekitar sana juga merasa dirinya diberdayakan. Itu terutama Pak, bagaimana cara masyarakat diberdayakan dirinya sehingga ada peningkatan ekonomi. Karena pasti di sana nanti kalau jadi banyak fasilitas-fasilitas yang harus dilaksanakan sehingga masyarakat diminta untuk mengawasi, memelihara dan mengelola, terutama mengenai tanaman, mengenai peternakan sapi, peternakan ikan, pembibitan ikan dan sebagainya. Tentu masyarakat di sana yang sangat diberdayakan. Kita harapkan Bapak Gubernur bahwa masyarakat yang mengawasi, menikmati dan merasakan apa yang terjadi nanti di agrowisata di sana, Pak. Iya.
1: Ya, karena memang lokasinya juga cukup strategis ya di tengah kota Makassar ini. Ada lahan yang bisa dimanfaatkan. Kenapa tidak ya ini? Tentunya butuh ada tantangan dan strategi yang dihadapi sekarang ya. Nah, kendalanya mungkin sekarang apa nih yang dihadapi oleh pemerintah kota nih, Pak? Atau pemerintah provinsi ini?
0: Sekarang kami membenahi dulu dari aspek administrasinya, Pak, terutama dari segi pengusaha lahan, karena apabila kita menggunakan dana pemerintah, tentu yang paling utama kita dulu pastikan bahwa lahan yang ada itu sesuai dengan perlu hukum yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Selatan, dan setelah itu baru dimulai perencanaan. Nah, kemarin sudah mulai dilakukan pengukuran fisik, pengukuran lahan, berapa lahan yang kita gunakan, dan kita membagikan masing-masing OPD di mana lahannya yang mau dikelola. Begitu juga dengan tempat-tempat nanti rekreasinya, di mana tempat-tempat publik untuk dijadikan tempat olahraga dan lain sebagainya, sehingga nanti menyatu dalam satu kawasan. Termasuk juga nanti pemerintah melalui DSP untuk membangun pagarnya supaya di sana agak bagus, Pak, dan aman, karena di sana kan dikelilingi oleh sungai yang itu perlu juga perlu dibenahi supaya lingkungan di sana bisa tertata dengan rapi. Itu yang memang kendalanya memang sekarang, Pak, ya tutup dulu penguasaan lahan, sehingga apakah itu termasuk dihibah atau bagaimana dan sebagainya, sehingga itu dulu yang perlu dimaksimalkan. Sekarang ini sudah dikelola, diusahakan oleh Dinas Peternakan sebagai leading sektor. Jadi kami hanya sebagai bagian daripada Dinas Peternakan membangun agrowisata di Masjid Sombela. Dinas Peternakan lah menjadi leading sektor, di mana di sana diberi amanah oleh Bapak Gubernur sebagai ketua tim pengelola agrowisata di Taman Macin Sombel of Indonesia. Iya, itu. Itu salah satu kendalanya sekarang.
1: Iya. Dan mudah-mudahan ini cepat diselesaikan begitu, Pak, ya, agar bisa terwujud.
0: Mudah bisa, Pak, insyaallah.
1: Nah, ini juga akan ada jadi ruang publik juga. Kemudian utamanya adalah bagaimana adanya pengembangan, bagaimana meningkatkan mendukung ketahanan pangan ya, di mana masyarakat kita ketahui ya sekarang Kota Makassar atau mungkin provinsi lagi digadang-gadangnya bagaimana menerapkan urban farming. Nah, akan ada nanti di sana greenhouse yang akan dikelola bersama. Tentunya bila mana greenhouse ini kan butuh juga edukasi dulu, Pak, ya, untuk pengelolaannya. Juga melibatkan dinas terkait atau ada juga menggandeng masyarakat-masyarakat yang mungkin punya keahlian begitu ya, yang punya kemampuan dalam pengelolaan greenhouse ini juga dilibatkan begitu, Pak?
0: Greenhouse yang ada di sana, Pak, yaitu bangunan pada zamannya Menteri Pertanian, Pak, Bapak Syahrul Yasin Limpo. Itu masih besar di sana, masih bagus. Mungkin nanti dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, kemudian membangun sarana prasarananya di dalamnya sehingga bisa menghasilkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga, yaitu menanam sayuran dan lain sebagainya. Di sana masih besar, Pak, dia punya greenhouse besar, skala besar, karena memang dulu dianggarkan melalui anggaran APB. Kemudian lain-lain sarana prasarananya, ya tentu kami berbagi dengan dinas PU merancang polanya, pembangunannya, sehingga bagus nanti penampakannya. Kita tinggal mau masuk mengenal masing-masing staf terkait. Perikanan misalnya menyiapkan ikan, kemudian peternakan mungkin ada menanam, membangun di sana tempat-tempat peternakan ayam dan bebek. Ya, kami dari TPH Bung membangun juga sarana percetakan sawah. Mungkin ukurannya sedikit, tapi itu ada edukasi. Ada peternakan sawah, kemudian ada juga perkebunan. Mungkin menanam pohon kelapa atau pohon apa nama coklat di pinggiran-pinggiran danau itu, sehingga kelihatan segar di sana, nanti kelihatan sangat segar dilihat penampakannya. Jadi masing-masing SKPD terlibat dan mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi.
1: Jadi berarti kolaborasi dari SKPD juga ini diharapkan. Untuk pembangunan ini atau mungkin pengembangan agroedowisata ini tadi melibatkan beberapa stakeholder dari dinas terkait, ya. Sejauh ini komunikasi berjalan lancar sesuai dengan arahan, begitu Pak?
0: Ya, hampir setiap bulan kami melakukan
1: evaluasi,
0: rapat koordinasi,
1: koordinasi
0: di dinas peternakan terkait pelaksanaan kegiatan ini, karena ini kan masih awal-awal Pak, memang butuh perencanaan matang sehingga tidak tumpang tindih, karena yang paling utama dulu harus dibangun sarana dan prasarana. Nah, itu tugasnya PU, dinas PU. Yeah. Kami nanti masuk Pak, mungkin nanti pada triwulan keempat baru kita masuk melaksanakan pengadaan tanaman yang ditanam nanti di sana, termasuk juga pembangunan tempat tanamannya itu ada. Nanti penggunaan greenhouse-nya itu Pak di sana, kemudian sarana prasarana lainnya harus dilaksanakan oleh dinas PU Pak. Nanti sesudah itu baru kita masuk. Mudah-mudahan semua OPD terlibat sudah bisa melaksanakan kita di ruang itu, yang karena PU dulu harus masuk Pak membangun.
1: Oke, jadi step by step bahwa yang leading sektor pertama dulu ini adalah dinas PU ya, yang
0: Ternakan.
1: Ya, PU dulu yang mengerjakan, ya, baru nanti dilanjutkan dengan langkah berikutnya oleh dinas selanjutnya sesuai dengan bidang tupoksinya masing-masing, Pak, ya, sesuai rencana.
0: Betul.
1: Oke, karena ini juga pasti dicocokkan dengan ketersediaan anggaran dan ininya posisi budgetnya ya. Nah, kemudian support dari masyarakat sekitar untuk mengetahui mungkin akan adanya pengembangan agro ini seperti apa sekarang, Pak?
0: Sangat antusias Pak masyarakat. Masyarakat sangat mengapresiasi rencana pembangunan edukasi di sana, karena tentunya masyarakat punya nilai tambah. Karena nanti kami masyarakat libatkan baik dalam pemeliharannya maupun dalam pengelolaannya, Pak. Seperti sebelumnya yang waktu itu tahun 2014 masyarakat disitulah yang mengelola, bukan kita. Kita hanya menyiapkan sarana prasarana. Kemudian waktu kemarin pembangunan greenhouse-nya Bapak Sarul Silimpo sampai di sana, itu masyarakat di sana juga terlibat dalam hal pemeliharannya. Dinas Ketahanan Pangan hanya menyuplai sarana prasarana yang dibutuhkan, dan alhamdulillah masyarakat di sana Pak sangat antusias. Intinya pemberdayaan masyarakat lokal sangat bermanfaat terhadap pengembangan agroedowisata di Majene Sombo.
1: Oke. Nah, tentunya juga diharapkan selain tadi edukasi, itu kan ada hasil, ada outputnya nanti yang akan dihasilkan, begitu Pak ya. Nah, kemana ini nanti akan dikelola? Apakah kembali ke masyarakat yang turut serta, atau mungkin ada sebuah koperasi kah, atau apakah sistem penjualannya ya, agar ini berputar begitu?
0: Ya, untuk sementara Pak, kami belum sampai berpikir bahwa di sana punya nilai tambah. Yang paling utama dulu adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Selatan. Untuk hasilnya ke depan nanti kita bicarakan bersama seperti apa. Karena di sana makanya pemerintah Bapak Gubernur tidak mau dibangun oleh swasta. Karena kalau swasta membangun tentu ada ujung-ujungnya. Sementara kita di diminta membangun OPD sehingga masyarakat bisa menikmati bersama. Saya kira itu Pak, tujuan kami di sana.
1: Baik. Nah, mungkin di akhir ini pesannya kepada masyarakat untuk mendukung atau mungkin seluruh stakeholder nih ya, kepada masyarakat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa sebentar lagi akan ada agro eduwisata di Taman Macini Sombala of Indonesia. Apa yang ingin disampaikan juga, Pak, kepada masyarakat dan pemerintah?
0: Ya, harapan kami, pemerintah Provinsi Selatan, setelah proyek pengembangan eduwisata di Macini Sombala, yaitu pertama, menjadikan pusat edukasi pertanian, menjadikan wahana pembelajaran bercocok tanam, pelihara ikan, beternak, berkebun, dan pelestarian lingkungan bagi masyarakat, pelajar, dan keluarga di tengah Kota Makassar. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, rekreasi keluarga. Menyediakan ruang terbuka hijau yang menyegarkan berbagai fasilitas edukatif yang untuk rekreasi yang sehat dan terpantau. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah peningkatan ekonomi lokal, di mana kita mau memberdayakan masyarakat setempat melalui kegiatan pariwisata. Jadi kehadiran pengembangan industri di sana adalah kita memanfaatkan masyarakat lokal supaya dia bisa meningkatkan kesejahteraannya. Saya kira itu harapan kami, Pak, nanti di sana.
1: Baik, terima kasih untuk waktu dan penjelasannya, Pak Sarjudin SP MSC. Ya. PLT Kepala Bidang Hortikultura Dinas CPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan sudah bersama kami dalam Kiprah Sulsel malam hari ini. Terima kasih Pak, kita nanti akan update terus bagaimana perkembangan dari program ini di lain kesempatan. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, demikian tadi Kiprah Sulsel ya, bersama PLT Kepala Bidang Hortikultura Dinas CPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan, hadir di ruang dengar. Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Saya Arfan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rearea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
4: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
3: Ayo, Bun.
4: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
3: Memangnya kenapa, Bun?
4: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
3: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makassar sore ini.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

0: Baik, pendengar, kita jelang pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Kita akan bergabung dengan Pro3 untuk menyampaikan warta berita. Dan usai sudah tugas saya menemani Anda. Sebentar ada rekan saya Irsan Saputra akan melanjutkan rangkaian acara Makassar malam ini.
1: Pro1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabung Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi

0: saya ketemu kepala BGN sudah kesini, dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
1: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purabaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
3: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dan akun anak yang sudah dilakukan tag.
4: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
5: Di sini Antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
4: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: generasi muda di masa mendatang.
1: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
2: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
4: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Bosen?
5: Setahu saya itu belum dibayarkan.
4: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
5: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
3: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
6: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
7: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
6: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
7: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
3: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
8: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku Strategi Transisi Energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
9: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
8: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulio Tanjung, mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
10: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
8: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
12: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruso atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
13: Itu ada beberapa yang ikut city tour, kalau alhamdulillah umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
14: Oke.
13: Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
12: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Ain.
15: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini. Di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
14: Pada hari keberapa Bu atau bagaimana?
16: Tanggal 28 Mei.
14: Oh, baru sampai sangat.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
17: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
18: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
17: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
19: The next game, try our best with Brazil.
20: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
17: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Kersuari TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Ersan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan KW Makassar malam ini. Setelah tadi rangkaian informasi dalam Warta Berita di Pro 3 RRI, saatnya kembali ke Jalan Ribu Ratni nomor 3 Makassar. Program 1 RRI Makassar kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami Makassar malam ini. Pendengar, selama beberapa jam ke depan hingga menjelang pukul 24 malam, Irsan yang akan menemani Anda dengan rangkaian informasi-informasi dan juga rangkaian acara siaran kami yang akan Anda dengarkan. Dengar di hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Kami hadirkan untuk Anda Mozaik Islami. Mengenal Datuk Ribandang, tokoh penyebar Islam di Sulawesi dan juga penyebaran Islam di Ternate. Seperti apa rangkaian Mozaik Islami untuk malam hari ini? Kami hadirkan untuk Anda.
1: Mozaik Islami, Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa ruang dengar Anda malam hari ini dalam Mozaik Islami yang akan mengantarkan sejarah perjalanan Datu Ribandang sebagai tokoh penyebar agama Islam di Indonesia Timur. Ulama dari Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Kutai dan Goa Talo adalah Datuk Ribandang. Sosok yang memiliki nama asli Abdul Makmur yang lahir di Koto Tangah, Minangkabau pada abad ke-16. Abdul Makmur alias Khatib Tunggal kemudian dikenal sebagai salah satu dari 3 ulama yang berjasa melakukan penyebaran agama Islam di Kepulauan Sulawesi. Ia juga aktif berdakwah dan mengislamkan kerajaan-kerajaan di wilayah timur Indonesia seperti Kutai, Kalimantan, dan Kerajaan Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebelum menjadi tokoh sentral dalam pengislaman beberapa daerah di Indonesia Timur, Datu Ribandang adalah santri Sunan Giri bersama 2 ulama lainnya, yakni Datuk Sulaiman dan Datuk Ritiro. Datu Ribandang meninggalkan Minangkabau menuju Riau yang kemudian menyeberang ke Johor. Di Riau, mereka belajar mengenai budaya masyarakat Sulawesi Selatan dari para pelaut Bugis Makassar. Selanjutnya, Datu Ribandang singgah dan berguru kepada Wali Songo, khususnya Sunan Giri di Tanah Jawa. Hal ini tercatat dalam Panambo Lombok yang juga didukung oleh keterangan dalam Lontara Wajo bahwa Datu Ribandang adalah jejaring Sunan Giri yang menyebarkan Islam di tanah Makassar. Bahkan di dalam Babat Lombok disebutkan bahwa Datuk Ribandang mempunyai hubungan kerabat dengan Sunan Giri. Graf dan Pigau juga menuliskan bahwa Datuk Ribandang mempunyai hubungan kerabat dengan dinasti Giri mungkin karena perkawinan.

perbedaan pendapat terkait datangnya Datuk Ribandang di Sulawesi. Sebagian berargumen bahwa kedatangannya adalah atas permintaan komunitas Melayu di Sumba Opu kepada Ratu Aceh. Sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa Datuk Ribandang datang ke Sulawesi karena diutus oleh Sunan Giri. Terlepas dari perbedaan tersebut, Datuk Ribandang diyakini pertama kali tiba di kota Makassar bersama dua ulama lainnya pada penghujung abad ke-16 atau awal abad ke-17, di mana kala itu penganut Islam memang telah ada di Sulawesi Selatan akibat kedatangan para pedagang Muslim. Akan tetapi, mereka juga tengah bersaing dengan umat Kristen untuk memperoleh pengaruh dari lingkungan Istana Kerajaan Goa, Supa, dan Siang. Pada awalnya, ketiga ulama berdakwah di Tanah Luwu yang dianggap sebagai kerajaan tertua dan berpengaruh di Sulawesi Selatan. Dari Luwu, ketiga ulama menyebar ke titik berbeda, didasarkan keahlian ilmu agama dan metode penyebaran Islam mereka yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Datuk Ribandang yang kompeten di bidang ilmu fikih kemudian pergi ke daerah-daerah Makassar dan Bugis, khususnya Kerajaan Goa Talo. Hal ini dikarenakan warga di wilayah tersebut masih gemar berjudi dan sabung ayam, mabuk-mabukan, berzina, serta gemar dengan membungakan uang atau rentenir. Hasilnya dakwah Datuk Ribandang berhasil mengajak Raja Goa Talo memeluk Islam pada tahun 1605 Masehi. Kala itu, Raja Imalingkang Daeng Manyondri Karaeng Karangka mengucap dua kalimat syahadat sebagai bukti komitmennya terhadap Islam. Pasca memeluk Islam, Raja mengganti nama menjadi Sultan Alauddin I dan Islam secara resmi menjadi agama kerajaan di tahun 1607. Untuk kepentingan dakwahnya, Datuk Ribandang memohon kepada Sultan agar dibangunkan masjid di Kaluku Bodoa. Setelah Kerajaan Goa Talo resmi memeluk Islam, Sultannya kemudian mengirim seruan kepada raja-raja di Sulawesi Selatan agar menerima Islam.

Menurut risalah Kutai, Datu Ribandang pernah datang ke Makassar pada penghujung abad ke-16. Karena suatu sebab yang tidak diketahui, ia sempat mengalihkan perjalanannya ke Kutai bersama dengan Tuan Tunggang Parangan. Keduanya berhasil meyakinkan Raja Mahkota dari Kutai yang awalnya memeluk agama Hindu untuk masuk Islam. Setelah itu Datuk Ribandang kembali ke Makassar, sementara Tuan Tunggang Parangan tetap berada di Kutai. Datuk Ribandang menyiarkan agama Islam dengan cara damai, serta mengadopsi budaya dan kearifan lokal setempat. Hasilnya pun dibuktikan oleh jejak sejarah bahwa mulai rakyat jelata hingga raja, semakin banyak yang rela meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka dan memeluk ajaran agama Islam. Ia diakui telah berjasa dalam penyebaran Islam di Kepulauan Sulawesi, Kutai, dan Bima. Jasanya ditulis dengan jelas oleh berbagai sumber lokal di berbagai daerah yang diislamkannya. Sekembalinya dari Kutai, Datuk Ribandang menetap di Sulawesi hingga akhir hayatnya. Sepeninggalnya, Islam menyebar pesat hingga menjadi agama mayoritas di Sulawesi, terutama bagian selatan. Kini, makam Datu Ribandang di Makassar ramai dikunjungi para peziarah yang memberikan penghormatan atas perjuangannya menyiarkan Islam. Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian sejarah Datu Ribandang sebagai tokoh penyebar Islam di Indonesia Timur untuk Mozaik Islami kali ini. Saya Arvan, ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar demikianlah telah kami hadirkan untuk Anda Mozaik Islami yang baru saja Anda dengarkan. Mengenal tentang Mozaik Islami yang kami hadirkan berikutnya bareng Irsan Saputra di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ada drama radio pendengar, judulnya Jangan Wariskan Luka Laut, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Jayapura. Seperti apa keseruan dari drama radio kali ini? Dipersembahkan untuk Anda.

Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati.

0: Joshua. Hey, Joshua. Mama. Mama.
1: Hey, Joshua.
0: Baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
2: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah.
0: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
2: Yo.
0: Kau ambil hasil di ember itu baru nanti jual ke pasar.
2: Yo sudah. Syukur, syukur. Ah, Bapak tidak pergi percuma toh?
0: Terus Joshua. Joshua?
3: Ya, Bapak.
0: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
3: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak Bapak.
0: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
3: Bah, Bapak, saya tidak mau.
0: Tidak, kau harus dengar Bapak.
2: Bapak, sudah. Terus saya dipaksa ya. Bapak tidur sudah.

0: satu malam ini, Bapak.
1: Saya mau jadi ke laut.
0: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
1: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
0: Bapak
1: Joshua.
0: Ini, Bapak.
1: Hei, Joshua!
0: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus?

0: Dia cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti bapak.
1: Oh. Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir senin bapak.
2: Terada.
3: Joshua.
0: Sabar, bapak. Joshua. Sabar.
3: Sini, sini, Joshua.
2: Ya, bapak.
3: Sini.
2: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut bapak.
2: Apa, bapak?
1: Kau ikut bapak.
2: Joshua mau ke sekolah, bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak kan? Ada alasan. Kalau bapak bicara semua diam.
0: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nah, dari bapak.
2: Tapi bapak.
0: Jangan begitu, bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
2: Sudah, mama.
0: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
2: Iya, mama.
1: Mama, kurus kupu anak saja,
0: Iya, toh.
1: Baru kupu suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
0: Bapak. Bapak kan sudah biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bang.

0: Baja. Kalau dia marah-marah Joshua, pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
1: Mari, kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
2: Mace, mace lo tau.
1: Mama, tong jalan dulu ya.
3: Yo, hati-hati ya.
4: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
5: Itu apa, Om?
6: Itu namanya dopi. Aku belum bilang bom ikan, kayak itu.
5: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke bom?
6: Sudah.
1: Oke, baik. Saya buang, eh. Kamu siap.
5: Wah. Bapak, jangan.
1: Kemudian dulu. Apa mau bakar ini? Injap sumbu.
6: Gua sumba, terbisa kah?
1: Sumbu nyala, awas. Injap sumbu nyala, awas sumbu angin.
5: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
5: Bapak,
2: wih,
5: hati-hati.
2: Bapak
1: jadi, awas. Mama, tangan sakit sekali nih.
7: Papa, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Papa pun tangan sudah begini.
1: Yo, Mama, sudah, Mama. Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
7: Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, kan?
1: Tidak, Mama. Tidak. Saya tidak mau.
5: Tidak, Mama. Joshua tidak mau seperti Bapak.
7: Bapak.
5: Joshua sedih.
1: Joshua. Kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari tong orang tua ini. Aduh, Bapak minta maaf, Mama.
5: Iya, Bapak.

Lintas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skirihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Saut Rodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

0: Makin Aku Cinta dari Glenn Samuel, pendengar setelah hadirkan pengantar kita untuk mendengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas penulis naskah. Ada Bang Irwan Persada di sana. Bagaimana keseruannya Bang Irwan Persada yang akan menemani Anda bersama dengan rekan penyiar kami untuk Anda dengarkan di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94.4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

selaku founder Rumah Baca Nurhasyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan dimanapun Anda berada. Yang baru waktunya Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami

0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi malam hari ini. Bersama saya Arvan, mudah-mudahan untuk Indonesia. Dan untuk malam hari ini, Ngobras kita spesial bersama ISP Nulis, ya, yaitu Komunitas Penulis Skenario. Dan saya sudah bersama narasumber saya, ada Kak Ihwan Persada. Beliau adalah sutradara dan CEO Rumah Kreatif TV Indonesia Sinema Persada yang akan ngobrol-ngobrol soal komunitas penulis skenario ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar?
2: Baji.
1: Ya, di sela-sela kesibukannya, terima kasih ya, kita ganggu lagi nih Kak Iwan Persada untuk kesekian kalinya. Tapi menarik, saya beberapa waktu kemarin melihat lewat di beranda saya ya. Nah, ada keresahan dari, ada mungkin informasi yang disampaikan oleh Kak Iwan soal Indonesia saat ini kekurangan penulis. Kenapa nih? Nah, ujung-ujung ternyata ada ISP Nulis namanya ya. Kita pengen korek-korek, gak apa-apa ya malam hari ini ya Kak Iwan ya.
2: Boleh.
1: ISP Nulis namanya, Komunitas Penulis Skenario ya. Nah, ini boleh cerita dulu deh. Ini gagasannya Kak Iwan atau sudah ada dari dulu nih?
2: Ya, sebenarnya kan soal Indonesia kekurangan penulis skenario ini kan bukan hal baru ya. Karena sudah lama kita gaungkan kan, termasuk Joko Anwar juga sudah menggaungkan sudah lama gitu ya. Jadi saya pun sebenarnya sebagai produser, sebagai sutradara itu merasakan keresahan yang sama gitu ya. Karena produksi film makin banyak ya, setahun tuh bisa 200-300 judul, tapi kok penulisnya tuh gitu-gitu aja gitu.
1: Oh ya kan? Gitu.
2: Iya, jadi itu kenyataannya gitu. Yeah, supply-nya gede, demand-nya gede, tapi supply-nya tuh kecil. Ini kan hukum pasarnya nggak ketemu kan. Gitu. Jadi akhirnya kalau buat saya pribadi, daripada kita ngeluh, ya memang kita harus nyari solusi kan. Jadi salah satu cara kita untuk bagaimana caranya berdamai dengan keadaan ini adalah sejak 10 tahun terakhir itu kita bikin kelas skenario ya. Jadi kelas skenario di mana di situ kita menjaring bakat-bakat baru penulis dari seluruh Indonesia. Beberapa penulis kita malah ada dari ada yang domisili di Amerika, di Australia juga pernah ada, di Portugal, Hong Kong, Malaysia sama Singapura gitu. Cuman kan memang mendidik penulis itu kan nggak bisa instan ya,
1: betul.
2: Ya, karena kalau kita sekolah film pun tuh bisa 4 tahun kita sekolah film ya, belajar skenario juga bisa segitulah waktunya gitu. Jadi ini memang proyek jangka panjang, tidak bisa dipetik dalam waktu singkat gitu ya, tapi kalau kita nggak lakukan hari ini ya mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya apa yang saya teriakkan hari ini tuh diulang lagi nanti gitu. Ya kan, jadi kalau buat saya pribadi mulai dari situ akhirnya alumni kelas skenario SP ini kita himpun di komunitas SP Nulis. Niatnya memang dari awal adalah gimana supaya teman-teman ini tuh bisa menjadi penulis skenario profesional gitu. Goalsnya memang dari awal seperti itu.
1: Goalsnya untuk menjadi yang profesional ya.
2: Nah,
1: oke, ini didirikan kapan tepatnya nih Kak Iwan?
2: Kalau ISP Nulisnya sekitar 2022 ya. Jadi pas COVID kan, jadi pas 2021. Jadi COVID, pas ya. COVID karena kita di rumah aja ya, gitu ya. Jadi kita cari cara gimana caranya supaya kita tetap kreatif gitu ya. Dan memang salah satunya karena kebutuhan juga yang tadi saya bilang, supply sama demand yang tak ketemu, akhirnya kita bikin ISP Nulis ini gitu. Yang menarik alhamdulillahnya adalah kita bikin baru setahun itu, tahun berikutnya tuh udah mulai ada pekerjaan gitu. Jadi udah mulai ada pekerjaan menulis dari apa namanya, dari layanan streaming, terus dari beberapa PH gitu. Jadi teman-teman penulis yang bergabung di situ juga merasakan benefit ya gitu kan. Mereka karena mereka ikut kelas, mereka bayar kan. Ya dianggap semacam investasi lah gitu ya. Belum setahun investasinya udah balik kan, berarti it's a good business gitu loh ya kan. Seperti itu. Belum lagi sebenarnya buat penulis ini kan portfolio ya, karena kalau misalnya mereka menulis aja tapi nggak jadi film, nggak jadi series, nggak jadi miniseri, ya nggak jadi apa-apa juga ya kan gitu. Seperti itu.
1: Ada berapa sekarang anggota dari ISP Nulis ini?
2: Kita tanya itu yang tercatat di kita ya itu sekitar 42 orang. Tapi yang aktif itu sebenarnya nggak sampai setengahnya. Nggak sampai setengahnya. Dan yang lebih parah lagi adalah kita tuh penulis dari Sulawesi kayaknya baru satu orang deh.
1: Oh,
2: iya kan? Iya, jadi didominasi oleh penulis dari Jawa. Ini juga yang sampai sekarang buat saya masih jadi PR ya. Kenapa teman-teman dari Jawa itu lebih antusias, lebih agresif mengikuti kelas, berhimpun di komunitas seperti ini dibanding teman-teman dari luar Jawa atau lebih spesifik lagi dari Sulawesi gitu.
1: Itu belum didapat jawabannya.
2: Sebenarnya sih ya ada lah ya beberapa jawaban, tapi masih spekulatif gitu ya, karena mungkin kalau kita buat teman-teman di luar Jawa ini kan pekerjaan di film ini kan kayak pekerjaan hayalan ya. Bahkan bapak saya sendiri pun itu sampai hari ini tuh kalau lihat film saya diputar di TV misalnya, dia nanya, itu kamu bayar berapa ke TV? Ya kebalik kali yang bayar kita kan gitu. Karena itu tadi, karena film itu masih dianggap bukan pekerjaan mungkin ya, jadi sekedar hobi gitu ya, padahal kan ini industri,
1: sudah industri ya.
2: Bukan ya, bukan industri miliaran lagi ya, industri ratusan miliar gitu ya. Karena setahun tuh di Indonesia kan, tahun lalu tuh kita penjualan tiket film Indonesia tuh 82 juta tiket. Nah, jadi kali aja tuh 82 juta kali 40 ribu misalnya satu tiket tuh berapa banyak pemasukannya gitu. Jadi ini industri yang sebenarnya cukup besar gitu ya. Memang tidak, belum sebesar kuliner kalau di ekonomi kreatif ya, tapi ini growing industry, ini growing business gitu. Ini industri akan terus bertumbuh karena sampai hari ini kan jumlah bioskop kita masih sedikit sekali gitu. Jumlah layar kita itu baru 2.500, jauh sekali dibanding dengan misalnya Korea gitu ya. Korea itu penduduknya cuma 50-an juta. Kita penduduk kita tuh udah 275-280 juta menurut BPS kan. Sementara mereka tuh udah punya film yang ditonton sampai 50 juta orang. Kita tuh belum pernah ada film yang ditonton sampai 50 juta orang gitu. Karena jumlah layar kita terbatas. Jadi memang persoalan di industri film ini banyak, tapi sekali lagi industri film ini kan growing business gitu. Karena misalnya di sisi penulisan di sisi penulis skenario kan, kalau dikasih tahu fee-nya penulis skenario berapa sih? Ya kalau saya bisa bilang, ada kok penulis skenario yang bisa dibayar sampai 300 juta satu film tuh ada. Kan? Cuman ya itu lagi, balik lagi ya, kalau buat teman-teman di luar Jawa kan ya, ini mungkin kayak industri hobi ya. Masih mengawang-awang gitu ya, belum. Dapat duit dari mana sih gitu, kayak gitu.
1: Ada duitnya nggak sih itu penulis skenario gitu ya, kan taunya orang jadi artisnya doang ini yang cepet nih dapatnya.
2: Betul. Oke. Penulis dibayar nggak sih gitu?
1: Kira-kira kendala ini, tadi Kak Iwan menjelaskan kalau sangat timpang ya, di wilayah timur khususnya di Makassar baru satu nih yang ikutan pengen ini. Sebenarnya apa kendala di lapangan sih, kesulitan untuk menjadi penulis skenario itu, sekolahnya kah atau memang peminatnya yang kurang begitu?
2: Jadi gini, menulis ini kan sering dianggap sebagai pekerjaan yang nggak perlu ilmu gitu ya. Diibaratkan kayak semua orang bisa nulis gitu. Iya, memang betul semua orang bisa nulis. Tapi apakah semua orang bisa menulis yang baik? Belum tentu. Hmm. Sangat sedikit orang yang bisa menulis dengan baik. Ini kita belum bicara skenario, yeah, kita yeah. baru bicara in general ya. Menulis dengan baik, menulis berita dengan baik di radio misalnya, menulis adlib dengan baik di radio misalnya, nggak banyak yang bisa bisa bikin yang bagus gitu ya. Nah kalau di film lebih kita masuk ke skenario lebih apa namanya lebih teknis lagi, karena menulis skenario itu kan sangat teknis ya, ada formulanya yang harus kita ikuti gitu. Tapi kata orang bijak di dunia kreatif kan sebenarnya yang dibutuhkan di dunia kreatif itu bukan kreativitas aja, tapi juga konsistensi gitu. Nah ini nih yang kurang nih di penulis kita, karena nggak sabaran, maunya instan, maunya belajar hari ini besok udah menulis skenario buat film bioskop, ya nggak gitu kali caranya ya kan, karena prosesnya panjang gitu. Jadi kita pun selalu kasih tahu ke teman-teman yang udah ikut kelas, kita bilang ini bukan proses cepat, ini bukan proses instan. Nulis skenario itu kayak lari maraton, bukan lari cepat. Yang dibutuhkan itu bukan kecepatan, tapi yang dibutuhkan itu adalah endurance gitu ya, daya tahannya. Konsistensi gitu. Karena kita tuh bisa menulis skenario lama ya. Saya kasih contoh misalnya Solata, film saya ini kan juga ditulis oleh salah satu tim YSP nulis ya, ada Arai Amelia dari Malang gitu. Kita itu nulisnya dari Mei 2023 sampai Juli 2024. Jadi sekitar 14 bulan kita nulisnya gitu.
1: Wow. Nah,
2: jadi lama gitu. Kalau di Hollywood lebih lama lagi, ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun nulisnya gitu. Karena memang ini apa namanya skenario itu kan penting sekali buat film ya. Dia jadi blueprint ya. Nggak akan ada film bagus lahir dari skenario yang buruk, nggak akan ada. Tapi film yang biasa aja masih bisa lahir dari skenario yang bagus, ya kan? Jadi ini blueprint, ini dasar banget, ini penting banget. Dan saya selalu ingat kata-katanya Mbak Mira Lesmana tuh beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-20 tahun yang lalu, dia bilang kayak gini, kita tuh cuman sibuk bikin film ya, tapi kita lupa tuh mendidik anak-anak tuh buat apa namanya kita lupa tuh untuk melakukan regenerasi di film gitu. Dan hari ini tuh kita ngerasain itu kan, kita nyari penulis susah ya, penulis top ada, tapi kan penulis top diperebutkan semua orang ya gitu kan gitu. Misalnya penulis top sekarang misalnya ada Oka Aurora ya, dia nulis Ipar Adalah Maut Bila Esok Ibu Tiada gitu ya. Tapi kan sebelum Oka populer, yang pakai duluan tuh kita. Saya sudah pakai Oka tuh 10 tahun yang lalu ya kan. Nah dia baru dipakai sama pihak-pihak besar kan baru 1-2 tahun belakangan gitu. Jadi kita tuh selalu pihak-pihak independen inilah yang selalu berani trial ke penulis baru, apa namanya, ke sutradara baru, ke produser baru, segala macam. Tapi kita spesifik ngomongin ke penulis ya, apa namanya, ini memang satu hal yang kalau bicara dari infrastruktur banyak ya, salah satunya mungkin ya memang betul sekolah film tuh masih sedikit di Indonesia ya, ya kan, apalagi yang mengkhususkan diri di penulisan skenario itu satu. Terus yang kedua, kursus, workshop, kelas film itu, kelas skenario itu mahal. Jadi range-nya itu rata-rata 6-8 juta, ya kan. Sementara kita ini bikin yang versi murahnya banget aja, yang 700 ribu aja, itu masih sedikit yang ikut. Karena hari ini selain orang mau cepat, maunya juga gratis, kan gak ketemu ya, ya kan. maunya cepat, maunya gratis pula, aduh itu udah gak ketemu tuh kan gitu. Nah ini jadi tantangan besar buat kita gitu. Jadi sekarang memang kita, saya pribadi tuh di setiap proyek-proyek dari Indonesia Cinema Persada, kita pasti akan ditulis oleh penulis dari tim ya, penulis ini gitu. Karena itu cara kita untuk grooming penulis sampai dia jadi gede gitu. Karena memang buat saya pribadi, ya penulis ini harus jadi laboratorium, harus jadi kayak Kawah Chandra di muka untuk menggembleng penulis baru. Kalau mereka udah gede ya silakan, boleh. Kayak sekarang penulisnya Solata itu Arai Amelia, dia sekarang udah dipakai sama MD Pictures. Kita malah seneng kan? Kita malah seneng banget karena didikan kita tuh udah dipakai di PH besar
1: gitu. Iya, sama halnya tadi yang dikatakan ya, goalsnya adalah kayak pro ya.
2: Iya, goalsnya
1: kasih kesempatan pro, ke situ enggak apa silakan ya.
2: Kalau ada kesempatan untuk terbang monggo silakan. Ya.
1: Dengan bangga juga ya, tidak mau menahan kayak.
2: Tidak boleh.
1: Justru kita bangga ya. Menelurkan itu. Nah, dengan terbukanya ini ya baru seumur jagung lah kalau dibilang dari 2021 baru 4 tahunan ya. Nah ini bagaimana menggaungkan ini ke semua apa ya calon-calon penulis, tentunya sudah diupayakan ya oleh Kak Iwan dan kawan-kawan ya dengan mencoba tadi memberikan harga yang relatif murah gitu ya. Karena kalau yang saya dapat informasinya bahwa kenapa mesti pendidikan-pendidikan atau mungkin kursus-kursus seperti ini diharuskan bayar gitu ya? Ada dua ternyata ininya. Kalau yang gratisan itu biasanya yang ikut asal nggak konsen begitu, artinya goalsnya nanti nggak dapat.
2: Betul banget.
1: Dan dengan dia mau ikut dan mengeluarkan uang, artinya akan ada effort begitu ya.
2: Betul.
1: Dia akan sungguh-sungguh menyerap ilmu itu. Nah, betul. Artinya kan juga tidak bukan kesia-siaan bagi tenaga pengajar yang mencerahkan juga ilmu gitu ya.
2: Betul.
1: ada hasil nanti yang bisa dilihat. Nah itu salah satunya. Walaupun mungkin tadi memang harus cukup waktu yang panjang ya, karena tidak instan dalam satu bulan bisa langsung gitu. Ya, tapi kalau gambaran saya bahwa apa yang disiapkan sekarang adalah penulis skenario yang sebenarnya harus siap menerima gitu ya apa yang customer atau mungkin pihak lain ingin dapatkan begitu ke kita. Kita transformasikan ke dalam skenario itu ya. Betul. Itu yang dicari sekarang ya. Well, tidak idealis begitu, Kak Iwan. Harus profesional, artinya mintanya komedi, mintanya romantisme gitu ya.
2: Kalau menurut saya seorang penulis harus tetap punya idealisme ya.
1: Harus tetap karena, ya.
2: Iya, harus tetap, karena kalau dia nggak ada idealisme, dia tidak akan bisa mengerahkan ide-idenya supaya supaya skenario yang dia tulis tuh bisa tetap segar, bisa tetap menarik, bisa tetap punya inovasi gitu ya. Kalau sekedar melayani permintaan produser, menurut saya akan menghasilkan skenario yang buruk
1: gitu. Buruk ya justru itu ya.
2: Justru buruk, karena di film ini kan kita itu kerja kolaboratif ya. Film itu salah satu wadah media di mana tuh banyak sekali orang yang berkumpul dengan berbagai lintas ilmu, tapi kita tuh belajar untuk bekerja sama. Karena film itu bukan pekerjaan satu orang. Saya misalnya, saya sutradara, saya produser, tapi apakah semua keinginan saya harus dituruti? Enggak. Karena kita hire the best people yang we can afford gitu ya, kru-kru yang menurut kita tuh cocok untuk lini-lini pekerjaan ini gitu. Mereka kita hire untuk itu gitu. Jadi kalau mereka cuman mengikuti apa yang kita inginkan, ya ngapain kita hire mereka gitu ya? Hire aja orang siapa kek gitu ya, yang ya udah kamu ini gitu. Tapi kan di film nggak seperti itu cara kerjanya. Semua orang punya hak yang sama untuk memberikan kreativitasnya, memberikan inovasinya gitu. Semuanya bekerja sama untuk menghasilkan karya terbaik.
1: Jadi jangan dipandang sebelah mata ya, penulis skenario itu harus.
2: Penulis skenario itu menurut saya salah satu pekerjaan yang paling menantang, tapi sekaligus paling menyenangkan sebenarnya, karena kita tuh bisa bikin satu semesta cerita gitu ya, terus bisa bikin karakter yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang, kita bisa masuk ke dalamnya, kita bisa selami gitu ya, dan kita dibayar. Jadi itu menurut saya salah satu privilege yang nggak semua orang punya.
1: Nah, kalau melihat mungkin perkembangan ya, banyak tadi kalau Taiwan juga menjelaskan bahwa ada beberapa penulis-penulis skenario muda nih sudah bermunculan ya. Mereka ini rata-rata ada gap yang berbeda sudut pandang gak nih dengan penulis-penulis zamannya Kai Hwan sebelumnya gitu? Mungkin mereka sekarang lebih ke Koreaan, lebih ke modern ini gitu ya.
2: Udah pasti ada, karena terutama saya ngomongin spesifik di SP Nulis ya. Kalau di SP Nulis itu kan semuanya punya pekerjaan tetap dan dengan latar belakang yang beda-beda. Kita punya penulis misalnya ada Dokter Gigi lulusan UNER Surabaya. Dokter Gigi loh, kan? Terus kita punya penulis yang latar belakangnya tuh presenter, presenter televisi. Kita punya penulis yang latar belakangnya peneliti dari sejarah UI. Kita punya penulis yang latar belakangnya ibu rumah tangga, tapi dia lulusan matematika ITB. Jadi latar belakangnya itu beda-beda dan menurut saya kaya banget gitu ya. Dan dengan latar belakang seperti itu kan mereka bisa menghadirkan bisa menghadirkan satu semesta yang beraneka warna gitu ya, yang beragam gitu ya, yang tidak satu warna, tidak mudah tertebak gitu. Karena penonton kita hari ini kan selalu ingin sesuatu yang seger, selalu ingin sesuatu yang menarik. Makanya kita lihat sekarang orang lama-lama bosen kok dengan horor yang gitu aja formulanya diulang, ulang-ulang terus gitu. Makanya begitu Jumbo muncul kan semua orang seneng ya gitu, karena inilah yang kita tunggu-tunggu, film kayak gini nih, inovasi seperti ini gitu. Dan itu juga terjadi di skenario gitu, ya kan? Apakah tiap penulis punya gaya masing-masing? Iya. Apakah tiap penulis punya favorit masing-masing? Iya. Ada yang suka banget drama Korea, ada yang suka drama Cina misalnya gitu ya.
1: Inspirasinya
2: ketika,
1: ya.
2: Ketika kita nulis, kita sekali lagi film itu media kolaboratif gitu. Kita nggak bisa mengedepankan ego kita. Yang kita, kalau saya selalu bilang ke teman-teman penulis tuh, yang kita bela tuh nggak boleh ego kita ya. Yang kita bela itu cerita kita. For the sake of the story. Jadi saya selalu bilang gitu sama teman-teman. Kalian harus bela ceritanya. Kita mau jungkir balik kayak gimana pun, ceritanya yang kita harus bela. Ceritanya harus jadi lebih bagus. Karakter-karakternya harus bisa lebih relate, harus bisa lebih relevan ke penonton. Dan ini kan PR-nya banyak banget kalau di film ya gitu.

0: dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: perbincangan kita tentunya Kak Iwan juga pengennya banyak lah yang memanfaatkan ini, mumpung ISP Nulis membuka kesempatan nih ya bagi para penulis-penulis skenario yang pengen belajar begitu ya. Untuk gabung di ISP Nulis sendiri, Kak Iwan, seperti apa nih syaratnya?
1: Syaratnya sebenarnya mudah banget ya, cuman tinggal ikut kelas skenario ISP aja. Ya kan, setelah itu tuh udah, kita selalu bilang dari awal ke teman-teman yang gabung tuh di kelas kita, ini kita bakal bareng lama ya. Jadi kalian tuh cuma nggak cuma ikut 4 sesi teori aja gitu, kita nih bakal bareng lama. Jadi kita udah kasih sign kayak gitu ya, kita udah kasih pertanda kayak gitu. Tinggal teman-teman nih mau ngikutin, mau konsisten apa enggak gitu ya, karena ya walaupun mereka bayar, tapi banyak juga yang mungkin merasa, waduh terlalu berat ya ternyata jadi penulis, tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Atau yang udah biasa nulis novel atau buat Wattpad misalnya, waduh ini terlalu banyak aturannya ternyata ya, terlalu banyak strukturnya yang harus diikutin, terlalu banyak formula yang harus diikutin, terlalu banyak referensi yang harus dibaca. Ya memang iya, karena kita bikin film tuh bukan menghabiskan duit 1-2 juta gitu loh. Orang tuh bikin film 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar, atau kayak Jumbo tuh 40 miliar gitu. Ya kan, kalau skenarionya nggak bagus ya gimana ya? Seperti itu gitu.
0: Oke, jadi yang pengen tahu soal ISP atau ISP Nulis ini atau ingin gabung, kemana ini bisa kepoin, Kak Iwan?
1: Ada di Instagram kita, bisa di @IndonesiaCinemaPersada sambung semuanya, atau bisa juga di @ISPNulis sambung semuanya. Yes, itu ada informasi-informasinya. Kebetulan kita juga sekarang lagi, karena kita merasa penulis dari, bukan merasa ya, karena memang penulis dari Sulawesi baru satu, kita lagi buka nih program beasiswa sebenarnya buat penulis dari Sulawesi.
0: Oh, namanya beasiswa?
1: Iya, kita lagi buka program beasiswa dari penulis Sulawesi. Karena memang dari awal kita cari calon penulis skenario yang serius, jadi kita juga nggak mau sekedar buka seleksi, nggak mau. Kita maunya ada pembekalan dulu, habis pembekalan mereka ngikutin seleksinya, jadi ada effort gitu ya. Ada effortnya, pembekalannya juga kita terapkan biaya murah banget, cuma 100.000, ya kan, habis itu mereka bisa ikutan seleksinya. Kalau lolos, kita udah bikin komitmen per 10 orang tuh kita kasih per 10 orang yang daftar kita kasih satu beasiswa gitu. Karena cuman ini caranya mungkin untuk menggalakkan penulis dari Sulawesi gitu ya. Karena kan lucu ya, kita Indonesia Cinema Persada akan fokus bikin film di Sulawesi, tapi kok penulisnya dari Malang gitu. Kan aneh ya gitu kan.
0: Jadi tapi bukan berarti Kak Iwan mentang-mentang dari Sulawesi maunya semua anak lokal itu enggak juga ya. Cuman pengen
1: juga
0: meratakan. Tapi, kenapa sih, biar ada akselerasi juga nih dari timur dari Sulawesi.
1: Karena kan sebenarnya kalau menurut saya cerita-cerita berlatar Sulawesi lebih bagus kalau dituturkan oleh penulis dari Sulawesi ya. Pasti kita lebih grounded, ceritanya lebih membumi, karena udah pasti beda cara-cara orang luar melihat dengan orang yang ada di sana tuh melihat masalah yang terjadi gitu ya gitu. Kayak contoh kasus misalnya saya nonton kemarin Komang gitu ya. Komang tuh film yang bagus kalau menurut saya ya. Latarnya di bau-bau, cuman menurut saya tuh bau-baunya tuh kurang kuat gitu. Kurang kuat di film gitu kan. Jadi kalau yang saya lihat ini film, kalau mau ini latarnya Komang nih, kalau mau dipindahin ke daerah lain juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Nggak harus di bau-bau gitu. Padahal kan kalau di film kita nggak boleh bikin seperti itu. Dia harus terjadi di Toraja, ya nggak bisa dipindah ke tempat lain gitu kan. Dia spesifik terjadi di sana gitu.
0: Itu salah satu contohnya ya. Ini sudah ada bocoran ini para penulis. Salah satu ilmu tuh ya, yang itu membuat cerita itu ya. Nah, apa mungkin ada keinginan lagi nanti mungkin dengan promo begitu khusus ke Sulawesi nih, Kak Iwan, untuk memperkenalkan ISP Nulis begitu?
1: Kalau promo secara khusus mungkin enggak ya, cuman memang kita selalu bilang di media sosial kita bahwa Indonesia Cinema Persada itu akan fokus bikin film di Indonesia Timur umumnya dan Sulawesi pada khususnya gitu. Rencananya kan setelah Solata tuh kita akan syuting di Selayar, ya, Klub Bunuh Diri itu kita akan syuting di Selayar. Wow. Habis itu kita bikin, iya, habis itu kita rencana tahun depan mau bikin Nama Aku Ramang itu. Kita masih bingung sih milih nih antara kalau nggak Sopeng mau di Baru gitu kan. Jadi memang kita kan banyak di Sulawesi bikinnya. Nah, masalahnya itu tadi yang saya bilang, masa sih kita bikin film di Sopeng di Baru tapi kok penulisnya nggak ada yang dari Sulawesi Selatan ya, kan aneh kan.
0: Masa kayak Iwan terus nih juga nih merangkap-rangkap ya. Atau orang luar malah ya. Biasanya ada mispersepsi gitu ya. Kira. Wah, menarik sekali nih ya. Nah, untuk Anda juga mungkin pendengar, pemirsa, serta mungkin ada yang minat begitu ya, pengen terjun menjadi penulis skenario film. Nah, kepo-kepoin tuh informasinya tadi. Nah, Kak Iwan, mungkin di kesempatan terakhir nih ya, apa harapannya nih kepada anak-anak muda atau mungkin putra-putri di Sulawesi ini ya, untuk berkembang lah di dunia penulis skenario khususnya untuk film. Ada nggak nih satu motivasi buat mereka nih semuanya?
1: Ya, kalau menurut saya kan semua pekerjaan bagus ya, tapi yang bagus itu kan adalah pekerjaan yang ditekuni, ya, pekerjaan yang konsisten, termasuk di penulis skenario. Industri film adalah industri yang berkembang terus, dari tahun ke tahun berkembang terus. Jadi kita pasti akan butuh lebih banyak lagi penulis skenario gitu ya, yang akan melayani produksi film, series, miniseri dari pihak besar, dari pihak menengah, dari pihak independen gitu ya. Dan memang kita selalu akan kasih tahu ke teman-teman bahwa menjadi penulis skenario nggak bisa instan. Jadi paling cepat itu 1-2 tahun udah mulai kelihatan hasilnya, itu paling cepat ya gitu ya. Cuman ini kalau ditekunin dengan baik bisa hidup layak banget gitu ya, jauh di atas UMR kan. Jadi 100 juta satu film kan jauh banget ya di atas UMR
0: gitu ya. Itu hanya profesional ya.
1: Dan saya kira ini salah satu profesi yang masih sangat jarang dilirik oleh anak muda ya, terutama Gen Z ya. Mungkin harapannya sih sebenarnya kalau sekarang anak-anak Gen Z ditanya mau jadi apa nanti, ya mungkin nggak semua jawabannya mau jadi konten kreator atau mau jadi YouTuber. Mudah-mudahan mulai ada juga yang jawab mau jadi penulis skenario gitu.
0: Penulis ya, oke. Oh iya, tadi ada saya mau tanya soal menulis ya. Kadang saya juga sih biasa terjun juga sebagai penulis, khususnya menulis naskah drama. Untuk satu part aja itu sudah luar biasa banget itu ya. Apalagi mau buat yang series gitu, Kak Iwan ya. Itu terasa banget. Jadi memang harus konsisten dan tidak satu malam, harus rutin terus nih. Nah, kayak saya nih kalau pengen putus nggak ada ide, nggak nulis nih.
1: dan ada satu hal sebenarnya Arfan yang teman-teman mungkin abaikan dari belajar menulis skenario itu. Ketika kita belajar menulis skenario itu, kita tuh bisa menulis dengan baik di bidang yang lain. Kalau kita belajar menulis skenario, mungkin kita akan bisa nulis press release dengan bagus gitu. Karena strukturnya tuh kita paham gitu loh. Karena cara bercerita kan semuanya sama kan sebenarnya. Dan itu basicnya dari teater, dari film gitu. Dan itu bisa kita tularkan ke yang lain-lain. Bahkan ketika kita pidato pun, kita pakai struktur nulis skenario itu bisa banget.
0: Itu ilmu lagi nih saya dapetnya. Oke, mudah-mudahan sukses ISP nulisnya ya, Kak Iwan, dan juga teman-teman yang lain. Tadi kalau mau ini kepo nih ya di ISP nulis ya di Instagramnya atau di di akun Instagram yang satunya, Kak Iwan, Persada.
1: at Indonesia Cinema
0: Persada. Indonesia, oke. Okay. Cinema Persada di situ dapat infonya. Pasti akan dibalas ya kalau DM ke situ ya. Pengen cari tahu ya. Nah, sukses juga untuk sholat. Bocorannya dong, kapan sholat nih?
1: Insya Allah tahun ini.
0: Tahun ini.
1: Segera.
0: Iya, saya nunggu-nunggu terus nih.
1: Siap banyak. Tiap hari pasti minimal ada 5 orang yang tanya.
0: Iya, soalnya yang muncul lokal-lokal wisdom ini mana nih, belum muncul ini.
1: Tapi kita senang ya, alhamdulillah banyak yang doakan kan. Mudah-mudahan ya Jumbo ini kan membuka jalan buat film keluarga ya, mudah-mudahan ini apa bisa melanjutkan jadi gerbong lagi.
0: Mudah-mudahan sholatnya nanti 10.000 deh ke atas ya.
1: Jangan 10.000 dong, 10 juta.
0: Oh 10 juta ya, kemarin kan 8 dia ya. Bisa naik 10 dia di atasnya ya. Oke. Terima kasih Kak Iwan untuk waktunya mengganggu malamnya ini. Terima kasih untuk ilmunya dan informasinya. Kalau ada nih ISP nulis yang bisa ngembangin bakat-bakat Anda untuk menjadi penulis skenario film yang memang lagi dibutuhkan banget yang sama Kak Iwan ini di kawasan timur ya, untuk dimanfaatkan peluang ini ya, ingin mendapatkan apa namanya ilmu baru, ingin terjun ke dunia film sebagai penulisnya. Nanti kepo di situ ya. Terima kasih Kak Iwan. Kita akan spill nanti informasinya terus ya, ISP nulis ini untuk lebih banyak yang bergabung nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan Kak Iwan ya. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa yang ingin nonton kembali, mungkin ada yang kurang jelas malam hari ini dengan ISP nulis, komunitas penulis skenario Iwan Persada. Kita apa ya, siapkan di kanal YouTube ya, di ProSatria Makassar, dan juga di fanpage Facebooknya ProSatria Makassar. Saya Ervan, akhiri bersama kita di Ngobras malam hari ini. Assalamualaikum, sampai jumpa.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
0: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: pendengar, masih bareng Irsan menemani Anda. Ada beberapa rangkaian lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kami. Nah, salah satunya tadi tuh di awal perjumpaan. Jadi kemungkinan rangkaian lagunya mirip-mirip sama yang udah Irsan putarin tadi di awal ya. You Are Not Alone itu dari R. Kelly, dinyanyikan kembali nih pendengar ya. Dan beberapa lagu lain yang dapat Anda pilih ada lagunya Lionel Richie featuring dengan Shania Twain dengan Endless Love, ada Leanne Rimes dengan How Do I Live, ada Westlife dengan Modern World, ada Ronan Keating dengan Superman, ada Westlife dengan Take Me to Your Heart bersama dengan Michael Learn to Rock, ada Ronan Keating juga nih dengan If Tomorrow Never Come, ada Kelly Clarkson dengan Because of You, dan lagunya Christina Perry featuring Stephen Kaz dengan A Thousand Year. Mau yang mana pendengar? Irsan coba angkat telepon biasa dulu ya. Yang di WhatsApp sabar, nanti Irsan angkat teleponnya setelah kita ngobrol sama yang ada di telepon biasa ini. Halo, assalamualaikum.
1: Tuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Abdullah Sewang di Makassar ini, bro.
0: Bagaimana kabarnya, Pak Sewang?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Aman dan sentosa karena izin Allah Subhanahu wa taala.
0: Masya Allah. Sehat-sehat dan bahagia hari ini ya, Pak Sewang ya.
1: Betul, Irsan Saputra.
0: Alhamdulillah. Pak Sewang.
1: Yeah.
0: Lagu-lagu mancanegaranya mau kedengar yang mana ini?
1: Ada tadi tuh Endless Life.
0: Endless Love.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Irsan siapkan ya.
1: Iya.
0: Iya, menyapa ki untuk siapa ini?
1: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna,
0: ada siapa Padim, lagi?
1: Anissa Hasim, Anwar,
0: iya.
1: Puan Datu, Bunda Sopi, Tantri, Hendro Yusuf,
0: iya.
1: Puan Bobby di Polman,
0: siapa lagi?
1: Astri di Woto, Dinedi, Pika di Sabang, Arfa di Selayar,
0: iya.
1: Ismail, Yuda, Aljabal, Pak Dimas, Sumarni di Pasar Kota Rantai, Mustahan,
0: iya.
1: Ustam Prahara,
0: Pak
1: Jamahibar,
0: iya.
1: Di Rantai,
0: terakhir Dibet, untuk Takara, siapa?
1: Sama Intan, Sidan Pio, dan
0: semuanya ini
1: ajarani kita kopian di lantai
0: banyak sekali ini nih Sewang. Oke,
1: buat Irsan Saputra sukses selalu dan sehat
0: panjang umur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sewang tadi gabung ya. Berikutnya ada siapa lagi di 0821 3333 9440. Kita ke WhatsApp dulu pendengar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
2: Tuan rindu, tuan berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Mbak Tantri di Parepare.

0: Bagaimana
1: Halo
0: kabar?
1: juga, Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini monitornya kencang
1: Ini
0: sekali.
1: siarannya bagus. Sekarang siarannya bagus. Tidak di
0: Alhamdulillah.
1: sini, tidak ini lagi. Apa?
0: Nggak gresek-gresek lagi.
1: Iya, jadi kedengaran besar suaranya. Jadi volumenya yang di radio
0: Iya.
1: saya off-kan dulu.
0: Oh iya.
1: Soalnya kalau ini ya nanti itu.
0: Nanti feedback ya.
1: Iya.
0: Mbak Tantri, banyak nih
1: Ya.
0: lagu-lagunya. Kira-kira mau dengar yang mana?
1: Mau tadi apa itu yang duet-duet itu? Shania
0: Duet-duet.
1: Twain.
0: Oh, Shania Twain
1: Yang
0: bareng
1: duet.
0: dengan Lionel Richie
1: Iya.
0: dengan Endless Love.
1: Iya. Iya,
0: Oke
1: itu.
0: deh, Irsan siapkan ya.
1: Ya,
0: Apa untuk
1: kayaknya
0: siapa?
1: flu-nya sudah agak agak berkurang ya.
0: Udah agak berkurang, tinggal batuknya aja ini.
1: Iya. Ya, alhamdulillah. Iya,
0: Alhamdulillah.
1: memang cuacanya begitu tat. Kemarin saya juga kayak bersin-bersin ini.
0: Nah,
1: Saya bilang, aduh, ini pengaruh cuaca ya.
0: Hati-hati kalau
1: Apa,
0: udah mulai
1: banyak debu-debu,
0: bersin-bersin. Kalau
1: debu-debu jalanan.
0: Mbak Tantri menyapa untuk
1: Makanya
0: siapa
1: biasa
0: kali
1: kalau
0: ini?
1: keluar pakai masker. Ya, mau menyapa tadi ada Pak Abdullah Sewang,
0: Iya.
1: ada Bunda Sopi di Beteng Pau-Pau sana, ada Sri Sinta, ada
0: Iya.
1: Tika, ada Hesti, ada Pak Bobi, ada Pak siapa lagi itu Ahmad Yanitasmu, sama Ibu Nurmina, siapa, sama siapa lagi itu? Ada Uki Didaya, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Bang Arjuna Dimas,
0: Iya.
1: Dimas di Bolangi, ada siapa itu Bu Samsia, Bu Wahida, pokoknya
0: Iya.
1: buat semuanya tanpa terkecuali. Ya, soalnya banyak yang mau masuk ya, pokoknya
0: Oke deh.
1: semuanya deh yang
0: Iya.
1: lagi monitor. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gantian ke telepon biasa dulu ya pendengar ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini di mana?
2: Ini pendatang baru nih dari Gorontalo, Maya.
0: Maya di Gorontalo. Bagaimana kabarnya Mbak Maya, sehat?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gorontalo hari ini cuacanya gimana nih Mbak Maya?
2: Oh, kalau Gorontalo sih cuacanya ya yang ditanya.
0: Kalau cuacanya gimana di sana?
2: Cerah sih tadi siang.
0: Oh, cerah
2: cerah
0: di
2: banget.
0: sana. Oh, cerah banget. Sama nih Makassar juga cerah banget.
2: Kecil
0: Tapi
2: banget suaranya ini.
0: Suaranya siapa yang kecil? Suaranya saya.
2: Ya, halo ya.
0: Gimana sekarang, apakah udah lebih besar suaranya?
2: Ya, udah.
0: Oh, oke deh. Mbak Maya, kali ini lagunya lagu-lagu mancanegara, mau dengar yang mana? Atau Irsan bacakan dulu?
2: Boleh nggak request?
0: Lagunya boleh request, tapi yang ada dalam daftarnya Irsan aja nih yang bisa dipilih.
2: Kalau boleh, tolong diputarin lagunya
0: siapa tuh?
2: Westlife yang judulnya Soledad.
0: Oke, boleh nanti kita lihat ya. Kayaknya Westlife
2: ada
0: masuk.
2: Tulisnya ya. Ya bang ya.
0: Iya boleh, karena Westlife masuk
2: itu
0: dalam
2: dengan
0: listnya
2: siapa?
0: Irsan nih. Dengan Irsan kali ini.
2: Oh, Irsan, salam kenal ya.
0: Salam kenal Mbak Maya. Kali ini pengen menyapa siapa aja?
2: Pokoknya buat semuanya aja deh. Dan nanti kali ini masuk juga di sini di Radio 1 Makassar.
0: Oke
2: salam kenal
0: deh.
2: Aja, salam silaturahmi via udara.
0: Iya.
2: Salam Owa juga. Insya Allah kita semua sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Dan sudah dalam kemen Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya.
0: Amin ya Robbal
2: Alamin.
0: Makasih
2: bang.
0: Sama-sama.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendatang baru katanya Maya di Gorontalo tuh pendengar. Berikutnya kita geser dulu, geser-geser dikit dulu, kembali ke telepon WhatsApp ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Irsan.
0: Wah, ini warga Takalar nih kayaknya nih.
3: Iya Kak Irsan.
0: Bagaimana Karibata Bang Edi?
3: Alhamdulillah sosial apa ini Kak Irsan. Terima kasih banyak Kak Irsan.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Cikuang? Panas juga kah ini Cikuang hari ini?
3: Panas sih Kak Irsan.
0: Panas juga ya.
3: Iya.
0: Bang Edi.
3: Ye.
0: Lagunya tinggal ikutan aja enggak apa-apa.
3: Tidak apa-apa Kak Irsan, ikutan saja. Iya.
0: Iya ya, nanti Irsan ikutkan ya sama lagu-lagunya mancanegara ini ya.
3: Terima kasih banyak, Kak Irsan.
0: Sama-sama, Bang Edi. Kali ini pengen menyapa siapa aja?
3: Buat Andi Anisa di Bantaeng, Kak Irsan.
0: Iya.
3: Dewi di Bulukunyi. Reza di Nasa di Cikuang, Kak Irsan.
0: Ada siapa lagi tuh?
3: Pak Hasan di Maciliparan. Dan semuanya, Kak Irsan, tanpa kecuali.
0: Tanpa terkecuali, baik kalau begitu ya.
3: Iya, untuk Kak Irsan, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak.
3: Panglima Kak Irsan.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke telepon biasa kembali, pendengar. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, bersemangat sekali hari ini.
4: Jelas.
0: Ini dari Selayar bukan sih?
4: Salah.
0: Dari mana kalau begitu?
4: Tidak tahu, Maki.
0: Karena di sekarang tidak ada namanya muncul.
4: Tidak ada ini.
0: Iya.
4: Saya kira sudah diam di situ nama aku dulu.
0: Bukan ada diganti teleponnya jadi terpisah mi WhatsApp sama telepon biasa. Telepon biasa itu tidak muncul mi nama-namanya. Kalau telepon WhatsApp masih muncul, Ji.
4: Udah diganti ini?
0: Iya, alatnya pakai dua sekarang karena kemarin sempat bermasalah.
4: Tidak satu mi.
0: Jadi dua terpisah mi sekarang.
4: Pantes tidak ada nama aku situ, nomor
0: lama aku. Tunggu dulu, kalau nomor lama berarti siapa ini?
4: Kira-kira siapa?
0: Lupa Mirsan. Karena baru lagi saya dengar suaranya ini karena lama-lama tidak gabung.
4: Ya.
0: Warga Jenek Ponto kayaknya ya.
4: Ya begitu mi.
0: Warga Jenek Ponto berarti ini, aduh Irsan lupa namanya lagi. Irsan lupa. Deng siapa begitu? Ya, Den Nompo.
4: Ya, betul sekali.
0: Bercanda Irsan.
4: Nah, mana?
0: Tidak ditahu ya, cuman main-main Irsan.
4: Ya, main-main saja di.
0: Iya, main-main.
4: Dan Irsan main-main sama perempuan.
0: Ini pengalaman pribadi atau bagaimana nih Den Nompo?
4: Bercanda.
0: Den Nompo.
4: Ya.
0: Bagaimana Jenek Ponto ini?
4: Panas.
0: Panas ki juga?
4: Biar malam panas.
0: Wah, setiap biar malam panas.
4: Iya.
0: Sama kayak Makassar berarti deh.
4: Iya, biar mana itu buka baju sih.
0: Tapi kurang-kurangnya pakai kipas Irsan, gara-gara pakai kipas jadi batuk-batuk juga, gara-gara minum es juga ini banyak-banyak.
4: Ya, mungkin cuaca juga.
0: Iya, pengaruh juga sih. Iya. Ya, Bang Edban. Kali ini lagunya siapa mau saya putarkan ke Denompo?
4: Ikutan saja.
0: Ikutan Mike Edi. Oke deh. Menyapa untuk siapa kali ini?
4: Ya, saya menyapa bahwa adanya itu Edi Saputra.
0: Iya.
4: Di Batu Lantean. Dorikma, semoga cepat tumbuh. Tantri, tadi pendatang baru, baru ya.
0: Iya, ada Mbak Maya di Gorontalo Mbak tadi.
4: Terusnya lagi almarhum Maya.
0: Ya,
4: siapa lagi ya? Bunda Sopi,
0: Pendato,
4: Indah Dimbaji. Pak Andi, Pak Lutus, Paul Bidi Palman, Tika, Dimas, siapa lagi ya? Andi Anissa, Pak Adil, Ibu Sibri Lukmo, Pak Gato, Pak Lukus.
0: Dan terakhir Yuda. Untuk siapa?
4: Yang terakhir, Rostiana bersama Arsina sama Istri Dewi.
0: Oke deh kalau begitu.
4: Oke, makasih waktunya.
0: Sama-sama Deng Nompo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sudah lima nih penelpon. Rame banget nih juga WhatsAppnya. Ada Mbak Layasari, ada Sri Sinta, ada Pak Ahmad Yani, ada Ibu Rosdiana Yasir juga udah gabung tadi ya. Nanti di saya angkat telepon tak, karena sudah 5 menit penelpon masuk. Saya putar dulu rangkaian lagu untuk menemani Anda. Ada Endless Love, ada Lionel Richie bersama dengan Shania Twain.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Irsan masih menemani Anda. Kita bergeser ke telepon biasa dulu mendengar ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Irsan. Wah, dari Polewali Mandar nih.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana karebanya ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Bang Bobby.
1: Yeah.
0: Hari ini sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana dengan kondisi cuaca dan juga lingkungan yang ada di Polewali Mandar saat ini?
1: Cuaca alhamdulillah seperti kemarin.
0: Mm-mm.
1: Panas seharian.
0: Panas seharian. Malamnya juga panas.
1: Iya, agak-agak
0: gerah ya.
1: Ini.
0: Benar. Oke deh Bang Bobby, kali ini lagunya lagu-lagu mancanegara. Irsan coba bacain dulu atau udah punya pilihan nih?
1: Ya. Yeah.
0: Oke, Irsan bacain ya. Ada Lian Ramos dengan How Do I Live. Ada Ronan Keating dengan Superman. Ada Michael Ren to Rock dengan Take Me Your Heart. Ada Ronan Keating dengan If Tomorrow Never Come. Ada Kelly Clarkson dengan Because of You. Dan lagunya Christina Perry dengan A Thousand Year. Mau yang mana?
1: Ya, itu yang terakhir.
0: Oh, yang terakhir. Oke, Irsan siapkan. Kali ini sapaannya untuk siapa?
1: Siapa buat Pak Bula Sewa, Pak Gapur,
0: terus
1: Pak
0: siapa
1: Anwar,
0: lagi?
1: Yeah. Ada.
0: Ada siapa?
1: Yani, Anurmina, Enur, Bunda Sopir, Dana Yasir, Ina Kersalara, Puan Datu Nur Alam, Pak Tantri, Raya Tari, Kak Uki, Ibu Sumi, Ibu Wahida dan semuanya Bung Irsan.
0: Oke deh.
1: Selamat malam semuanya. Oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polman kita bergeser ke Minasopa dulu pendengar. Assalamualaikum. Halo, Kasri Sinta.
2: Oke.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana ini Minasopa? Apakah gerah juga rasanya malam harinya?
2: Ya, dengan gerah-gerah
0: sedikit ya. Dikurang-kurangi minum esnya nanti batuk kayak Irsan.
2: Enggak
0: pernah minum es. Deh, enggak bisanya Irsan. Kalau Irsan pasti tergoda, Mi.
2: Di kulkas tidak ada tamu.
0: Oh begitu. Oke deh. Kak Sinta. Lagunya siapa Irsan putarkan Ki?
2: Oh
0: jadi saya pilihkan Miki saja.
2: Ya.
0: Oke, deh Irsan pilihkan ya. Menyapa untuk siapa kali ini Kak Sinta?
2: Ada Tantri, ada Tetesadik, ada Den Nompo, ada Puan Gatu, ada Sekolah Jen, ada Wesjana Yasir, Uci, Amarita, Uknya Menagani, Bunda Sofi,
0: Ada Tadi Maya, Ada Tadi Maya,
2: selamat pulang.
0: Oke, assalamualaikum. Ada Kak Sinta baru saja gabung. Kita jawab telepon biasanya dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ibu Andi Anisa.
3: Kok tahu?
0: Iya, karena sering gabung jadi suaranya Irsan ingat. Di Bantaeng bagaimana ya, hari ini kabarnya? Kabarnya Irsan alhamdulillah sehat. Kalau Ibu Andi Anisa gimana?
3: Batuk-batuk,
0: sehat-sehat? Masih agak batuk-batuk tapi udah agak kurang-kurang lah.
3: Oh, kurang-kurang lah. Minum sih daun pepaya.
0: Waduh, daun pepaya. Irsan mending minum obat aja deh kayaknya deh ya.
3: Oh, gitu kah? Iya, paling.
0: Karena kalau minum daun pepaya, Irsan khawatir nanti muntah-muntah. Nggak tahu cara olahnya, nanti salah. Paling. Oh ya, boleh deh, air hangat, boleh-boleh. Iya. Kali ini Moki menyapa untuk siapa?
3: Buat ibunda si, siapa? Itu siapa lagi?
0: Yang mana?
3: Sinta.
0: Ah, Sinta di Minasaupa. Iya, ada siapa lagi?
3: Yusuf, Pak Tusewan.
0: Iya.
3: Tantri. Wang Gato No Alam.
0: Terus siapa lagi?
3: Akpa, Sarayari, Nasarayari.
0: Dan terakhir untuk Wang siapa?
3: Buat semuanya paling.
0: Oke deh.
3: Buat pesannya buat Pak Hakimku, selamat istirahat.
0: Oke deh, Pak Hakimku selamat istirahat.
3: Pesan, cepat sembuh.
0: Amin selamat ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita geser ke WhatsApp dulu yuk pendengar. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dari Layas dari Departemen.
0: Bagaimana kabarnya Mbak Layas hari-hari ini?
4: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Layas hari?
4: Ya, iya.
0: Kali ini lagunya lagu-lagu mancanegara nih, mau dengar yang mana?
4: Coba sebutin, soalnya baru mengutat nih.
0: Oke deh, ada lagunya Lian Ramos dengan How Do I Live. Terus ada lagunya Christina Perry. Ya, yang pertama aja ya. Oke, Irsan siapin. Menyapa untuk siapa kali ini?
4: Jarum salam ada Bunda Sofi, ada Kak Vika, ada Kak Ana di Kota Baru, ada Kak Bobi di Palma, ada Kak untuk di Andrekan sana, ada siapa lagi ya? Ada Kak Dina, semuanya ada di Tanpa para Kacali.
0: Oke.
4: Kakak Irsan, semoga sehat selalu, semoga cepat sembuh ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Layasari, telepon biasanya ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
0: Halo, selamat malam.
5: Berbagi nori lewat lagu tentunya di RRI Mas Asar. Gimana kabar Irsan?
0: Irsan lagi agak batuk sedikit tapi sehat kok. Bagaimana dengan Mr. Sanang sendiri nih?
5: Iya, baik-baik saja. Lagi di malam ini ya, cuacanya bagus. Bagaimana cuaca Makassar, Irsan?
0: Cuaca Makassar cerah juga, dan kalau malam hari cukup agak gerah rasanya. Tapi cerah-cerah di siang dan juga sore hari ini membuat kulit agak terbakar kayaknya ya, karena kita panasnya.
5: Ya betul juga ya, nanti kita punya kulit ini sudah hitam tambah dibakar matahari ya, jadi empuk lagi tuh jadinya. Ntar disuka pada wanita-wanita yang aduhai luar.
0: Waduh, apa tuh ngomongnya? Yeah, Pak Senang.
5: Ya.
0: Lagunya tinggal ikutan aja nggak apa-apa.
5: Boleh nggak apa-apa Irsan, semoga kita ini setiap selalu selalu menjalankan aktivitas dan bisa kita tembus ini di RRI Makassar ini untuk berkomunikasi dengan RRI bersama dengan Irsan ini.
0: Baik, Mr. Sanang ingin menyapa siapa aja? Irsan. Boleh silahkan.
5: Oke, terima kasih Irsan. Saya kirim salam buat siapa-siapa dulu buat yang bagi mendapatkan pasangan hidup Romi Parimba di Karasik, Muni Patongloan di Benteng Batu. Semoga dia mendapat pasangan yang lebih sesuai dengan apa yang ada di benaknya.
0: Amin.
5: Dan tanpa terkecuali Mirsan, buat Mirsan juga
0: Terima kasih.
5: Selamat malam RRI.
0: Selamat malam Mr. Sanang. Ada di Toraja Utara tadi. Ada Pak Ahmad Yani. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya Pak Yani?
6: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Sopeng hari ini?
6: Cerah dari tadi pagi sampai siang.
0: Luar biasa.
6: Panas.
0: Panas.
6: Iya.
0: Pak Yani, lagunya siapa nih Ersan putarkan?
6: Ikutan aja.
0: Ikutan aja ya. Oke, nanti Ersan ikutkan kalau begitu. Menyapa dong, siapa aja nih ingin disalam-salamin?
6: Iya, baru yang baru lewat ada Sri Wotu, ada Layasari.
0: Iya.
6: Ada Tika, ada Uki, Tantri sama Esti, Rosdiana Yasir, Nurdi Marus, Bunda Sopi, Rustam Prahara, ada Harpa di Salayar sama Ina, Ina Kristalara, dan semua-semuanya Bung Irsang. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk telepon yang lain nanti Irsan angkat ya, karena udah lebih nih yang angkat, yang Irsan angkatin teleponnya. Dua lagu, setelah itu Irsan kembali, masih ada waktu, diangkat lagi telepon tak?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Udah lewat 54 menit, sedikit waktu deh Irsan berikan. Saya angkat dulu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum. Ih, terputus teleponnya, sayang sekali. Dicoba kembali ya. 0821-3333-9440. Kita pindah ke WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
0: Halo, Bunda Sumi. Ya. Bagaimana Kareba ini? Enak-enak milih Herta?
1: Masih agak-agak
0: masih rada-rada ini ya. Gak enak, ya, gak nyaman lehernya ya.
1: Karena terlalu kepanasan.
0: Terlalu kepanasan. Panas sekali memang. Ih, sama Jiki. Terasa sekali panasnya. Sudah harus kencang kipas, kalau tidak kencang berkeringat Ki. Kalau terlalu kencang batuk-batuk Ki Seng.
1: Betul. Baru tidak pernah. Apalagi kalau minum es itu.
0: Aduh.
1: Enak sekali kalau minum es.
0: Enak dirasa turun tapi besoknya batuk-batuk Ki Seng.
1: Iya.
0: Ibu Sumi.
1: Ya.
0: Tinggal ikutan saja lagunya ya, enggak apa-apa ya.
1: Apa?
0: Oke deh, menyapa dulu.
1: Bisa tembus.
0: Oke deh, sapaannya untuk siapa ini?
1: Ada tadi Bobby, terima kasih sapaannya Bobby.
0: Iya.
1: Ada Maimuna Gani, Ros Dana Yasir, Ina Kristalara, Yang Hendrawan.
0: Iya.
1: Ada Pondatu, Uki, Uli, dan semuanya nih, tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Yang lagi siaran. Semoga sehat selalu ya.
0: Oke deh,
1: makasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat beraktivitas.
0: Terima kasih
1: semoga
0: banyak. Amin.
1: Bahagia selalu, sukses selalu, tenjara dan.
0: Sukses selalu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon biasanya mau bunyi lagi nih. 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori wala Puan Datu di pinggir.
0: Dede, Puan Datu. Nah, telepon di WA, nah telepon juga di telepon biasa.
2: Di mana-mana yang diangkat itu.
0: Di mana-mana yang diangkat, Di. Bagaimana kabarnya Puan Datu, sehat-sehat Jiki ini?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat, mudah-mudahan baik, sehat putra juga baik-baik.
0: Alhamdulillah. Puan Datu, bagaimana Pinrang, panas juga kayak ini?
2: Kenapa kita bilang?
0: Panas juga di Pinrang.
2: Iya, panas.
0: Waduh.
2: Nanti sudah mau masuk kemarin. Iya, sebegitu ya, ada lagi juga.
0: Oh iya betul, begitu Mi itu bikin susah sembuh. Batuk-batuk Miki, beringus Miki.
3: Iya betul.
0: Ya, semoga sehat-sehat kalau begitu ya, Puan Datuk ya.
3: Semoga sehat-sehat, semuanya sehat-sehat. Tidak ada yang terpengaruh oleh cuaca. Iya, seperti dan Sumi Delung masih sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Saya jumpa-jumpa dulu, Mbak.
0: Silahkan.
3: Buat Sumi Delumu tadi ada Arpa di Selayar, ada juga Abdullah Desewam, Bobby, Samsia Maisar, Uki, Sukiyati S, Rama, SD Nompo, Dimas, Arjuna, Samsia Maisar, siapa Indah Dembaji, siapa lagi Dimas, semuanya. Salam Puli Ape juga, salam dari Puan Datu di Pintan. Terima kasih Pak Sasa Putra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung lewat line telepon. Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf yang udah nelpon karena udah lewat 59 menit ini. Udah gak sempat lagi Irsan angkat teleponnya ya. Baik pendengar, Irsan Lipit pamit undur diri. Berikutnya rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif. Selama 60 menit ke depan, Irsan hadirkan untuk Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Blue Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pada suatu hari di sebuah sekolah, seorang ibu datang menghampiri anaknya. Anaknya sangat malu. "Mengapa ibu melakukan hal ini kepadaku?" batinnya berkata. Ia melemparkan muka dengan rasa benci dan berlari. Keesokan harinya di sekolah, mereka mengejek anak itu. "Ibumu hanya memiliki satu mata ya?" Ia berharap ibunya hilang dari dunia ini. Maka ia berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa kamu tidak memiliki mata lainnya? Ibu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Kenapa ibu tidak mati saja?" Sang ibu tidak menjawab. Anak itu merasa sedikit buruk, tetapi pada waktu yang sama, rasanya sangat baik bahwa ia telah mengatakan apa yang telah ingin dikatakannya selama ini. Mungkin karena ibunya tidak menghukumnya, maka ia tidak pernah berpikir bahwa ia telah sangat melukai perasaan sang ibu. Ia meyakinkan dirinya kalau ia akan tumbuh dewasa dan menjadi sukses karena ia membenci ibunya yang bermata satu dan kemiskinan mereka. Ia belajar dengan keras, meninggalkan ibunya, pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan, diterima di universitas ternama dengan segala kepercayaan diri, lalu menikah, membeli rumah miliknya sendiri, dan memiliki anak-anak. Sekarang, ia hidup bahagia sebagai seorang pria yang sukses. Ia menyukai kehidupan sekarang karena ini adalah tempat yang tidak mengingatkannya akan ibunya. Suatu hari, tibalah sebuah surat untuk dirinya. Sebuah surat dari sang ibu bermata satu yang hampir dilupakannya. "Anakku, aku pikir hidupku sudah cukup lama saat ini. Dan kupikir aku tidak akan melihatmu lagi. Merindukanmu. Aku minta maaf jikalau aku hanya memiliki satu mata dan aku hanya membuatmu malu. Tahukah kau, ketika kau masih sangat kecil, sebuah kecelakaan terjadi. Kau kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak tahan melihatmu harus tumbuh dengan hanya satu mata. Maka aku berikan mataku untukmu. Aku sangat bangga kepadamu yang dapat melihat dunia yang baru untukku dengan mata itu. Aku tidak pernah marah padamu. Aku rindu ketika kau masih sangat kecil dan berada di pangkuanku. Jalan yang kau tempuh lewat anakku. Untuk aku. Jagalah mata itu untukku. Ibuku sayang. Dan tetaplah kau menjadi mata untuk keluargamu saat ini.

Pernah nggak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, bareng Irsan Saputra masih menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Pendengar, perjumpaan kita di Makassar malam ini sudah memasuki penghujung perjumpaan. Tapi sebelum Irsan pamit, menginformasikan untuk Anda, esok hari di tanggal 27 Juni 2026, di hari Sabtu, pendengar, kami akan siarkan pertandingan Piala Dunia di Grup I. Ada Norwegia melawan Prancis. Norwegia versus Prancis pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pada pukul 8 pagi esok ya, ada Uruguay bersama dengan Spanyol yang akan bertanding di babak Grup B. Wah, ini dua raksasa sepak bola juga bertemu, ada Uruguay dan juga Spanyol, pendengar. Nah, tentunya Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, atau juga dapat mendengarkan siaran kami di channel Pro 3 RRI. Selama siaran Piala Dunia, kami tidak akan menyiarkan secara online, pendengar, atau di RRI Digital. Jadi semuanya hanya bisa didengarkan melalui terestrial saja, di frekuensi yang sudah kami miliki, pendengar. Kalau ditanya kenapa, alasannya karena memang ada hak siar yang dimiliki, yaitu hanya untuk hak siar terestrial aja, pendengar. Jadi nggak bisa untuk digital, karena untuk digital izinnya berbeda lagi. Jadi nggak boleh sembarangan gitu, pendengar. Baik, dimanapun Anda berada, selamat malam dan juga selamat beristirahat. Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya tepat di pukul 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Irsan akan hadirkan siaran langsung Pro 3 RRI. Jadi kita langsung berpindah ke Pro 3 RRI. Nah, siarannya akan Anda dengarkan dari jam 12 sampai jam 5 pagi nanti. Siaran bola pun juga akan kami hadirkan di sana, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan alas hak lama seperti letter C, letter D, girik maupun petuk. Menurut Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR BPN Agus Aprimawan, perbedaan luas itu merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu. Menurutnya, alas hak lama pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang berasal dari pencatatan desa maupun sistem perpajakan pada masa lalu.

Jumlah korban tewas akibat gempa kembar dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah menjadi 589 orang, sementara 2.980 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada Kamis 25 Juni waktu setempat, Menteri Kesehatan Carlos Alvarado mengatakan situasi paling kritis masih terjadi di negara bagian La Guara yang mencatat jumlah korban tewas dan luka terbanyak. Alvarado menjelaskan bahwa segera setelah gempa terjadi, mekanisme tanggap darurat nasional langsung diaktifkan. Lebih dari 5.000 tenaga medis, termasuk lebih dari 1.200-an dokter, dikerahkan untuk memberikan bantuan di wilayah.

Dari dunia olahraga, Bogor Hornbills memasang final IBL 2026 berlanjut hingga game kelima setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor 52-72 pada game keempat di Gor Laga Tangkas Bogor Jawa Barat. Kemenangan ini membuat kedudukan final menjadi imbang 2-2. Game kelima sekaligus penentu gelar juara akan berlangsung di kandang Pelita Jaya, gelanggang mahasiswa Sumantri Brojonegoro, Jakarta pada Minggu 28 Juni mendatang. Hornbills yang membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juara tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi Pelita Jaya untuk memimpin sepanjang laga.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Asik. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Wow.

akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi

0: Harga 700 atau 800 kalau satu paket dengan jubahnya.
1: Jubahnya.
0: Yeah.
1: Oh, 800 dengan jubahnya itu. Yeah.
2: Meski selalu diminati setiap musim haji tiba, rupanya penjualannya tidak selalu menjanjikan. Seperti diakui Mariama, pedagang lainnya di Asrama Haji Sudiang Makassar. Mariama mengaku sistem penjualan online yang marak belakangan ini ikut mempengaruhi penjualan offline yang dilakoninya selama 10 tahun terakhir setiap musim kedatangan dan kepulangan jemaah haji.
3: Beli sebelum ini, sebelum berangkat.
1: Sebelum berangkat haji.
3: Sebelum berangkat haji, ada memang yang sudah beli, ada juga nanti pas pulang baru dia beli.
1: Tapi kalau dari hari pertama sampai hari ini nih, bagaimana pembeli, tak lumayan banyak atau?
3: Kalau untuk
1: secara keseluruhan,
3: kalau untuk musim ini agak berkurang sekali sih.
1: Kurang.
3: Iya.
1: Apa karena apa, tempatnya atau bagaimana?
3: Kebanyakan tuh jemaah haji sudah punya tuh.
1: Oh,
3: sudah ada yang punya karena dibeli juga secara online. Bisa. Kadang kita satu hari paling dapat 200.000.
2: Meski demikian, Mariama mengaku akan tetap berjuangan karena masih ada jemaah yang mau membeli secara offline di tempat mereka, khususnya jemaah yang transit dari wilayah Papua. Keberadaan pedagang aksesoris haji di Asrama Haji Sudiang Makassar juga menjadi pemandangan unik setiap tahunnya dan ikut membantu memenuhi kebutuhan jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci.
4: Polres Maros Cup 2026 menjadi marena mempererat sinergi menuju Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Semangat kebersamaan mewarnai pembukaan Polres Maros Cup 2026 yang digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Turnamen sepak bola persahabatan ini menjadi ajang mempererat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, insan pers, advokat, dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Maros. Ketua Panitia AKP Ridwan menjelaskan turnamen ini tidak hanya digelar untuk memeriahkan Hari Bayangkara, tapi juga bertujuan memperkuat solidaritas, meningkatkan sinergitas antar lembaga, menumbuhkan sportivitas, serta menjaga kebugaran personil melalui olahraga.
6: Menumbuhkan semangat kebersamaan, sportivitas, jiwa kompetitif, sehat dan iman Polri. Selain itu, kita sambil menjaga kebugaran dan kesehatan personil melalui kegiatan olahraga ini, dan kita menyambut Piala Dunia.
5: Kepres Maros AKBP Dr. Mahendra Raja mengatakan pertandingan sepak bola ini merupakan puncak dari berbagai kegiatan sosial yang telah dilaksanakan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Sebelumnya, Polres Maros telah menggelar bakti sosial, ajang sana, bedah rumah, pelayanan kesehatan hingga lomba perahu tradisional yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Menurut Kepres, kegiatan olahraga menjadi ruang yang efektif untuk mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi yang lebih baik antara Polri dan seluruh mitra kerja dan masyarakat.
6: Pun bersilaturahmi dan juga berkomunikasi setelah sekian lama mungkin kita banyak kesibukan, dan alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini.
5: Dr. Edi Haris, salah satu peserta, mengapresiasi penyelenggaraan Polres Maros Cup yang dinilai mampu menghadirkan suasana akrab di luar aktivitas kedinasan. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi agenda tahunan dalam setiap peringatan Hari Bayangkara.
7: Kami dari Forum Jurnalis Kabupaten Maros sangat mengapresiasi kegiatan tersebut.
5: Melalui Polres Maros Cup 2026, Polres Maros kembali menegaskan komitmennya membangun sinergi bersama seluruh elemen masyarakat. Jalan dengan tema Polri untuk Masyarakat, kebersamaan yang terbangun di lapangan hijau diharapkan menjadi energi positif dalam menjaga keamanan, memperkuat kolaborasi, dan mendorong pembangunan Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Liga Sepak Takraw Nasional menjadi ajang talent scouting untuk persiapan SEA Games mendatang. Laporan Zainal Abidin.
8: Ajang kompetisi Liga Sepak Takraw Nasional yang akan mulai bergulir pada awal Juli mendatang akan menjadi salah satu ajang pencarian bakat atau talent scouting bagi pengurus Pusat Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI dalam rangka persiapan menghadapi sejumlah ajang kompetisi internasional termasuk SEA Games 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PSTI, Nurawin Ali Cahyo saat dihubungi RRI, Nurawi mengatakan pihaknya saat ini tengah menggencarkan pencarian talenta sepak takraw dari berbagai daerah di Indonesia sebagai salah satu upaya menjaga regenerasi tim nasional sepak takraw agar tetap berjalan dengan baik. Ia menambahkan hasil dari Liga Sepak Takraw Nasional nantinya diharapkan mampu menjadi sumber atlet potensial yang akan dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kejuaraan mulai dari tingkat regional hingga tingkat internasional.
9: Jadi termasuk persiapan SEA Games di saat di 2007 untuk Malaysia, itu kita sudah harus juga mempersiapkan dulu, mempersiapkan atlet. Jadi semua hasil-hasil dari Liga Sepak Takraw ini yang dilaksanakan, itu diharapkan bisa menjadi penopang untuk atlet-atlet Indonesia yang akan mengikuti kegiatan-kegiatan pertandingan di tingkat regional dan internasional. Seperti itu.
8: Nurawi juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pencinta olahraga sepak takraw, untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Liga Sepak Takraw Nasional agar kejayaan sepak takraw Indonesia dapat kembali bersinar di kancah dunia. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
4: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami melalui rri.co.id.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, tentunya kita baru saja mengikuti warta berita edisi 27 Juni 2026. Untuk melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, kami akan sajikan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Dan telah bersama kami rekan prakirawan Dwi yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Untuk itu kami persilahkan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami informasikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Pada pagi hari ini cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu. Siang dan sore hari nanti cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Nrekang, Goa bagian timur, Luwu, Luwu timur, Luwu utara, Pinrang, Sidrap, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Malam hari nanti cuaca diperkirakan umumnya berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bune, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, dan Wajo. Untuk dini hari nanti diperkirakan umumnya berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bune, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Sinjai. Dengan udara permukaan berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%, dengan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 9 hingga 37 km per jam. Kami himbau kepada masyarakat waspada potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Dari kantor BMKG Wilayah 4, saya Prakirawan Dwi melaporkan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Prakirawan Dwi atas informasi yang telah disampaikan. Dan sekian informasi cuaca di pagi hari ini langsung dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Dan untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.
3: Agak berisik, udah 15 menit kok belum jalan.
4: Lagi panasin motor, Pak.
3: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
4: Biar mesinnya top gear, Pak.
3: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 tentunya. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkini yang kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Pemerintah Kota Makassar melantik 153 imam kelurahan dalam tablik akbar yang digelar di Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf, Kamis 25 Juni 2026. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran imam sebagai pembina keagamaan sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan imam kelurahan memiliki tanggung jawab besar tidak hanya memimpin ibadah tetapi juga menjadi teladan, pembimbing dan penggerak kehidupan sosial masyarakat. Ia menegaskan bahwa jabatan imam merupakan amanah yang akan dievaluasi secara berkala. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kota Makassar memberikan insentif serta pelindungan BPJS ketenagakerjaan yang mencakup jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Makassar Muhammad Syarif menjelaskan para imam yang dilantik langsung mulai bertugas. Dan selain membina kehidupan keagamaan, mereka juga akan berperan mendukung program sosial pemerintah seperti penanganan stunting, kemiskinan, serta penguatan pendidikan Al-Quran di masyarakat. Dari total 153 imam yang dilantik, sebanyak 103 merupakan imam baru untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Sementara sisanya merupakan imam periode sebelumnya yang kembali dikukuhkan untuk menyatukan visi dalam mendukung program keagamaan pemerintahan Kota Makassar. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk berita dan informasi lainnya, kunjungi rri.co.id dan tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Makassar, karena kami masih akan menghadirkan beragam informasi dan hiburan untuk menemani aktivitas Anda di sepanjang hari.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1, berikut kami akan hadirkan informasi kondisi lalu lintas yang terpantau melalui CCTV Kominfo Kota Makassar. Bagi Anda yang akan melintasi atau menuju jalan Alauddin Talasa Lapang saat ini terpantau ramai lancar. Dan sementara itu untuk perbatasan Makassar Maros saat ini juga terpantau lancar. Dan selanjutnya untuk perbatasan perbatasan Kota Makassar dan Goa Alauddin saat ini terpantau ramai dan lancar. Dan untuk Anda yang menuju Jembatan Barombong saat ini terpantau lancar, dan namun untuk di sekitar daerah Hertasning, Aropal saat ini terpantau ramai lancar dan diharapkan untuk berhati-hati karena sedang ada perbaikan jalan. Dan kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman antar kendaraan, mematuhi batas kecepatan serta menaati peraturan lalu lintas. Semoga perjalanan Anda aman dan nyaman dan selamat sampai di tujuan.
2: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
3: Barang tuan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
2: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
3: Garang apanya? Kenapa belum tuh sangat mengganggu orang? Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
2: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
3: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
2: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
3: apalagi?
2: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
3: Ini uangnya.

laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makassar pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar, dan senang sekali saya Mori Harmalasari dapat kembali menemani Anda dalam program Opini Publik, di mana ruang interaktif untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan solusi terhadap berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Dan pendengar, pendidikan sering disebut sebagai jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Namun hingga kini masih banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang menghadapi berbagai kendala untuk memperoleh pendidikan yang layak. Mulai dari keterbatasan biaya, akses, hingga kondisi ekonomi keluarga. Pemerintah kini menghadirkan program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memperoleh pendidikan secara gratis sekaligus pembinaan karakter. Lalu apakah program ini benar-benar menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau masih ada tantangan yang harus diselesaikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan? Itulah yang akan kita bahas dalam topik opini kita di pagi hari ini. Sekolah Rakyat Sanggupkah Sejahterakan Rakyat Miskin? Dan pendengar Pro 1, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga erat kaitannya dengan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, langsung saja menghubungi di line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Tentunya siaran ini juga kami siarkan langsung melalui Facebook di RRI Pro 1 Makassar. Jadi pendengar bisa langsung saja berikan komentar apabila tidak bisa menghubungi melalui line telepon kami. Dan di pagi hari ini kita sudah ada yang bergabung, untuk itu kita menyapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mori.
1: Iya, Pak Abdullah Sewang, bagaimana kabarnya Pak Abdullah Sewang?
2: Alhamdulillah baik, sehat walafiat, lahir dan batin.
1: Alhamdulillah.
2: Sentosa.
1: Alhamdulillah Bapak.
2: Amin.
1: Baik, untuk di pagi hari ini opini publik kita sedang membahas Sekolah Rakyat Sanggupkah Sejahterakan Rakyat Miskin. Nah, bagaimana pendapat Bapak Abdullah Sewang?
2: Sudah benar itu kalau pemerintah memberikan sekolah pendidikan gratis. Iya. Kalau bisa sampai SMA, SMK itu gratisnya itu. Iya. Dan diberi fasilitas apa, diberi pakaian apa, sepatu. Iya. Walaupun dia punya pendidikan, tapi kalau lapangan kerja yang kurang, iya, apa artinya dia pendidikannya kalau lapangan kerjanya tidak ada? Iya. Berbisnis itu kan, walaupun orang tidak punya pendidikan tinggi, kalau orang mau berbisnis bisa. Tapi kalau untuk bekerja di suatu instansi atau di perkantoran itu harus memerlukan pendidikan dengan terdaftar lampirannya sebagai yang ijazah. Iya. Jadi kalau memang pemerintah membantu, silakan saja untuk membantu rakyat kecil, karena memang ada di pemerintah Undang-Undang Dasar 45. Rakyat kecil itu rakyat miskin yang dibantu oleh pemerintah. Iya. Tercantum dalam hampir amanat penderitaan rakyat. Iya. Jadi memang silakan saja pemerintah membantu rakyat untuk pendidikannya, tetapi lapangan kerjanya ada untuk dia bisa bekerja. Tapi kalau tidak ada lapangan kerja, bisnis persaingan yang banyak. Sekarang sudah banyak orang besar, kalau kita punya di sini, yang sama saja dengan yang kita di pasar-pasar pinggir jalan itu, iya, sama-sama deritanya saja. Jadi memang sebagai pemerintah, membantu untuk pendidikannya yang lebih baik, dan lapangan kerja yang memadai, supaya orang bisa bekerja di situ. Walaupun sedikit, tapi sambung-menyambung untuk kehidupannya lebih baik. Saya kira itu masukan saya pagi ini, opini saya begitu. Makasih Mbak Risna. Mbak Mori.
1: Baik.
2: Iya. Assalamualaikum, sehat selalu. lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung bersama kami. Dan untuk itu pendengar yang ingin bergabung seperti Pak Abdullah Sewang memberikan partisipasinya, silakan saya di 08213339440. Dan di pagi hari ini kita sudah ada lagi yang bergabung. Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan siapa di sana, Pak?
0: Dengan Bang One di Parepare.
1: Bang One di Parepare. Baik, bagaimana kabarnya Bang One?
0: Kabar baik.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Jadi sebenarnya itu Mori, kalau program itu ada pasti ada pro ada kontra.
1: Baik.
0: Namanya opini kan di sini ya. Ini pemerintah membantu orang kecil, memperkaya orang besar. Kita ambil contoh, lari sedikit ke MBG, kasih makan anak-anak, bosnya yang hantam uang. Nah, kalau ini sekolah rakyat, sebenarnya bagusnya ya bagus bagaimana ya, maksudnya kan banyak sekolah-sekolah di daerah-daerah kasihan itu rusak apa, kenapa itu tidak diperbaiki saja?
1: Baik.
0: Ini kan ada nih programnya Pak Presiden, sekolah rakyat, sekolah unggulan, sekolah toladang, megaladan nih sekolah. Nah itu sekolah rakyat, kita kembali ke masa lalu. Itu di sana Mbak Muri, kalau mau kita lihat membangun itu kan di sana ada proyek yang harus dibangun, itu ada lagi orang besar dapat untung. Bagaimana cara memasukkan dianggap anak miskin? Dia berdasarkan desil. Ya kan sekarang desil tidak terlalu diyakini. Banyak orang kaya desilnya rendah, banyak orang miskin desilnya tinggi. Jadi ini ada permainan lagi di kantor-kantor desa. Kasih masuk saja anunya Yano, bikinkan keterangan keluarganya Yano. Ini saya mau kasih masuk ya. Ada contoh Mbak Muri di Parepare, swasta ya, namanya Sekolah Dasar Islam Terpadu Andalusia. Di sana itu dia tidak mau ambil MBG. Di sana dimasak dan anak-anak di sana baru kelas 1 sudah bisa mendapat menghafal jus sampai 5 jus, 6 jus. Ini kan agamanya yang sekarang perlu, agamanya perlu. Jangan jadi sekolah pintar, sekolah setelah jadi pejabat mengkorupsi jiwa negara. Jadi ada memang di sana sistem begini. Kalau memang kita sudah terbangun, yang kita perlukan guru-gurunya. Jangan sampai anak-anak mau dididik bagus, guru-gurunya juga tidak disekolahkan dengan bagus. Apalagi itu kan manusia. Mbak Muri punya bentuk-bentuk tidak sama semua. Jadi itu SD Andalusia 6 bulan sekali itu dia datangkan orang yang bisa meneliti yang namanya jiwa. Jiwanya manusia itu ada 5 macam. Ada yang perlu dikerasi, ada yang perlu dilembeki. Jadi kalau sudah masuk di sekolah rakyat hanya karena mau dijamin, mau diapa. Kalau di Parepare nih Mbak, syukur alhamdulillah semuanya gratis. TK, SD, SMP, SMK, mulai dari sekolahnya tidak ada dibayar. Bajunya gratis, sepatunya gratis, semua gratis. Tahun ini SMA, SMK digratiskan lagi. Yang saya mau pemerintah begini. Kan ada memang program namanya PIP. Di situlah kita lihat yang mana memang kita anggap miskin, itu yang kita tambah uangnya, dananya, supaya dia bisa pakai di keluarganya, dibelikan gizi yang baik. Kalau ini kan hanya bentuk bagaimana supaya pemerintah mau bantu rakyat. ini terjadi akan nepotisme lagi ke depan.

0: paling di situ kepala desanya, kepala dusunnya, pasti dia bilang di sana, kasih masuk ini anaknya ya nih. Kalau tidak ada di sininya, umpama dia memang miskin sekali, dibikinkan keterangan. Kalau dia kaya, mesinnya rendah, masuk saja. Jadi, tapi ya namanya program, bukan kita menyalahi namanya program, tapi kita harus melihat, masih banyak sekolah-sekolah yang rusak. Kenapa bukan itu diperbaiki? Emang kalau orang yang dapat bisnis di suatu tempat, contoh dia dapat apa di situ di sekolah, ya dia yakin bahwa sekolah rakyat bagus, karena menguntungkan dirinya. Karena dia bawa barangnya ke sana, dia semua jualan-jualannya dipakai di sana, itu memang dia merasa senang. Tapi dari awal saya bilang, Mbak Mori, program itu pasti ada pro ada kontra. Iya kan? Sekarang ya, saja, MBG sudah merusak uang rakyat, masih ada yang pro, dilanjutkan. Itu karena program presiden. Tapi ini kan sudah merusak tatanan. Coba lihat, bos sendiri di Jakarta yang sudah merusak, bukan orang di bawah, tapi kalau diteliti sampai bawah, Mbak Mori, ini ada istilah, kalau ikan kepalanya busuk, pasti sampai ekornya busuk. Jadi saya harap, kalaupun program ini sudah jalan, kalau di Pare-Pare itu tidak dapat, karena Pare-Pare ini sudah serba gratis.
1: Baik.
0: Ya, jadi kita mengharap pemerintah pusat betul-betul bagaimanapun kita mau mencerdaskan bangsa. Tapi betul dia bilang Pak Sewang, apalah setelah tamat SMA? Tidak ada lapangan kerja, sama saja menghamburkan uang. Istilahnya membuang garam di laut, membangun sekian banyak sekolah rakyat. Sama dengan program Koperasi Merah Putih, membangun itu pun harus lahan pemerintah. Jadi program ini sebenarnya selalu menunjukkan ke rakyat kecil, tapi itu kecilnya memang untuk orang kecil, dananya kecil didapat, tapi orang besar yang dapat besarnya. Nah, gimana kalau umpama di suatu daerah sudah ditunjuk ada yang melaksanakan proyek, saya pasti untung lagi di situ. Namanya proyek. Jadi setelah itu dibangunkan anak-anak, dibelikan sepatu, belikan ini kan uang negara. Saya untung lagi di situ. Karena ada namanya membeli dengan harga subsidi dari mana. Yang penting masyarakat senang. Dibeli kami sepatu, dibeli kami apa, tapi karena dipikir, ini kan uang negara gitu. Jadi saya harap, kalau program ini sebenarnya harus dievaluasi, tapi kalau sudah dibangun, itu kan sudah tidak bisa dievaluasi karena sudah dibangun. Hanya memperbaiki, contohnya memperbaiki ya, adakah orang yang bisa meneliti di suatu kabupaten bahwa betul ini anak miskin?
1: Baik, melakukan pendataan secara transparan ya Pak ya?
0: Iya, betul. Adakah dari pusat yang bisa teliti bahwa di daerah ini, anggaplah di kabupaten ini, orang miskin semua yang masuk? Itu kita tahu, karena itu permainan di setiap kelurahan desa itu kan, kasih masuk anaknya Yano, itu saya keterangan tidak mampu. Jadi ini semua akan berlaku tidak adil setelah pemerintah pusat memang niatnya bagus. Tapi di daerah-daerah. Jadi saya harap mudah-mudahan program ini harusnya dipikirkan sampai sekian berpikir. Banyak sekolah Mbak Murian rusak, kenapa bukan itu yang diperbaiki? Itu saja diperbaiki. Dari anak-anak di sekolah itu, berapa anak yang miskin, betul-betul diteliti. Ini yang kita jamin. Berikan anggaran dari pusat, PIB. Itu kan anak SD kalau tidak salah 350, tingkatkan. SMP sekian ratus, tambah. Pare-Pare ini kan programnya Pak Wali Kotanya. Bagus sekali ini. Memberikan pakaian, sepatu, seragam, tas gratis. Malah kalau tidak efisiensi,

0: Parepare bisa saja pernah seperti dulu mengantar anak-anak dari rumah ke sekolah. Iya, tidak usah dia seramakan. Karena kalau dia seramakan, jenuh juga anak-anak dia serama. Ini kan anak-anak seperti SD masih mau bermain di rumahnya, masih mau bermain. Ini kan melihat kejenuhan. Jadi kita mau ada cara meneliti dulu ini bentuk anak-anak. Seperti SD Andalusia di Parepare itu. Periksa dulu jiwanya. Oh, anak-anak ini begini caranya. Beri kesempatan. Ini kan di sana di Andalusia itu, Mbak, anak-anak bisa baring belajar, duduk belajar. Jangan harus duduk di bangku, harus begini. Itu kan ada tekanan. Jadi jiwa anak-anak ini tidak berkembang. Jadi kalau mau saja memasukkan, mencari, itu kan terjadi lagi apa yang namanya korupsi, KKN, nepotisme, itu akan terjadi lagi.
1: Baik.
0: Mungkin belum kelihatan sekarang, Mbak Mori, belum kelihatan. Tapi nanti setelah jalan, kita lihat MBG, 1 tahun lebih baru kelihatan. Bagaimana kalau tidak kelihatan? 5 tahun itu habis uangnya rakyat. Diambil orang-orang besar. Nah, jadi saya harap lewat acara ini opini kita bisa berbeda. Tapi saya memandang bahwa program itu pasti ada pro ada kontra. Tapi kita mengharap ada evaluasi ke depan. Kalau memang ini menguntungkan untuk orang besar, hanya menjual orang kecil, ini kan kasihan. Dan pemerintah hanya sering menjual ini untuk orang kecil, orang kecil, orang kecil. Tapi orang besar yang ambil besarnya, kecilnya diambil orang kecil. Jadi terima kasih, mudah-mudahan anggaran APBN kita ini jangan dot oleh program-program yang seharusnya hanya membuat sekolah-sekolah yang rusak diperbaiki. Tidak usahlah bangun sekolah baru, perbaiki sekolah yang pernah bencana, perbaiki begini supaya. Dan yang utama juga, Pak Mori, guru-gurunya itu, apalah artinya sekolah bagus, makan bagus, tapi gurunya kasihan. Coba, gurunya yang perlu juga.
1: Baik.
0: Dikasih sekolah, supaya guru-guru ini mampu berikan cara mengajar. Jangan begitu datang marah-marah, apa-apa. Ini kan kadang anak-anak jadi psikologisnya turun. Harus duduk di bangku tertib, harus begini. Tidak begini sekarang. Itu Andalusia itu kadang anak-anak baring, kadang itu untuk menyenangkan bagaimana dia menerima pelajaran. Ini dulu kita itu harus tegak, harus duduk di bangku. Jadi terima kasih Pak Mori, mudah-mudahan.
1: Baik, terima kasih Pak One di Parepare.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak One sudah berpartisipasi di opini kita di pagi hari ini. Dan saat ini kita juga sudah ada lagi yang bergabung dengan Bapak Iwan di Parepare. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum Mbak Muri.
1: Iya Bapak Iwan. Baik Bapak, silakan berikan opininya di topik kita pagi hari ini. Di mana sekolah rakyat sanggupkah sejahterakan rakyat miskin? Bagaimana pendapat ya, Bapak Iwan?
2: Kalau secara jangka pendek ya tidak mungkin langsung kelihatan Mbak Muri ya. Tapi minimal bagaimana program ini bisa mengutam sumber daya manusia lah, khususnya anak-anak miskin dan miskin ekstrim ya. Saya kira itu roh daripada tujuan program ini. Tapi pada dasarnya kalau saya selaku masyarakat, janganlah kita terlalu negatif thinking sebenarnya kalau hal seperti ini Mbak Muria. Karena kalau kita masyarakat semua negatif thinking dalam program pemerintah, tidak ada jadi-jadi Mbak. Kalau Pak Presiden itu Uang menterinya mau masa bodoh, ada uang jangan jalankan program, dia kan enak itu Mbak. Tidak pusing kan. Tapi ini ada uang, bagaimana caranya kita bikin program masyarakat menikmati, ya, demi perbaikan ini berbicara sumber daya manusia ya, karena pendidikan ini Mbak. Toh kalau program ini dijalankan ada yang melanggar, betul itu diambil itu, tangkap. Kalau memang sudah jadi temuan dan nggak ada bukti, ditangkap, diproses hukum itu. Daripada uang didiamkan, tidak ini malah bisa saya lari ke rekening lain. Ini kan kebobolan yang malah tidak diketahui. Tetapi ini kalau jalan ini program kan banyak yang mengawasi. Di sini perannya yang namanya NGO, RT, RW. Di situ perannya di situ Mbak Mori itu. Masyarakat, toko-toko masyarakat, bagaimana kita melihat, mengawasi itu barang. Jangan juga ikut mengawasi, tapi ikut dia menjadi masalah. Ini kan menjadi masalah besar ya Mbak Muria.
1: Iya Pak.
2: Jadi saya kira melihat program ini, marilah kita berpositif thinking saja. Mungkin ada hal satu program pemerintah ini yang masalah. Ya tentunya ini menjadi bahan evaluasi, bisa di, jadi mungkin satu yang bermasalah janganlah mau dirembes ke 4 masalah, 5 masalah itu, dan itu pun ada satu masalah itu pasti akan dievaluasi. Iya, bukan bahwa di sini gagal langsung program itu dihentikan. Saya kira ini hal yang keliru. Misalnya pendidikan masalah, banyak penyelewengan misalnya dana bos, apakah harus pendidikan dihentikan? Tidak mungkin kan, harus kan dibenahi. Yang melanggar ya dikasih sanksi hukum, proses hukum. Tidak mungkin pendidikan di, tidak mungkin pendidikan itu dihapus di negara kita. Sama misalnya MBG, ini kan sudah kontrak politik. Ya, nah, di sisi lain ada temuan misalnya, pimpinannya melanggar. Kita sama-sama melihat secara publik bahwa kepala BG ini melakukan suatu penyimpangan APBN, ya dia sudah diproses hukum, itu kan silakan proses hukum. Siapa sih masyarakat tidak marah melihat hal ini, tetapi jangan dibawa-bawa ke program. Saya kira itu yang menjadi pemikiran positif thinking bagi kita lah ya. Karena apa? Program ini selain perlu menjadi bahan evaluasi, juga memberikan nilai gizi kepada ibu hamil, menyusui, kemudian anak-anak sekolah. Itu pun anak sekolah perlu lagi dievaluasi. Apakah hanya TK atau SD atau SMP? Ditiadakan SMA misalnya. Itu kan menjadi bahan evaluasi. Saya kira marilah kita berpositif thinking. Kemudian MBG itu misalnya Mbak Nuria, itu kan ada namanya sekarang ini di mana-mana itu anak-anak itu sarjana itu banyak dibuka dan direkrut menjadi SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Itu semua dilibatkan dalam hal pengawasan dan pelaksanaan daripada program-program pemerintah. Ini yang banyak yang tidak ditahu, bahwa berapa ribu sarjana di situ direkrut itu. Cuman orang mengatakan kenapa bisa dilatih militer ya? Itulah pendisiplinan. Saya kira bukan di militerisme itu Mbak Mori, itu anak-anak SPP itu, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, tetapi dia adalah dilatih di pendisiplinannya bagaimana nantinya dalam selaku kepala SPPG, selaku manajer koperasi nantinya ini, bagaimana dia di sekolah rakyat nanti bisa betul-betul menerapkan pendisiplinan yang dijalankan. Itu yang tidak dikelihatan oleh kita itu dan kurang diliput oleh media. Itu, sehingga saya katakan marilah kita berpositif thinking dengan program-program. Karena apa? Selain gizi tadi itu, gizi, kemudian anak-anak tidak mampu, ini membuka sebarang juga ruang lapangan kerja, Mbak. Banyaknya sarjana pendidikan, ya mungkin dia bukan tidak, kemungkinan dia susah menjadi ASN, susah jadi P3K pun waktu, tetapi mungkin sekolah rakyat itu bisa memberikan ruang kepada guru-guru swasta nantinya misalnya, yang berkompeten, paham di bidang IT, bisa saja direkrut di situ. Itu bagian daripada lapangan kerja kan. Jadi ini yang patut kita apresiasi dan kita berpikir positif thinking. Tidak sedikit guru-guru sekarang ini banyak yang memang paham, lebih paham IT, paham ini, tetapi kurang diberikan ruang lah di tempat-tempat lain. Apa yang menjadi kecurigaan teman-teman tadi itu karena mungkin ruang kita, tapi mungkin sekolah raya ini bisa mengcover dia ini. Karena apa? Memang SDM-SDM pengajarnya di situ, pendidiknya memang dijaga kualitasnya. Jadi di situ ada juga lapangan kerja, ada sirkulasi ekonomi di dalamnya. Nah tentunya Mbak Muri, harapan kita ini program-program nasional ini jalan, memang kita tuntut adalah bagaimana ekonomi, sumber-sumber atau mesin-mesin ekonomi pemerintah itu yang turun dan bergerak. Ini saja ini MBG ya, coba di stopkan beberapa hari sudah ini, banyak mengeluh. Ini tenaga SPPG, apa yang kita mau kerja? Seandainya bisa statistik turun secara dadakan Mbak Muri, luar biasa pengangguran lagi yang muncul dalam pencatatan ini kalau ini statistik melakukan ini. Sehingga saya katakan, ganjil juga rasanya kalau programnya yang dicela, tetapi kalau ada pelanggaran, lapor, kan kita berkuar-kuar hal-hal yang membuat pemikiran orang negatif dan membuat orang berbahasa kacamata benci, Mbak Muri. Sekiranya marilah kita menjadi warga negara, semua kita ini warga negara yang baik, bukan memberikan pemikiran-pemikiran negatif, memberikan bahasa-bahasa membenci dalam suatu kegiatan atau suatu program. Tetapi kita paham bahwa ada kebocoran, lapor, ada sanksi hukum dan sudah kelihatan kan. Daripada uang itu tidak berputar, ini bahaya juga ini. Bahaya juga ini kalau uang negara tidak digelontorkan untuk dijadikan mesin perputaran ekonomi di bawah, ini bahaya. Sama dengan petani, bagaimana disubsidi pupuknya, bagaimana banyak hal yang kita harapkan di situ. Yang terakhir Mbak Muri, halo?
1: Iya, Bapak.
2: Halo? Iya, yang terakhir ini barangkali saya kira, masukan saya sebenarnya, saya kan sangat setuju dengan adanya program-program pemerintah sebenarnya itu. Apakah sekolah rakyat, apakah koples, MP, apakah dia MBG, apakah dia masyarakat program nelayan, pertanian, kita apresiasi semua karena bagian daripada banyaknya uang yang di pusat yang memang harus digelontorkan, bukan dihamburkan, tetapi digelontorkan sesuai dengan tupoksinya. Presiden kita dan pengamat mengatakan uang negara kita ini banyak. Cuma itu tadi, perlu diawasi dan memang kalau ada yang menyalahgunakan, angkat dia. Itu yang patut kita support, kita harus dorong pemerintah. Kalau ada yang menyalahkan, lapor, tangkap. Nah tentunya yang kembali ke sekolah rakyat, harapan saya sebenarnya kalau bisa, sekolah rakyat itu fokus di vokasi kalau menurut saya Mbak Amurnia. Vokasi, iya karena apa? Tidak tertutup kemungkinan, anak-anak itu hanya tamat SMA, dia tidak sanggup lagi lanjut kuliah misalnya. Kalau dengan adanya vokasi dalam hal ini skill, keterampilan, ini kan bisa berkarya di luar. Apakah dia bekerja di suatu perusahaan atau bisa membuka lapangan kerja sendiri. Vokasi ini kan suatu, bukan advokasi ya Mbak Muria. Advokasi itu kan berbicara hukum. Ini vokasi adalah pendidikan keterampilan, skill. Atau kalau memang ada tindak lanjutan, dia bisa lanjut tindak lanjuti misalnya ke pendidikan vokasi lebih tinggi, apakah diplomanya atau S1-nya, ini lebih bagus. Apakah dia vokasi di kesehatan, apakah dia vokasi misalnya di bidang teknologi, apakah vokasi misalnya di dunia pertambangan. Sumber daya alam ini kan banyak. Cuma tenaga kerja, masa sih tenaga kerja dari luar itu banyak diambil, berarti ada pendidikan vokasi kita tidak nyambung dengan pengelolaan sumber daya alam kita. Ini yang mestinya didorong sebenarnya kalau menurut saya. Bukan programnya tidak disetujui, tetapi yang didorong adalah pendidikannya di situ. Kalau saya cenderung pendidikan vokasinya supaya apa? Mereka ini siap menjadi tenaga kerja di pertambangan misalnya, tenaga kerja di industri misalnya, pengelolaan batu bara, pengelolaan sawit misalnya, seperti itu. Masa orang asing selalu dianggap, di sisi lain kita di sini adalah penduduk yang terbanyak, khususnya penduduk produktif ya. Ini kan membutuhkan lapangan kerja, seperti nyambung dengan apa yang disampaikan Pak pembicara awal tadi itu, bahwa jadi nyambung itu program pemerintah di bidang pengembangan sumber daya alam. Anak-anak sudah dilatih dengan atau dididik dengan pendidikan vokasi ketahanan. Saya kira konek lah ke depan, Mbak. Sekiranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bapak Iwan di Pare-Pare untuk partisipasi. Dan pada sebelum kita lanjut lagi, kita akan jeda dulu dengan hiburan yang akan menemani Anda, ya ini lagu Citra Sekolah 3 Everybody New. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Opini Publik edisi 27 Juni 2026.
3: Makassar menyapa pagi ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
3: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
2: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
4: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
5: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
4: Hah? Cuma satu ya?
6: Ini aja. Aku mau keliling dunia.
7: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
6: Masa sih?
7: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
6: Kalau kuliner?
7: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
6: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
7: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, ha!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong

0: kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di pagi hari ini kita masih dalam program opini publik dengan topik sekolah rakyat, sanggupkah sejahterakan rakyat miskin? Mungkin harapan masyarakat terhadap sekolah rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga mampu mencetak generasi yang mandiri, memiliki keterampilan hidup, disiplin, dan siap menghadapi dunia kerja maupun pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini kita sudah ada yang bergabung. Untuk itu kita coba tanyakan pendapat dan opininya di pagi hari ini. Kita angkat dulu teleponnya di pagi hari ini bersama... Halo, Assalamualaikum. Baik, sepertinya teleponnya terputus. Kami akan mengangkat telepon selanjutnya dari Bapak Hendroni. Halo, Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum Pak Hendro.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mori, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bapak Hendro, bagaimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, Pak Hendro, silakan memberikan opininya di topik kita pagi hari ini. Sekolah rakyat, sanggupkah sejahterakan rakyat miskin? Jadi bagaimana pendapat dari Bapak Hendro?
2: Bicara kerom pemerintah, Mbak Mori, tentu bicara tentang perencanaan. Jadi ketika kita bicara perencanaan, berarti sesuatu yang terencana. Nah, sesuatu program yang tidak terencana dengan baik, maka otomatis tidak akan berjalan dan efektif. Dan melalui proses. Kemudian kalau kita mengatakan bahwa setiap program itu kita anggap bagus, buat apa dikritisi? Yang jelas tujuannya adalah untuk membantu kemiskinan. Kalau pertanyaannya seperti itu tadi, Mbak Muri, saya rasa itu keliru. Karena dia tidak menyentuh pada tujuan. Untuk memberantas kemiskinan, tentu ya apa penyebab terjadi kemiskinan. Nah, penyampaian teman-teman tadi itu dua sisi yang berbeda. Kalau mau memberantas kemiskinan, ya tentu variabel kemiskinan itu tujuannya kemana? Ya bagi orang miskin. Kalau cuma sekedar sekedar rakyat, saya rasa keliru. Tapi ada pun tujuannya itu, ya enggak. Outputnya adalah kemiskinan, tapi dalam saya rasa itu kurang tepat. Karena bagaimana caranya bisa memberantas kemiskinan ketika masyarakat itu sendiri tidak punya pekerjaan? Kalau kita cerita terlalu banyak, cerita perputaran ekonomi, saya rasa perputaran ekonomi yang apa di sekolah rakyat itu terbatas. Perputaran kita selalu dengan cerita perputaran ekonomi. Kalau ada perputaran ekonomi di sana, berarti ada pemerataan. Yang terjadi sekarang kan tidak ada pemerataan. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Makanya ada kesenjangan. Nah, yang kaya itu semakin kaya sekarang dengan adanya program-program besar seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi hal-hal seperti ini yang sering cerita apa? Yang menganggap bukan berarti yang kecil, bukan pesimis. Tapi program itu kan kita selalu apa itu output, outputnya apa, tujuannya untuk apa? Nah, kalau tidak berbanding terbalik deh, memang semua program pemerintah ini bagus kok, bagus. Tapi bagaimana implementasi di belakangan? Itu yang kan kita harus lihat. Realitasnya di lapangan, karena sekarang yang dibuat itu narasi, itu sudah mungkin. Cuma sekarang ini perang narasi, kata-kata bagus. Nah, selalu itu disanjung. Gak usah terlalu banyak disanjung kok. Tetap begitu, apalagi tidak. Dikritisi kok tetap begitu, apalagi selalu disanjung. Kalau disanjung jangan sampai tak terlena. Kritisi itu bagus, tujuannya adalah untuk membangun, bagaimana berpikir tentang bagaimana masyarakat itu bisa bagus. Begini, wajar masyarakat ketika dia berpikir, bahwa kenapa begini. 85% itu pagu APBN kita itu adalah pajak. Selebihnya itu apa? 80% pajak dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat mengkritisi setiap program itu wajar, karena di dalamnya itu banyak korup. Ini kasihan pajak rakyat itu dikorupsi di mana-mana. Itu bukan lagi rahasia umum. Dari MBG itu dikorupsi. Coba lihat apa yang terjadi hari ini. Tapi apapun itu, saya cuma berpikir hari ini. Anu juga umpamu, saya minta tolong, tolong dibatasi itu. Teman-teman yang berkonten, jangan terlalu lama kalau mutar-mutar itu terus.
1: Baik.
2: Bahkan ada 5 kali itu diputar, itu terus yang diomongin di dalam, supaya ada ruang lain teman-teman untuk bisa berkomentar hal-hal lain. Saya rasa itu. Makasih Mbak Merih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Hendro untuk partisipasinya dan masukan serta opininya di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita sudah ada lagi yang bergabung, untuk itu kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, bagaimana kabarnya Pak Aldi di Pindrang?
3: Alhamdulillah, matahari bersinar terang. Penerimaan juga sudah mulai-mulai bagus ini.
1: Alhamdulillah. Ya, baik, Bapak Aldi silakan memberikan opininya di topik kita pagi hari ini.
3: Iya, betul juga sebenarnya penelpon yang baru-baru ini. Tolong itu yang lain jangan terlalu panjang lah, karena kita juga mau masuk walaupun ya hanya sebentar saja. Ya kan banyak pendengar yang mau masuk seperti saya, tapi saya tidak terlalu lama sih. Ya pada dasarnya itu program dari pusat itu tujuannya bagus. Ya kan, cuma pengelolaannya, tata kelolaannya kadang-kadang ya tidak bagus. Apalagi namanya menyentuh proyek itu kan sudah pasti ya ada rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum di situ. Jadi kalau berbicara masalah mensejahterakan, menurut saya ya betul-betul didata dari tingkat pelosok-pelosok itu siapa yang layak, siapa yang tidak, ya kan. Cuma terkadang ketika ini program ini sudah berjalan, ada yang dikatakan lagi ada saudaranya dalam, ada temannya di dalam, nah, pengurusnya begitu. Jadi kalau menurut saya ya bisa-bisa saja. Namun kalau dikatakan membangun lagi sekolah baru, ada yang mengatakan lagi, wah ini kan sekolah-sekolah yang terdahulu kan banyak yang terbengkalai, tidak layak untuk ditempati belajar. Ini kan yang dulu, yang sekarang kan harus tetap jalan. Program-program nasional ini yang baru sekarang ini, apakah itu MBG-nya, apakah itu sekolah rakyat, koperasi desa, itu tetap akan berjalan ini. Walaupun pada ini ketika berjalan ada penyimpangan di situ atau ada pelanggaran-pelanggaran hukum di situ, ya akan dievaluasi terus sampai tata kelolanya bagus. Nah, terjadi seperti itu. Karena berbicara masalah proyek, biasa kan proyek kan rawan terjadi korupsi di situ. Ada pelanggaran-pelanggaran. Saya kira itu saja singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Aldi sudah bergabung bersama kami di opini pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih untuk pendengar yang sudah memberikan opini serta pandangannya untuk topik kita di pagi hari ini. Sayangnya kita sudah di penghujung waktu, dan untuk mengakhiri perjumpaan kita sebelumnya, pendidikan memang merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dan program Sekolah Rakyat membawa harapan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita. Namun keberhasilan tentu membutuhkan komitmen bersama ataupun dukungan bersama antara pemerintah dan masyarakat agar program ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan tepat sasaran. Dan terima kasih untuk pendengar Pro 1 yang sudah berpartisipasi dalam opini publik kita edisi 27 Juni 2026 hari ini. Dan sampai jumpa di opini publik selanjutnya. Saya Mori Harmalasari dan rekan Idam di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Makassar pagi ini. Besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau.